0: 32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulsel Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
0: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral. Karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan berlanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
11: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
7: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta, Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
0: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Untuk edisi hari Rabu 2 September 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, saat ini kita akan dengarkan siaran podcast Antara dengan tema program Komkat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan. Dengan narasumber Diki Maulana Nuriana, peserta Komkat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selamat mendengarkan.
1: Setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat. Yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU.
1: Siap,
2: ya Mas Diki.
1: Kementerian PU, Mbak.
2: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
1: Boleh izin saya buka helm?
2: Boleh.
1: Siap Mbak, saya izin buka helm dulu ya.
2: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau Latihan Dasar Militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
1: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
2: Jadi, 2020
1: betul,
2: ya?
1: Betul, 2020. Jadi 6 tahun sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
2: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
1: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
2: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
1: mepet
2: sama
1: Gen Z,
2: ya.
1: Mbak.
2: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
1: betul,
2: ya Mas,
1: betul.
2: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh? Atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
1: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya. Tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
2: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya,
1: betul,
2: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
1: Siap,
2: ya?
1: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
2: seleksi
1: mana
2: psikologi juga ada ya.
1: Betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
2: Ada sistem CAT, ada sistem juga. CAT, jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya. Sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara ya?
1: Di Matra Udara, nah, betul.
2: Di Halim ini kan. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
1: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
2: Oke, apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
1: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
2: Betul.
1: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih, Mbak.
2: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara. Betul. Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksanalah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
1: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
2: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
1: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
2: Jadi dan tanpa suruhan
1: betul,
2: gitu ya?
1: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
2: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
1: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan dan ton, komandan peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, komandan polisi siswa. Nah, secara tugas dan fungsi itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
2: Okay.
1: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, yeah, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
2: diatur gitu segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur kembali lagi, gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
1: siswa.
2: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Betul. Seperti apa sih cerita di balik itu?
1: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
2: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
1: ya,
2: gitu.
1: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
2: Oke, ada. Berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
1: Setengah empat
2: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin Sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
1: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
2: azan
1: ibadah,
2: terus kadang tidur lagi
1: kan, untuk
2: berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
1: Jam 7. Betul.
2: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
1: senam.
2: Apa?
1: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
2: Iya.
1: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
2: Oke.
1: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
2: Oke. Apel pagi berarti sekitar jam.
1: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7 betul.
2: Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikonsumsi?
1: Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa, seperti itu.
2: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
1: harian,
2: kita
1: betul.
2: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
1: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
2: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya, dari TNI gitu ya Mas ya.
1: Betul,
2: nah
1: betul.
2: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa, setiap hari, rutinitasnya, jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
1: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
2: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
1: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu, Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
2: Seperti apa tuh Mas?
1: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
2: Betul, leadership. Betul. Gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan. Wow. Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
2: Betul.
1: Responsif dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
2: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter juga gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
1: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
2: Betul.
1: Ya.
2: Ada, oh, ada latihan ada, belajar mengajar
1: ada
2: juga.
1: Ada kegiatan belajar mengajar.
2: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
1: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
2: Oke.
1: Okay. Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
2: Oke. Okay.
1: Pelatih. Yeah. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
2: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
1: Betul.
2: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
1: Kalau di sini juga kami kebetulan ada ya, ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
2: Okay.
1: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
2: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
1: Betul, betul, latihan survival.
2: Itu gimana antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
1: kalau
2: apa?
1: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa? Ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
2: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
1: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
2: dari mulai nyari
1: makanannya,
2: sumber makanannya, betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
1: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
2: Percaya diri percaya penting diri. Banget sih,
1: betul,
2: itu Mas,
1: betul.
2: Penting banget.
1: Betul. Kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah, yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
2: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
1: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
2: ya,
1: kan.
2: Iya betul. Kekuatan ototnya udah nggak usah diragukan gitu lah ya.
1: Oh gitu. Kalau mental ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda ya, dengan sipil.
2: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
1: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan, salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi
2: betul,
1: gitu kan.
2: Betul.
1: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsep kemarin, kan bisa langsung menghubungi
2: betul.
1: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya, kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian dia di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
2: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
1: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
2: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
1: Betul.
2: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
1: Betul, dibawa.
2: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
1: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
2: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
1: Fungsinya kan kita ada

0: tuh?
1: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
0: Oke, lanjut Mas, ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
1: Kita ada, okay. Kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka, sebentar ini agak talinya.
0: Oke.
1: Kita ada...
0: Ini, oh... Ini saya tebak adalah alat, apa tuh Mas, P3K, alat makan?
1: Alat makan.
0: Alat makan, menarik. Oh ini jangan-jangan yang buat
1: ini,
0: dimasak.
1: Betul, betul, tadi. Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
0: Agak gosong ya Mas.
1: Siap.
0: Ya. Oh itu ininya dong, ransumnya.
1: Kalau ini, kebetulan ini ada kompor.
0: Oh itu kompor. Okay. Nah,
1: kemudian ini ada parafin.
0: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
1: Semua anggota wajib membawa.
0: Oke, okay. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
1: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
0: Masak kebutuhan sendiri, betul betul. Wah, wow. Sudah Mas, ada lagi?
1: Kalau lainnya ini ada
0: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
1: Nggak boleh ketinggalan.
0: Ya?
1: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
0: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang Mas buka?
1: Karena
0: botol minum.
1: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya tapi, ini ditenteng tiap hari.
0: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter Mas?
1: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
0: Itu 1 liter, liter ya?
1: Betul.
0: Padahal ukurannya
1: terlihat
0: agak
1: kecil,
0: kompak
1: kan?
0: Ya? Agak
1: terlihat
0: kecil,
1: kompak, tapi ini cukup untuk 1 liter.
0: Betul. Tapi banyak,
1: banyak
0: ya Mas?
1: Banyak.
0: Wah, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya? Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
1: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan.
0: Yep.
1: Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
0: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama
1: betul.
0: Gitu kan.
1: Nah di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman
0: yang
1: Kristennya,
0: Mas Rani, misalnya.
1: Kan kita ada perlengkapan senjata ya, nah teman yang Kristen
0: jaga
1: senjata seperti itu, makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
0: kan?
1: Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
0: Harmonis sekali
1: betul,
0: sih Mas.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah gak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara atau mungkin background keluarga deh, ada gak sosok tentara di keluarga?
1: Kalau background gak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon. Tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si Dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan

0: Bagaimana cara kita berkoordinasi
1: Betul.
0: dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa? Ya, termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi,
1: iya,
0: kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
1: Betul.
0: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif? Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
1: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
0: Betul,
1: Mas ya.
0: Betul.
1: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
0: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
1: Menarik.
0: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa gak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
1: Iya.
0: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
1: dari 2021,
0: ya, betul, dari
1: 2021 gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
0: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
1: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran benefit apa yang bisa didapatkan. Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
0: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu kami mendapatkan pangkat letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
1: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu.
0: Betul.
1: Ya seoptimal mungkin dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
0: Betul Mbak.
1: Iya thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
0: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
1: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun.
0: Betul.
1: Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, baru saja kita dengarkan siaran podcast Antara dengan tema program Komcat untuk ASN Pelatihan Bela Negara dan Kepemimpinan dengan narasumber Diki Maulana Nuryana, peserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan tetap dengarkan kami di 91 FM RRI Bone.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selesure ngagamana tu karebata ri elek kelee, alhamdulillah kasih kak iya. Siti Salamar warwasi kiri acarana elong kelong. Nah untuk ini selesure ri makoko tete aserani lewat 20 menit dena mita watuta tapi dena maga ko engkalo bergabung. Akhir-akhir selen ni Elona ya apa cinampe pilih raki di Elong kelong salama eleki Elong kelong salama eleki
1: Kelong salama eletoki
0: salama
1: eletoki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni gatuh.
1: Iya mas Sri diulo-ulo.
0: Asri diulo-ulo agak tu kerebata kasri.
1: Alhamdulillah kerebata mereka mas.
0: Alhamdulillah ya ko kareba makasih
1: kesemua. Iya memari di mampak ke tadi.
0: Iya. Elona kiri-kiri selan ni he.
1: Oh iya. Elona perlu peletukangi untuk sahabat kompi selama ilai manaki kenapa udah siap manaki sebab keluarga ta
0: amin
1: sama peketa pak kakualwi selama ilai toki pajar di pondre Jusman di penyulat sebab tersayang untuk imana-mana na pacilingan ilong kela di gamas
0: nyati iya
1: selama ilai manaki kenapa udah siap manaki na pencar manaki jawa jemata
0: amin ya rabbal alamin
1: untuk idi Siti selama di
0: iya
1: kenapa udah siap toki ini kode lancar tu jam-jam mata dan lancar tu
0: jalan. Amin.
1: Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Elong kelo salama eleki.
1: Elong kelo salama eleki industri salama.
0: Iya ni getung.
1: Sidang ko Polman do.
0: Sidang di Polman. Elona tu aku lo dang kelinga sidang.
1: Agak.
0: Elona agak kiri kiri selen ni ah.
1: Iya kiri salah mana indo.
0: Iya
1: kiri salah lori kelompok sejati.
0: Iya.
1: Terus angkat oh Pablo Rahim di Kutai Kartanegara. Satu bilang tiba Fatma dua aja pokoknya yang makanan indo tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Tuh indah Siti Salama, selamat tidur juga.
0: Terima kasih Maiga.
1: Terima kasih Maiga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siloka tak kelupa selesureng. Jadi mah kiri-kiri salam ki bawadi menasabak mah pipi tak witu-wetue elong kelong.
2: Elong kelo, selama ele ki siti
0: selama ele toki. Aga tukareba.
2: Alhamdulillah kareba mari ceman di.
0: Weh, au. Pak Haji ini merasa. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Mama ada nih dan kelinga. Maceraga nih.
2: Maceraga nih boleh.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Elona tuh anggel lo dan kelinga. Elona. Wah, selah-selah weh. Siti selama.
2: Coba putra kelilina di kata Haji Naopi.
0: Iya.
2: Upi lapri kan dicuci di Makassar. Sama kompi ketua Andriku Asri dulu lo selama elek ini. Ketua anggota sejati Pianceri Ribone di ketua Pak Nordi. Selama elek toki Pak Nordi.
0: Selama elek toki.
2: Nah, ada Ribone di program. Oke lah selama elek mana kisi lo suruh di rumah tengah.
0: Iya selama elek toki.
2: Ini salam itu pada salam Alino akhiran di.
0: Amin ya Rabbal Alamin mangku toper ini.
2: Iya, terima kasih. Di situ salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasale sura dan kali ini sepele dulu elong ya deh. Engketa elona nuhe. Baby putri tebak bisu.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Ala surang, kamu apa wetu? Nang kenapa telepon ngelong kelo selama eleki?
1: Aduh kelo selama eleki situ selama.
0: Iye, selama ele toki Irfan aku tuh kerebat ta Irfan.
1: Alhamdulillah sehat-sehat makan dina ini tuh.
0: Alhamdulillah sehat-sehat tuh. Irfan.
1: Yeay.
0: Akhir-akhir selet nih.
1: Ele dia dikemele lo.
0: Eh jaran apa apa emak pipi wetwe?
1: Oh pipi wetwe?
0: Iya jadi anu nih akhir-akhir sela nih apa pilih yang akhir tak?
1: Oh iya, ya macam cantik berapa hari sih lama di?
0: Bang, lebih pasti cantik sih nampai lo pilih yang akhir.
1: Iya iya, kalau lo nang tangga tu sejak tiga tahun kalau saya akhir lagi keledi.
0: Iya.
1: Yang kata si dia nanti yang terus atau kita ini saya sekeluarga. Yang kata kita di Kalimantan, yang kata lama di Indonesia. Untuk yang mana nak pendengarnya elok elok selama ini mana kita sampai kecuali di sini selama.
0: Iye.
1: Terus ya di sini selama sebanyak untuk mama dan bapa panah.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih banyak ni cantik.
0: Iye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aku tu tekili Irfan. Nah, salah seru tadi mau pital pota di nolo arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera nolo sedi. Dia tutu nama telampu di onrot tak salah suru ngidi. Dia tutu na meresa ueta. Loto kawaku tane dia tutu. Nama resa telolongan ni tebunge we sabraki selesura di. Napa kamu lo maka telepon na tapo masih mangi. Elongkelo salama eleki.
2: Halo Kelo, assalamualaikum di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih gitu.
2: Ya, mau boleh disinggahi lo.
0: Pak Nurding.
2: Yeay.
0: CD ini boleh kereta.
2: Ya, maka CD karena boleh tolong sama Siti Selema.
0: Iya, deh. Tapi, hewa di mau pak kapang rewa ciceng.
2: Saling gue yang dia mah buka lamari.
0: Iya. Aku tuh kereban, Pak Nurding. Aku tuh kereban nih, Rambo.
2: Apa aja maka ada yang kada kuan ni jaga ni terus ya harus saya sapang luar biasa.
0: Maku melai.
2: Ku kan itu salah salah dengan tengah tahun lima tama bulai.
0: Hahaha. Pas ni ko anu masalah mo? Enak chat ya mah bulai maga loh tu.
2: Motorona nak aku kau tali uan itu mina sar mah terambo nara nuan.
0: Weh, tapi jatuhmu tali waran nuan bo rambo. Ya nak cilangi rambo deh kakak mana kakak ngulu nak kuele.
2: Weko di TV Salama nali wacomo pap mali boleh apa orang keluar lagi.
0: Weh, boi rambo pada napa kata mitolo kesinjai.
2: Kasih mata lagi.
0: Aiy rambo.
2: Ya kau nak insert apa nih langsung macam ini jampang ni.
0: Ya kamu tak pernah lupa ni ini. Satu ni dia nak kata si runtuh he. Ya?
2: Ni tadi itu kau tunggu bahasa kakek kumanya.
0: Iya, ya rumah kada ka.
2: Ada tanda-tanda ni saya kada cuma kalau lobo lebih ibu ni.
0: Weh, masya Allah. Weh, boy Rambo.
2: Akhirnya selalu nak valen ni, valen cayut tu.
0: Iya, ba.
2: Elon lagi untuk seminang kota sejati kupai seradir ribone mamuan kongsi sehat-sehat di lekele.
0: Amin.
2: Amin. Kamu malui kari baru tak cipi.
0: Iya.
2: Kita beri kopi untuk yang mana nak dega masalah dalam aile mana.
0: Iya.
2: Aku mau tahu para idin di mamuan kita sehat keluarga nalar kau jangan mata nama kita ibu dalita. Amin.
0: Iya.
2: Yeah, masih mana? Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namelo kadolo masih simpan salah surat. Salam eleki. Yang kemana di salah surat ta? Yang kemajam-majam eh? di Pasar Sentral Palaka, di ex Pasar Sentral Lama, Makotoper untuk di salah surah yang kemaja mari padange. Engkau pama kedang kamu engkau engkau kemaja mari padange ko mapaku patikana. Engkau salah surah pak mega totama ko ko salah surah ta waktu panen jagungi, waktu panen asewina, ya rosalu suratai paling na gagal panen sabraki. Sabar aki di mamu arero na sambeng aki pongala tala dan lenge ya ko pele desina berupa tanetane nule kepang ke dan lenge pura na patentung aki pongala tala na salama ele toki untuk idi selesureku yang kemaja-maja mari kantoro yang kemaja-maja mari kantor pemerintahan, yang kemaja-maja mari kantor swasta, mamu are ro semangat ki mangkelingai samena Siti Salama ya senase selusurat tatenya samena pesemangat ka Elona. Ian maku to per selusurat ta yang kemadang kadang kange mamu are ro na lancar-lancar menemu pengelita, mamu are ro na meleng kadupe ki pengeli engka sita patel pohe jadi disimpan si dolo elong kelong.
3: Hello, hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih gitu.
3: Aku kerebat dulu nih sedikit lemah.
0: Iya, alhamdulillah madece nih gak dolo ini tuh.
3: Iya, Fajar nih.
0: Weh, Kak Fajar mbok lah. Agak tuh kerebat tak Kak Fajar.
3: Alhamdulillah, mari kita bercemo. Udah nih Kak sedih di Siti Salama.
0: Wih, ya mudah nih toh Kak Fajar mah ketua ta megelomo.
3: Oh, alhamdulillah megeloman.
0: Oh, agak ini dipake kontrak tuh anu bubung sumur bor.
3: Iya bubung. Oh, kagak salah tadi.
0: Ya?
3: Sama salah ta.
0: Loki peloro kakak loko di bola?
3: Iya.
0: Wele la ilaha illallah, terima kasih banyak. Wow aku sangat nama meter lo lo pakai angin selai. Ia mau betul selai 50 juta lo beliau.
3: Palur palur ni selatan dia apa sambung lagi.
0: Ya, nampak boleh tega boleh boleh pondre.
3: Ya, lebih berbo.
0: Lebih berbo, wele la ilaha illallah. Kau ni korang disarapa laka. Jangan nama bela lada ni. Pawe saga nak hambo salolo lo beri.
3: Ding, tane nak bodo jam batang.
0: Awe, ini sedih tu do nak Kak Fajar. Ama moli cerita dia tu nasi mati lampu.
3: Bapur, biasa mati lampu.
0: Eta casmeto ni HP ta. Eta casmeto ni radio ta. Jadi dia gaga. Alah sama kada dewang kelinga salama pa mate lampu. Oh, iya.
3: De pa ya anu mo bateri radioku.
0: Oh ya ya ya rumah kada. De terima lah sama kada mate lampu jadi dewang kelinga pro dandu, dewang kelinga longke lo, dewang kelinga bincang siang. Engko topo ma tu halo dokter. Engkau tahu apa mah tu halo RRI. Emak kada siki mata lampui. Dia cucu ke radio nangka RRI digital.
3: Dia ini wang kalian kok mata lampui kok. Tari sada. Dia nasengnya.
0: Ya. Jadi mah gitu. Ya menggelo medeceng alhamdulillah. Puran itu mah kiri-kiri seleng.
3: Dia pandi pak. Umpak tadi mah di mudah pisla selang ni.
0: Akhir-akhir selang ni boleh. Akhir-akhir selang ni Pak Yaya kongka. Bas sempai. Bas sempai ki boleh bawa dia. Dia tanggung ni.
3: Dia pesan ni Pak Yaya. Ya tahun pun di mundri.
0: Oh kebom ki.
3: Tapi mende.
0: Ini panjang. Wadi mau apa materi mau apa telpo. Akhir selang ni gati.
3: Oh. Adi mau megah.
0: Wadi mau apa akhir selang ni hati.
3: Dek telo tawa mantek mana?
0: Dek belo, dek gaga ulori akhirnya selan ni gati.
3: Ada ulori.
0: Dek gaga ulori akhirnya selan ni gati ya baro.
3: Untuk anggota sesi itu perlu di tanah polis saya mungkin majama.
0: Ya.
3: Kau ya jauh dulu, kata biasa ni wajo. ya untuk tapi Siti Salamna sebarakar nah bahasa bolana
0: yeah.
3: Karena po di sesa menemukan di keluarga lancar lancar tuh kembali tak
0: amin
3: nembon mengerti lancar wae tak
0: amin
3: ya banyak kendi
0: yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah surang dan kali ngasih peledo lo elong edi engka elona nauno ledeng ternia nauno udani pole Evi Agustina.

Pulona CDFM Era Ribone, terima kasih Maiga. Asir untuk Ketaya Soe Ria Carana Elong Kelong Sibawaya Siti Salema. Nah, ada Pacap Pureng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat-sehat manik selesereku.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan persembahan lagu dari Aditya Sofyan berjudul Pesan di Balik Awan untuk segera bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar dalam program Halo RRI. Ulfa yang ada di sana. Ulfa, assalamualaikum. Iya, halo Ulfa. Halo. Waalaikumsalam, Kak Arti.
1: Baru kedengaran suaranya, apa kabar Ulfa?
0: Alhamdulillah kabar baik. Lama tak berjumpa nih Kak Arti.
1: Lama tak berjumpa, Arti juga akhirnya turun gunung ya. Pokoknya yang penting semua sehat, semua tetap prima, itu yang patut kita syukuri ya Ulfa ya.
0: Alhamdulillah, ya, amin amin.
1: Kita harapkan juga bersama ini kepada semua masyarakat, semua pendengar setianya Pro 1 RRI Makassar, RRI Bode, dan semua yang mendengarkan siaran kita ini tetap dalam kondisi yang sehat, amin.
0: Amin.
1: Dan hari-hari penuh dengan keberkahan,
0: amin. Amin, ya. Amin.
1: Oke, pagi tadi ini lebih membahas seputar pemadaman listrik. Itu kalau di wilayah Makassar, ternyata banyak juga laporan dari daerah lain. Kalau dari Bone ini gimana? Apakah memang juga di sana ini rawan pemadaman listrik atau aman-aman saja nih?
0: Kalau di Bone sendiri juga ini tengah berlangsung juga nih Kak Arti, pemadaman bergiliran. Biasanya durasinya kurang lebih itu sekitar 3 sampai 3,5 jam dalam sekali pemadaman. Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang dikeluarkan oleh pihak PLN untuk menginformasikan pemadaman bergiliran ini di daerah mana saja, durasi waktunya kapan, pemadamannya dilakukan pada jam-jam berapa saja, itu memang ada setiap hari update-nya seperti itu Kak Arti.
1: Jadi kalau boleh dikatakan rata nih ya pemadaman listriknya, mau daerah Makassar, Goa, Bone, dan beberapa daerah tadi yang sudah dilaporkan. Oke, kita terima pendengar kita ini. Lupa, ya, sudah
0: boleh.
1: Ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, halo Reri.
2: Halo, selamat pagi, selamat siang Marti.
1: Dari siapa nih?
2: Dari Ica
1: di Kabupaten Bone. Kebetulan ada Ulfa nih juga di RRI Bone. Apa kabar Ica?
2: Alhamdulillah baik, masih panas. Aku mau minta Ica ini merepenya Bone, gak tahu ikan pastinya.
1: Layanan komunikasi tahu ini Ulfa, ketika Ica mau bergabung, ikut bergabung di RRI Bone. Itu saja Ica, hanya itu saja.
2: Belum.
1: Saya kira itu saja. Siapa tahu mau dijapri ada pesan khusus yang ingin disampaikan. Oke, apalagi nih Ica selain nomor telepon dari RRI Bone?
2: Itu kan tadi malam. Ada pemberitahuan seperti katanya mematuhi lampu sekitar setengah 10 malam sampai jam 12 malam, ternyata nggak ada.
1: Ya bagus dong.
0: Berarti bagus
1: ada
0: dong.
1: Pemberitahuan, kemudian tidak jadi mati lampu. Jadi apanya yang mau
0: dikeluhkan nih?
2: Di Senin mati lampu dari jam setengah 5 sampai setengah 8, 3 jam.
1: Sudah sempat mati lampu?
2: Iya,
1: Jadi intinya Ica, sekalian ya Arti sampaikan supaya ini juga untuk semua pendengar. Ini kan memang lagi masa-masanya nih pemadaman listrik di beberapa daerah sampai 1 hingga 3 jam lebih bahkan ya Ulfa.
0: Iya,
1: ya. Jadi
0: betul.
1: Ketika listriknya ada, ya langsung isi air, kemudian juga apalagi nih cas HP yang paling penting. Pokoknya semua dipergunakan sebaik-baiknya supaya kita merasa aman ketika lampu udah padam. Listrik udah padam nih. Oke, itu aja Ica.
2: Tapi kalau aku entar sih enggak apa-apa. Apa namanya? Kalau panas ya.
1: Baik.
2: Juga. Kan aku di sini banyak gitu ya. Airnya banyak.
1: Banyak pohon-pohonnya. Jadi enggak akan merasa kepanasan.
2: Enggak, tapi kalau bisa sih jangan mati lampunya, jangan malam,
1: siang aja. Itu kan bisa diprediksi, harus rata dong ya. Oke, makasih Ica udah gabung. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara seputar lampu padam ya, alhamdulillah ya Ulfa, kalau
0: ya,
1: memang
0: benar.
1: Ada pemberitahuan kemudian nggak jadi mati lampu.
0: Pemberitahuan ya, itu kan kita disesuaikan juga ya, dengan kondisi ya. Ini ya kelistrikannya juga Kak Arti ya. Kalau memang memadai dan memungkinkan untuk tidak dipadamkan, ya alhamdulillah berarti.
1: Jadi intinya ini kita lebih kepada bijaksana lagi sih menyikapinya ya. Jadi ketika listriknya memang belum padam nih,
0: ya
1: jangan ape, kemudian isi air banyak-banyak supaya. Bener. Karena perasaan biasanya ya, Sri Ulfa nggak tahu kalau yang lain. Kalau ini secara keseluruhan, kalau biasanya semua tidak belum disediakan, ini biasanya ada perasaan dongkol, marah, jengkel, ini
0: bener
1: harus
0: banget.
1: Dihindari sih untuk menjaga hati sebenarnya juga.
0: Bener banget ini.
1: Yang belum dijawab dari Ica nomor dari RRI Bone.
0: Baik, untuk Ica nih, juga pendengar RRI Bone yang mau tahu kontak RRI Bone untuk partisipasi gitu ya, boleh di 0851-9151-8901. Saya ulangi kembali ya, untuk Ica 0851-9151-8901. Kami buka di semua segmen acara nih, di nomor yang sama
1: 0851-9151-8901. Bukan hanya fokus ke Ica ya, untuk semua yang
0: betul. Mungkin
1: ingin mengadukan informasinya atau mau gabung di tiap acaranya RRI Bone, boleh langsung.
0: Boleh.
1: Oke. Kita menyapa pendengar kita lagi nih, Ulfa. Halo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum. Halo RRI.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Pak Iwan Pare-Pare nih, Mbak.
1: Iwan, Pak Iwan Pare-Pare. Artinya enggak sendiri nih, ada Ulfa juga di RRI Bone, Pak Iwan.
0: Selamat pagi, iya. Pak Iwan.
3: Selamat pagi nih, Mbak Ulfa ini.
0: Iya.
1: Ya, ada informasi dari Pare-Pare.
3: Cuaca Bone.
0: Oh, alhamdulillah macaka, Pak Iwan.
1: Translate-nya ada di bawah ya, Ulfa ya.
0: Ada.
1: Oke, gimana jelas, Pak Iwan, ada gak
3: jelas,
1: sih?
3: Jelas, tidak boleh. Yang jelas jangan ada mengeluh.
1: Iya. Nah, itu dia. Harus selalu bersyukur lah.
3: Saya telepon saja ini, Mbak
1: Arti ya. Silakan, Pak Iwan.
3: Karena kemarin saya masuk terkait dengan antrian BBO ya, belum ada jawaban.
1: Oke. Okay, ya. Karena memang silakan.
3: Ini sangat sempurna sudah ini, Mbak Arti. Karena apa? Sering-sering pemadaman lampu lagi. Jadi,
1: lengkap sudah istilahnya.
3: Sudah sempurna. lengkap sudah lah masyarakat ini, tapi ya masyarakat bilang mau di apa ya? Ya, tapi mohon maaf kalau ujung-ujungnya harus ke negara dalam hal ini pemerintah ya. Cuman begini, Mbak Arti, bolehlah kita bisa pahami karena hampir sih ya Sulawesi Selatan ini kita rasakan atau alami yang namanya pemadaman lampu. Tapi terkhusus kita ini Pare-Pare, karena saya lihat ini ada pengumumannya tadi dari PLN ini, Mbak Arti, bahwa Pare-Pare pemadaman siang dan malam. Nah kalau malam pemadaman ini lebih potensi bahaya ini, karena banyak mobil antri di SPBU, yang mobil-mobil besar yang trek besi di belakang itu, Mbak Arti. Ini saya khawatir ini
1: agak bisa sedikit berbahaya
3: ini.
1: Gitu.
3: Tolong Pak.
1: Baik.
3: Tolong pikirkan ini ya. Mau maaf ini, RRI bisa menjadi penyambung lah. Kalau bisa mati lampu siang ya mungkin kita bisa paham, tapi kalau malam ini dengan antrian mobil di SPBU begitu panjang, dan hampir berapa kita SPBU itu, Mbak Arti, itu terjadi semua antrian itu di Lumpue ada. Yang fatal ini Ujung Bulu, di dalam kota semua ini kilometer 2, ini di Ujung Bulu sekitaran rumah jabatan Wawali. Ini kilometer 1 di depan rumah jabatan wali kota. Itu antrian trek semua itu. Kilometer 3 di depan rumah saya, Jalan Poros Pindrang, Soreang. Nah, ini yang dapat mati lampu malam, ini jalur saya. Di sisi lain, banyak mobil yang mobil trek antri. Tolonglah ya, bisa menjadi pertimbangan. Kalau bisa padamnya padam siang ya, jangan malam. Kasihan ini, bahaya ini. Efeknya ini kalau banyak trek yang berjejer, kemudian mati lampu. Walaupun ada barangkali lampunya mobil dengan motor, tapi ini bisa saja sangat potensi. Ada laka lantas ini, Mbak Arti. Mohon ya, bisa dipertimbangkan barangkali. Kalau bisa padamnya padam siang, jangan ada yang malam, karena hampir semua titik di Kota Pare-Pare ada SPBU penghalangnya ini jalanan. Jadi perlu dipertimbangkan barangkali pada malamnya inilah listrik ini, Mbak.
1: Baik.
3: Saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, dari Kota Parepare. Tapi benar juga ya, kalau memang pemadaman lampu terjadi pada malam hari, khawatirannya tadi Pak Iwan ketika dikaitkan dengan antrian solar ya. Ini pasti membahayakan pengendara. Ada khawatiran terjadinya laka lantas, hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Pak Iwan, kami tampung ya. Nanti kita coba sebentar, semoga sudah bisa terhubung dengan pihak PLN bagaimana sebenarnya untuk proses pemadaman lampu ini, di pemadaman listrik ya, ya secara umum ini di hampir seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Kita terima lagi pendengar kita ini, Ulfa, kita menyapa. Halo, selamat siang. Halo RRI.
4: Halo RRI, selamat siang. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
4: Dengan Yaya di Sopeng, Mbak Sri Ulfa, ini Mbak Arti ini.
1: Iya, Arti ya. Yaya di Sopeng, ya, Yaya.
4: Dengan Jaya,
1: Jaya di Sopeng.
4: Ya, betul.
1: Oh, ini kemarin udah masuk juga sepertinya Jaya ya. Yang ini atau ya, ada informasi dari sana terbaru lagi nih, Pak Jaya?
4: Di sini sering mati lampu ini, sudah 2 hari ini mati lampu ini. Sedikit-sedikit mati lampu.
1: Iya.
4: Lalu gitu. Kemarin itu keluhan kami itu krisis air bersih. Mudah-mudahan air ini bisa menyambungkan lidah kami ini.
1: Ya. Oke. Ini masih tertulis ini di log hal RRI. Ya. Baik, terima kasih Pak Jaya. Nanti kami teruskan ke bidang pemberitaan ya.
0: Iya, Pak Jaya.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini hampir sama ya keluhannya seputar pemadaman listrik, Ulfa.
0: Iya. Karena memang ya, memang banyak dikeluhkan juga sekarang, Kak Arti, karena selama beberapa 1-2 bulan terakhir ini kan kita merasakan sendiri kelangkaan BBM, kemudian LPG 3 kg juga agak susah dapatnya, ditambah lagi pemadaman. Jadi ini katanya paket combo yang lengkap banget nih.
1: Yang mana yang harus mau diselesaikan terlebih dahulu?
0: Bener, belum selesai yang satu, ada lagi nih tambahannya, tambah banyak keluhannya.
1: Serunya juga kita sebagai ibu rumah tangga yang beraktivitas di kantor dulu nih, ketika udah harus berjibaku, yang mana harus diselesaikan?
0: Bener, apalagi kalau mati lampu, aduh, nambah lagi tuh.
1: Yang penting tetap waras.
0: Ya, betul.
1: Oke, kita terima lagi nih Ulfa pendengar kita. Halo, selamat siang, halo RRI. Oh, terputus. Dicoba kembali ya. 082133339440. Mungkin ada informasi yang ingin di-share, dibagikan. Ada kemacetan mungkin kalian para pendengar yang mungkin lagi ada di jalan, ingin menginformasikan supaya ini menjadi informasi terbaik juga untuk pendengar kita yang lain bisa mencari alternatif lain ke kalau kemungkinan akan melewati jalan yang sama ya, Ulfa, begitu.
0: Iya.
1: Oke deh, kita terima lagi pendengar kita. Halo, RRI. Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Halo RRI, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Zakir di Bone.
1: Oh, Pak Zakir
0: di Bone. Zakir di Bone.
1: Iya, ada informasi apa dari sana, Pak Zakir?
5: Ini masalah jembatan rusak di sini.
1: Di mana itu?
5: Sudah parah, tapi tidak ada perbaikan sampai sekarang.
1: Di bagian mana tuh, Pak Zakir?
5: Antara Desa Boli dan Desa Patimpa.
1: Desa Boli, Tabe?
5: Ya, Desa Boli sama Desa Patimpa. Antara Desa Boli dan Desa Patimpa.
1: Ini aksesnya memang Ulfa mungkin juga tahu ini, dilalui oleh kendaraan umum kah atau memang hanya masyarakat desa di sana?
5: Sedangkan orang lampu diajar juga setiap hari lewat di situ, tapi udah rusak, jadi harus memutar cukup lama dicampur kalau tidak dilewati itu jembatannya rusak.
1: Sudah berapa lama itu, Pak Zakir?
5: Ya.
0: Kerusakannya sudah berapa lama, Pak?
5: Sekitar ada 1 tahun lah.
1: Kurang lebih 1 tahun ya.
5: Ada banjir tahun 17 Mei yang lalu. Itu terkena air, tapi itu sudah merusak nuna.
1: Akses jalan lah yang tepatnya di jembatan ya, Pak Zakir. Ada yang lain ini yang ingin
5: kemudian lebih cukup mahal.
1: Oh.
5: Kata dibeli satu botol 20.000.
1: Satu botol 20.000 di pengecer.
5: Lemah atau bagi di sini pembeli di sini.
1: Mm-hmm.
5: Apa karena saya pernah mengkredit dengar saya bincang-bincang di RI Bone, katanya masih 10.000 udah diambil di Pertamina, tapi sini jual 20.000 terlalu mahal.
1: Memberatkan.
5: Mahal. Mm-hmm. Tidak masuk akal. Kalau misalnya 15.000 ya tidak apa-apa, tapi 20.000, duh.
1: Iya, Pak Sakir ada lagi Pak Sakir?
5: Ya itu aja.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Sakir.
5: Terima kasih banyak.
1: Iya. Yeah.
5: Semoga kita sehat selalu.
1: Amin, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada perbincangan sebelumnya nih ya. Ulfa,
0: ya.
1: Dengan narasumber di dialog mungkin di RRI Bone ini terkait harga dari BBM.
0: Kalau perbincangan terkait harga BBM untuk dialog sejauh ini belum ada. Mungkin ini update pemberitaan dari rekan-rekan reporter ke Arti. Iya, tapi kalau untuk kuota BBM untuk Bone sendiri itu dari Patra Niaga sendiri sudah menambah kuota sekitar 10-15% dari kuota awal untuk Kabupaten Bone, karena memang macet ya di mana-mana karena antrian BBM khususnya. Betul. Untuk Pertalite dan juga solar. Ini juga berdampak sama harga, kenaikan harga ikan di pasar Kak Arti. Karena hampir solarnya semua, susah ya. Iya.
1: Tapi ya bukan cuma harga BBM yang naikin yang ada di sana.
0: Betul.
1: Khususnya yang dijual eceran per botol.
0: Iya.
1: Kalau datang ke Pertamina pasti harganya tetap sama sebenarnya.
0: Betul.
1: Hanya antriannya panjang.
0: Benar banget, gitu, benar.
1: Oke deh. Nantilah kita sampaikan ya ke tim PA pemberitaan ini Pak Sakir yang ada di Bone. Kita terima lagi pendengar kita ini. Ulfa, halo. Ya. Assalamualaikum, halo Reri.
0: Oke, okay.
1: Terputus. Dicoba kembali ya, 08213333940 di kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Halo RRI, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Dari siapa di mana ini Pak?
6: Para member Pindang.
1: Pak.
6: Iya.
0: Halo. Kurang halo. Jelas Pak, gua dengan Bapak siapa di mana?
1: Pak Aldi yang ada di Pindrang.
0: Oke.
1: Okay. Artinya cuma mendengar apa ya, mengingat ini siapa ini. Soalnya suaranya agak kurang jelas ini Pak Aldi.
6: Masalahnya ini siaran digitalnya terputus-putus karena mati lampu di sini.
1: Oh, okay. Mati lampu juga.
0: Mati lampu lagi nih keluhannya.
6: Sebelum jam 10 tadi sudah mati lampu di sini.
1: Jadi biasanya di sana apakah memang juga ada pemberitahuan nih Pak Aldi kalau selama 3 jam ke depan atau mungkin hanya 1 jam ada, atau seharian?
6: Ada lokal memberitahukan tapi jadwalnya tidak sesuai.
0: Oke. Okay.
6: Tidak sesuai.
1: Jadi memang pagi itu ini banyak sekali yang mengeluhkan seputar pemadaman listrik hampir di tiap daerah. Nanti Arti akan follow up ke pihak-pihak pemerintahan supaya ada mungkin informasi yang langsung dari sana.
6: Keseliwaran di sosial media itu pemadaman berdiri tapi kasar kalau saya bilang, acak-acakan, tidak jelas.
1: Tidak sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan.
6: Di media-media online, pokoknya tidak jelas apa.
1: Baik. Kemudian ada lagi Pak Aldi?
6: Memang sekarang ini seperti yang disampaikan tadi itu bahwa di beberapa meter di sini antrian panjang di sana. SPBU. Ini yang bermasalah sebenarnya dari BUMN ya. Listriknya, PLN-nya, SPBU-nya, Pertamina, segala macam itu bermasalah semua. Lengkap ya.
1: Cari hiburan Pak Aldi supaya tetap aman kondisi. Baik-baik saja.
6: Saya sampaikan ini, saya sampaikan juga sini lalu tentang saya masalah ini, damkernya.
1: Seperti apa itu Pak?
6: Ini kan di warga memohon supaya ada juga di kecamatan saya, di kecamatan Lembang ini ada jadam damkernya. kami yang ada dalam kerja itu di Kecamatan Tempono ini bertetangga, akhirnya ada juga dekat-dekat sini karena melihat Kecamatan Lembang ini luas dibandingkan yang kecamatan yang jadi di Seblain. Ya, harusnya ada juga di sini.
1: Ya, seperti itu. Oke, jadi berharap ini ada pihak damkar yang juga disiagakan ya, begitu ya, ya, di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Ya. Ya, baik, ini ya. Sebentar kita akan coba cari tahu ini dari BPBD Kabupaten Pinrang apakah memang juga disiagakan gitu dari damkar yang ada di sana.
6: Ya.
1: Oke, itu saja Pak Aldi.
6: Iya, itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Ada dua nih Ulfa yang sering sekali diinformasikan, dikeluhkan warga, pemadaman listrik dan juga antrian SPBU. Kalau Makassar sih arti tiap hari lihat. Kalau Bone gimana? Ada juga kan tadi informasinya dari
0: Iya, betul. Kalau akhir-akhir ini Kak Arti, apalagi selama kemarau, memang banyak keluhan warga seputar LPG yang langka, belum lagi kebakaran di mana-mana. Apalagi semalam itu ada kebakaran lagi yang terjadi di Kabupaten Bone, tepatnya di Desa Mele. Yang paling sering juga itu di kawasan perkebunan warga. Biasanya seperti itu, Karti. Baik. Jadi memang rentan sekali dengan kondisi cuaca yang kering seperti saat ini, itu kebakaran rentan sekali terjadi.
1: Itu memang sudah menjadi informasi yang hampir setiap hari kita dengar, ada kebakaran di tempat ini, tempat itu, karena memang faktor cuaca, ditambah lagi dengan adanya pemadaman listrik yang mungkin ketika orang udah keluar rumah nih beraktivitas, tiba-tiba listriknya padam, kemudian masih menyalakan rice cooker, mungkin listriknya masih nyala, kan gak sempat balik lagi untuk melihat apakah ini sudah dipadamkan atau belum. Selain peralatan elektronik yang bisa saja rusak ya, ini informasi untuk semua nih, bahkan juga bisa memicu adanya korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Jadi memang lebih bijak lagi kita ini menyikapi setiap permasalahan yang terjadi saat ini. Namun Ulfa, ini juga secara keseluruhan ya, karena memang pagi tadi ada informasi yang dihadirkan seputar pemadaman listrik ini yang sudah diangkat juga lewat dialog interaktif Makassar Miapa Pagi pendengar. Dan kalau Anda menyimak warta pagi tadi, memang ada informasi terkait PT PLN yang memastikan bahwa sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat ini masih dalam kondisi yang terkendali meski terdampak fenomena Super El Nino yang berlangsung sejak Juni 2026. Dan ini disampaikan oleh General Manager PLN Uwit Sulsel Rabar, Edian Syah, yang mengatakan bahwa pengurangan pasokan listrik dalam beberapa hari terakhir ini disebabkan pemeliharaan PLTU Jenek Ponto yang berkapasitas 125 MW. Dan kondisi tersebut bersifat sementara ya, dan ditargetkan pulih pada 5 September mendatang. Dan dijelaskan pula bahwa PLN ini akan terus berkoordinasi begitu dengan pengelola pembangkit untuk mempercepat proses pemulihan sehingga pasokan listrik di wilayah Sulsel Bartra ini dapat kembali dengan normal. Dan meskipun juga demikian, di tengah kondisi cuaca ekstrim, PLN mengklaim masih mampu menjaga kontinuitas pasokan listrik kepada pelanggan. Dan selain pemulihan 125 MW dari PLTU Jenek Ponto, maka PLN juga menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 200 MW yang saat ini memasuki tahap akhir penyelesaian. Dan intinya nih Ulfa dan semua pendengar, bahwa PLN pun menghimbau masyarakat khususnya di Kota Makassar untuk tetap tenang dan tidak khawatir karena pasokan listrik terus diupayakan tetap aman demi mendukung aktivitas masyarakat. Jadi ini penjelasan dari pihak PLN yang bisa kami share informasinya terlebih dahulu kepada semua pendengar kita ini ya Ulfa, karena memang kebanyakan ini membahas seputar pemadaman listrik. Kita tunggu 5 September seperti apa, apakah sudah akhirnya tidak ada lagi pemadaman listrik secara bergiliran atau seperti apa, pasti kita akan angkat lagi informasinya dan kita sosialisasikan kepada semua pendengar kita ini Ulfa. Sekarang kan udah tanggal 2 ya, tinggal menghitung
0: hari.
1: Oke, baiklah Ulfa, kita rehat sejenak. Mungkin ada informasi satu nanti disiapkan dari RRI Bone, begitupun juga dari Arti di sini untuk melengkapi kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Tetap bersama kami.

0: Eh, kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
1: Berubah apaan?
0: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
1: Dipisah? Apanya?
0: Ya, sampah.
1: Hah? Sampah?
0: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
1: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
0: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
1: Kalau sisa makanan?
0: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
1: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
0: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
1: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
0: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru

0: Ya, kita masih bersama di program Majalah Halo RRI hari ini Rabu 2 September 2026. Ulfa.
1: Iya, Kak Arti.
0: Nah, ada informasi dari sana ini sebelum kita akhiri kebersamaan kita, Ulfa.
1: Oke, ada. Ini informasi masih seputar dengan kelangkaan BBM ya. Jadi mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bone ini bertindak tegas untuk mengawal penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Yeah. Bupati Bone sendiri menegaskan pembentukan Satgas Pengendalian BBM Bersubsidi dengan melibatkan personil TNI dan Polri untuk memperketat pengawasan hingga menindak hukum oknum penimbun. Jadi langkah ini diambil guna memastikan bahwa komoditas seperti solar dan pertalite benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak, bukan dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, melalui pembentukan Satgas tersebut, PMK Bone akan memperkuat sistem pengawasan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang tersebar di wilayah Kabupaten Bone. Dan tim gabungan ini juga akan menelusuri alur distribusi hingga ke pengguna akhir. Pengawasan ketat ini juga difokuskan untuk memantau detail profil pembeli dan peruntukan BBM subsidi yang diserap pasar, seperti pemeriksaan pembeli dengan menelusuri identitas serta riwayat transaksi konsumen di SPBU. Seperti itu, Kak Arti. Jadi memang baik, ada dibentuk Satgas yang khusus untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Bone. Jadi di tiap SPBU tuh ada semacam posko darurat begitu ya, yang untuk Satgas ini agar pengawasannya lebih maksimal lagi, optimal gitu, Kak Arti.
0: Baik. Ada juga informasi nih dari Makassar, masih seputar pemadaman listrik sih sebenarnya. Yeah. Namun, pendengar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar memastikan bahwa pelayanan pengurusan dokumen, baik itu di kantor Dukcapil maupun di kantor kecamatan ini, tetap berjalan lancar di tengah adanya pemadaman listrik bergilir. Ini disampaikan oleh Kepala Dukcapil Makassar Muhammad Hati yang mengatakan bahwa untuk mengantisipasi pemadaman bergilir ini, maka pihaknya juga sudah menyiapkan genset ya, dan dipastikan seluruh pelayanan tetap berjalan dengan lancar. Jadi harapan kita bersama, meskipun ada pemadaman listrik, namun segala aktivitas ini juga tetap berjalan lancar. Bukan hanya di Dinas Dukcapil, tapi juga kantor kita pastinya ya, dan semua aktivitas di tempat-tempat aktivitas Anda semua, pendengar Pro 1 RRI Makassar. Oke deh, Ulfa, ya, mungkin kita akan akhiri nih kebersamaan kita, perjumpaan kita di program acara Halo RRI hari ini ya, Rabu 2 September 2026. Akhirnya saya Arti Alfiar
1: dan saya Sri Ulfa.
0: Ada juga rekan pengarah acara kita Ibu Nila Puspita di hadapan saya ini ya. Kemudian di samping kanan saya ada Iqbal. Kita kayak mau cerdas cermat ya. Mengucapkan terima kasih dan untuk semua yang sudah bergabung di program acara Halo RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar demikian telah kita ikuti Halo RRI bersama Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita akan kembali bersama di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa menyapa Anda di hari Rabu 2 September 2026. Dan hari ini kami tidak menghadirkan bincang siang untuk Anda. Jadi sebagai gantinya kami akan hadirkan musik dan info dengan info-info menarik di lansir dari rri.co.id hingga jelang pukul 12 WITA nanti.

Mendengar, kita bersama di program Musik dan Info hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan apapun yang menjadi aktivitas, rutinitas, ataupun apapun yang menjadi tujuan Anda di hari ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia mendengarkan kami di RRI Bone. Sebelumnya sudah kami hadirkan program Halo RRI bersama RRI Makassar, di mana program Halo RRI merupakan sebuah wadah yang RRI hadirkan untuk Anda pendengar yang bisa, kami harapkan bisa menjembatani keluhan ataupun kendala-kendala yang Anda hadapi dengan pihak-pihak terkait. Ataupun Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi penting yang bisa Anda share kepada pendengar lainnya, misalnya seputar titik kemacetan ada di mana, ataupun informasi lain misalnya bencana, kecelakaan, itu juga bisa Anda sampaikan di Halo RRI. Dan saat ini karena tidak ada program bincang siang, jadi kami hadirkan program musik dan info untuk Anda. Nah, informasi kali ini berdengar dari rri.co.id terkait pelemahan rupiah berlanjut hari ini tertekan eskalasi konflik hingga harga minyak. Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,15% atau 26 poin ke posisi 17.770 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah hari ini makin merosot dibandingkan saat penutupan perdagangan hari sebelumnya. Pada hari Selasa kemarin, rupiah ditutup turun 0,12% atau 22 poin ke posisi 744 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Du Financial Futures, Lukman Leung, memperkirakan pergerakan rupiah hari ini akan melemah. Faktor yang mempengaruhi masih didominasi oleh faktor eksternal yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat. Rupiah juga diperkirakan melemah di tengah eskalasi konflik Timur Tengah dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat meningkat dan menguat indeks dolar Amerika Serikat. Dan nilai tukar rupiah, dikatakan Lukman, juga akan bergerak di kisaran 17.700 hingga 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat di level 99. Tindakan Amerika Serikat yang kembali melakukan agresi militer ke Iran membuat situasi di Timur Tengah kembali memanas, sehingga harga minyak dunia kembali melonjak dan memicu kekhawatiran akan meningkatnya inflasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
5: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
4: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
7: Oh no.
4: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: bohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Pendengar, kita masih di musik dan info. Nah, pendengar, ternyata makanan Indonesia masih ada beberapa juga yang dipengaruhi oleh budaya asing. Bakso, soto, hingga semur misalnya itu sudah begitu melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Makanan-makanan tersebut bahkan sering dianggap sebagai bagian dari identitas kuliner yang sudah ada sejak lama. Namun perjalanan sejumlah makanan itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Pengaruh budaya asing turut membentuk berbagai hidangan yang kini justru dianggap sebagai makanan khas Indonesia. Bakso misalnya, ini merupakan salah satu makanan yang mendapat pengaruh kuat dari budaya Tionghoa. Hidangan ini dibawa masyarakat Tionghoa ke Nusantara dan kemudian berkembang dengan menyesuaikan bahan serta selera masyarakat setempat. Kemudian kecap manis, yang kini identik dengan masakan Indonesia, juga memiliki jejak budaya Tionghoa. Tradisi membuat kecap dibawa oleh masyarakat Tionghoa ke Nusantara melalui hubungan perdagangan, kemudian berkembang di masyarakat lokal. Berikutnya adalah onde-onde, yang dikenal sebagai salah satu jajanan pasar yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Jajanan berbentuk bulat dengan taburan wijen ini memiliki akar dari tradisi kuliner Tionghoa dan masuk ke Nusantara melalui hubungan perdagangan. Nah, kuliner selanjutnya adalah mie Aceh, yang menunjukkan bahwa akulturasi kuliner Nusantara juga mendapat pengaruh dari India. Jadi cita rasa karinya yang kuat serta penggunaan sejumlah rempah seperti asam sunti, temurui, daun gegareng itu memiliki kemiripan dengan tradisi masakan India sebelum berpadu dengan bahan lokal Aceh. Ada juga soto Betawi yang memang sangat identik dengan kuliner Jakarta. Tapi sejarahnya menunjukkan bahwa ada pengaruh dari berbagai budaya. Dan hidangan ini disebut berkembang dari pertemuan tradisi kuliner masyarakat Indonesia dengan pengaruh Tionghoa dan India. Dan terakhir adalah semur, yang merupakan salah satu hidangan rumahan yang sudah begitu melekat dengan kuliner Indonesia. Namun namanya sering dikaitkan dengan teknik memasak smur dari Belanda yang kemudian berkembang di Nusantara. Nah, pendengar, dari beberapa makanan ataupun kuliner yang dipengaruhi oleh budaya asing ini, yang mana nih favorit Anda? Saya yakin bakso jadi salah satu kuliner favorit sejuta umat. Dan dengan berakhirnya informasi seputar akulturasi budaya asing ya pada masakan Indonesia, ini juga menjadi informasi penutup kita dalam kebersamaan kita di program Musik dan Info edisi hari Rabu 2 September 2026. Saya Ulfa pamit undur diri, dan Dinamika Olahraga Siang akan segera hadir untuk Anda di pukul 12 WITA. Saya pamit, wassalam.

0: kamu.
1: Mengatakan harga cabai merah dan cabai rawit hari ini mencapai Rp60.000 per kilogram. Yang menjelaskan, kenaikan harga cabai mulai terjadi sejak memasuki September, yaitu kemarin. Yang mana di bulan sebelumnya, kita harga cabai merah itu sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Dan memasuki kemarin, masuk ke bulan September, harga cabai merah itu mencapai Rp55.000 dan hari ini di Rp60.000 per kilogram. Menurut Nur, kenaikan harga terjadi karena pasokan cabai dari sejumlah daerah berkurang. Ia menilai erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo terus berdampak terhadap pasokan cabai dari daerah pegunungan yang saat ini tidak sedikit tersedia di pasar. Yang jelaskan saat ini cabai di pasar terpisah dibantu dari wilayah luar Sumatera seperti Palembang.
2: Hari ini naik banget. Cabai rawit juga 60, cabai 70, cabai merah terus malam hingga 55. Mungkin habis ya, karena ada bantuan dari cabai kampolo dari orang sampai 100 lebih.
1: Ya, pendengar lebih lanjut dan menambahkan kenaikan harga komoditas membuat aktivitas jual beli di pasar terpisah menjadi lebih sepi. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan pasokan dan menjaga kestabilan harga bahan pangan. Demikian dari Radio Medan, Raihan Supri melaporkan dari Intermedia untuk Indonesia.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

31. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandes adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandes menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Fea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and
2: match. So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
4: Pada
3: putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva.

10 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul.

0: 27. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan
2: for
3: kami harus bersiap untuk melawan PSM dan menyambut kami bersiap menghadapi Persija.
2: It's a special game like every year.
3: Menarik seperti setiap tahun.
2: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Iser Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok. Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Siva Fauzia di ruang gatekeeper yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Dan tentunya terima kasih untuk Anda juga yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai Satgas Pasti yang memblokir dana penipuan transaksi keuangan yang mencapai 724,1 miliar rupiah, di mana Satuan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti OJK bersama Indonesia Anti-Scam Center telah memblokir dana sekitar 724,1 miliar rupiah yang berkaitan dengan penipuan keuangan. Selain memblokir dana, IASC juga telah mengembalikan dana korban sebesar 204,3 miliar rupiah. Sekretariat Satgas Pasti, Hudianto, menyebut pihaknya melalui IASC terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan juga masyarakat. Ia juga mengatakan berdasarkan hasil analisis terhadap pengaduan yang diterima, Satgas Pasti mengidentifikasi sejumlah modus yang kerap digunakan pelaku untuk merugikan masyarakat. Modus-modus tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi digital, penyalahgunaan data pribadi, serta rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai penawaran keuangan yang tidak sah. Nanti juga akan kami ulas bagaimana strategi yang diperlukan untuk mencegah serta menangani maraknya kasus penipuan transaksi keuangan digital di Indonesia dan apakah pemblokiran dana oleh Satgas Pasti ini sudah cukup efektif dalam melindungi korban. Selengkapnya nanti akan kami bahas di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan membahas mengenai dampak kabut asap karhutla terhadap kegiatan olahraga yang mengalami perubahan. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari, tapi juga mempengaruhi kegiatan olahraga. Kondisi kualitas udara yang kurang baik membuat aktivitas di luar ruangan perlu disesuaikan demi menjaga kesehatan dan juga keselamatan para atlet maupun masyarakat. Dan di sejumlah daerah, latihan olahraga ini bahkan harus ditunda atau dialihkan ke dalam ruangan hingga kondisi udara kembali membaik. Nanti juga akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber-narasumber terkait. Dan pendengar, kami juga akan terus menghadirkan ke ruang dengar Anda penanganan terkini pasca erupsi Gunung Sinabung dan juga semangat gotong royong bantu korban gempa NTT. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar untuk Anda yang ingin menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi terkait informasi bahan harga pokok di wilayah Anda ataupun cuaca dapat mengirimkannya ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan selengkapnya di Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami awali video potensi daerah hari ini berawal dari pelatihan pembuatan donat. Sarah Dimar, pemilik donat Waning Gapsai, mengembangkan teknik pembuatan donat dengan menggunakan cetakan kayu agar hasilnya lebih rapi dan seragam. Kita simak selengkapnya bersama dengan Jessica Ardana dari Merauke.
3: Berawal dari pelatihan pembuatan donat, Sarah Dimar, pemilik donat Waning Gapsai, mengembangkan teknik pembuatan donat dengan menggunakan cetakan kayu agar hasilnya lebih rapi dan seragam. Proses pembuatan donat diawali dengan menyiapkan bahan seperti tepung, gula, mentega, susu bubuk, dan bahan pengembang. Adonan kemudian ditimbang, dibulatkan, lalu melalui proses pengembangan selama sekitar 1 hingga 1,5 jam. Setelah mengembang, adonan dicetak menggunakan cetakan kayu berdiameter 8 cm sebelum kembali dikembangkan dan digoreng menggunakan api kecil. Donat Waning Gapsai tersedia dalam 3 jenis, yakni donat besar, donat mini, dan bomboloni. Produk tersebut juga memiliki 9 pilihan twist dan beragam topping.
4: Dari proses awal itu yang pasti kita siapkan bahan-bahannya dulu, mulai dari tepung, gula, mentega, dan lain-lain. Kemudian kita bikin adonannya. Nah, setelah bikin adonan kita timbang. Timbang itu kalau di Waning Gapsai punya 3 versi, ada donat besar, donat mini, sama bomboloni.
5: Oke. Okay.
4: Iya. Jadi setelah ditimbang kita rolling atau bulat-bulat. Setelah bulat kita masukkan dalam mesin pengembang, tunggu dia mengembang. Setelah itu kita kasih keluar, kita cetak. Setelah cetak kita masukkan lagi dalam pengembang. Kalau sudah mengembang dikeluarkan untuk digoreng. Nah,
5: seperti itu ya. Kira-kira butuh berapa lama nih prosesnya?
4: Kalau dari tadi proses siapkan bahan sampai bikin adonannya, timbang dan rolling itu tidak begitu lama, setengah jam sudah selesai sampai ditimbang. Biasa yang makan waktu di pengembangannya, Kak, bisa sampai 1 sampai 1,5 jam.
3: Salah satu ciri khas donat Waning Gapsai menurut Sarah adalah teksturnya yang tidak terlalu berminyak. Donat mini yang lezat ini dijual seharga Rp20.000 per paket dengan isi 6 buah, sementara bomboloni tersedia dengan isian stroberi dan juga coklat. Jessica Ardana melaporkan.

0: Ya, dari UMKM di Merauke, kini kita beralih ke pembangunan infrastruktur di wilayah 3T, di mana jembatan gantung program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI di daerah 3T sangat berdampak bagi masyarakat terpencil. Selengkapnya kita simak bersama dengan Muneli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Dengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di Kecamatan Sawu, Kabupaten Yastuara, melaporkan bahwa di Dusun 3, Desa Sanawuyu, sedang dibangun jembatan layang program pemerintah pusat yakni Presiden Prabowo. Dan tentu untuk mengetahui progres pekerjaan yang sedang berlangsung pada saat ini, berikut liputannya. Ini saya bersama dengan Bapak Yanto yang merupakan anggota dan Ramil Kemirwa. Untuk saat ini seperti apa progres pembangunan jembatan gantung yang sedang berlangsung di Dusun 3 Desa Sanawuyu ini, Pak?
2: Ya, progres pembangunan jembatan gantung di Desa Sanawuyu ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan mungkin 2 bulan ke depan mungkin mudah-mudahan bisa diselesaikan.
1: Ya, siapa saja yang terlibat dalam pembangunan jembatan ini?
2: Yang terlibat dalam pembangunan jembatan ini ada dari TNI, dari Koramil 06 Tumbirua, Kodim 0213 Nias, bersama masyarakat setempat, dan ada juga dari Pusjiat, dari Pusat Jenis Angkatan Darat Jakarta, dan juga dari Jibang yang mendorong pemerintah membangun jembatan di sini ya untuk sebagai akses menyeberangi Sungai Sawu ini. Mungkin kalau ada banjir tidak bisa seberangi karena di seberang dari kampung ini ada juga fasilitas umum seperti sekolah dan gereja dan siswa, murid-murid atau pelajar, juga guru ada. Jadi kalau ada banjir tidak ada bisa diseberangi ya, dengan adanya jembatan gantung ini mungkin aktivitas bisa berjalan dengan lancar.
1: Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, baru saja kita lihat progres pembangunan jembatan gantung yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto, dan sesuai informasi bahwa pembangunan jembatan ini akan terlaksana selama 2 bulan. Dari Gunung Sitoli, saya reporter Anda Muneli Harefa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan. Kita akan jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Kilas Berita.
0: Kilas Berita. Kehadiran Presiden Prabowo dalam Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia menjadi momentum untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Rusia, serta menunjukkan semakin strategisnya posisi Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah Rusia menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra utama dan strategis seiring peran penting Indonesia di ASEAN, Global South, dan dunia Muslim. Kerjasama bilateral terus diperkuat dengan perdagangan, investasi, dan energi menjadi sejumlah fokus pembahasan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menilai posisi tawar diplomasi Indonesia semakin disegani dan diperhitungkan oleh berbagai negara besar di dunia. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
6: luar biasa. Penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Indonesia menyapa siang.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah siang ini. Tugu pemancungan di Gampong Batesyok, Kecamatan Sumakmu, Kota Sabang, menjadi saksi bisu peristiwa kelam masa pendudukan Jepang tahun 1944. Monumen yang berada di kawasan perkebunan warga ini dibangun pemerintah sebagai penanda sejarah eksekusi yang pernah terjadi di lokasi tersebut. Kita simak laporan Mahfud Tahir dari RRI Banda Aceh.
7: Saudara, selamat bertemu kembali di video potensi daerah RRI Banda Aceh. Kali ini kita akan mengupas bagaimana tugu pemancungan Jepang yang menimbulkan puluhan korban jiwa dari proses perjuangan perebut kemerdekaan Indonesia. Berikut laporannya.
8: Pemancungan oleh tentara Jepang di kawasan Batesu, Kecamatan Sukakarya, Sabang, Provinsi Aceh, terbilang jarang dikunjungi, baik tamu dari luar maupun sumber edukasi dari warga setempat. Letak situs yang berada di lokasi rumah warga memang terkesan angker, hanya terdapat papan petunjuk lokasi tugu di tepi jalan. Menurut pemilik tanah Jamal, ia sama sekali tidak keberatan adanya kunjungan tamu dari manapun. Namun demikian, ia menghimbau pemerintah setempat agar lebih memperhatikan kondisi tugu yang seharusnya dapat lebih terawat dengan direnovasi sehingga layak dikunjungi para tamu. Menurut informasi yang diterima Jamal dari sang nenek, sebanyak 21 orang korban pemancungan massal oleh tentara Jepang pada tahun 1944 yang sebelumnya dikubur di beberapa liang disatukan dalam satu liang lahat saat masuknya sekutu dan dibangun sebuah tugu di atasnya.
9: Yang memancung orang di dalam di sini orang Jepang. Ini waktu Jepang udah kalah, jadi yang bekerja-bekerja muda dipancung semua. Itu menghilangkan jejak. Korban yang dipancung di sini 21 orang.
10: Itu kebanyakan kalau kita lihat orang luar atau orang di luar?
9: Kalau kebanyakan banyak orang kita sini. Namanya berorang kita sini.
10: Ini memang tanah Bapak ya?
9: Memang asli tanah saya. Kita punya sepertinya. Ini kita sini. Ya.
10: Mengapa diambil di tanah ini Pak?
9: Bekasnya. Dulu kan jalan di sini kan jalan tikus. Belum ada jalan aspal. Jadi dari kota di bawah kemarin jalan tikus. Jadi kan sebelum kejadian ini tanah ini memang sudah ada dari nenek kita punya. Jadi di sini yang bersih ya di sinilah yang masyarakat dan masyarakat. Dimancung istilahnya dia dianggap ini pengkhianat. Kalau kita ini bilang nanti pengkhianat. Ya dihabisin. Ya kalah. Pertama kali 4 lubang di sini. Orang dibunuh 1 lubang 5 orang. Jadi sudah kalah masuk sekutu selayan. Nenek saya bilang itu masuk sekutu. Saya kan nggak tahu juga. Itu dikumpulin dimasukkan 4 peti di dalam itu. Buatlah satu tubuh. Nah, sejarahnya.
8: Sejauh ini kata Jamal hanya seorang keturunan dari salah satu korban yang pernah berkunjung di lokasi tersebut. Dari luas tanah miliknya 2.500 meter, ia bermaksud menyerahkan kepada pemerintah untuk dikelola 25 kali 30 meter saja untuk pengembangan tugu pancungan tersebut agar bisa menjadi salah satu objek wisata sejarah di Sabang. Dari amatan, tugu memang sudah termakan usia dan terancam runtuh. Dikatakan Jamal, sebagian besar korban merupakan penduduk lokal yang dipekerjakan Jepang saat tentara dengan julukan saudara tua dari Asia itu menempatkan Sabang sebagai salah satu benteng pertahanannya di Aceh.
7: Demikian saudara, laporan kami tentang tugu pemancungan Jepang yang berada di kawasan Batiso, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Dari RRI Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan.
0: Ya, setelah menyimak informasi sejarah dari Aceh, saya ajak Anda untuk melihat potensi daerah lainnya. Pisang goreng kipas yang merupakan cemilan khas Pekanbaru kini telah memasuki pasar global. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas dari Pekanbaru.
11: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di salah satu pisang kipas yang berada di Jalan Kuantan Pekanbaru yang merupakan pusat oleh-oleh khas Pekanbaru. Seperti apa di dalam, kita saksikan bersama.
12: Tak sekedar menjadi camilan favorit masyarakat Pekanbaru, pisang goreng kipas kini menjadi produk olahan lokal yang mulai dinikmati konsumen di luar negeri. Mempertahankan usaha selama lebih dari 3 dekade, pisang goreng kipas Kuantan 2 kini mampu menjangkau pasar Australia dan Malaysia. Dari buah pisang segar, tangan-tangan terampil mulai mengolahnya menjadi pisang goreng berbentuk kipas. Buah dikupas, dibelah, kemudian dilapisi adonan sebelum masuk ke dalam penggorengan. Proses sederhana ini sudah menjadi keseharian di dapur pisang goreng kipas Kuantan 2, Kota Pekanbaru. Usaha keluarga yang dimulai sejak tahun 1991 tersebut terus mempertahankan cita rasa sambil menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Pemilik usaha pisang goreng kipas Kuantan 2, Yana Patriana, mengatakan salah satu terobosannya adalah menghadirkan pisang kipas dalam bentuk setengah matang dan beku. Produk ini memiliki masa simpan lebih panjang sehingga lebih praktis untuk dikirim ke berbagai daerah termasuk luar Indonesia. Dalam kemasan frozen, pisang kipas dijual dengan harga mulai 40 hingga 60 ribu rupiah tergantung ukuran kemasan. Tak berhenti di Australia dan Malaysia, produk pisang kipas kini juga mulai menarik perhatian calon pembeli dari negara lain. Salah satunya adalah perusahaan dari Jepang yang telah meminta sampel produk untuk dikirimkan.
13: Dari Malaysia dan juga jiran itu, mereka awalnya lihat medsos kita. Dan mereka langsung kunjungan ke sini sekeluarga, lucu ya, sekeluarga mereka datang ke sini cerita-cerita, Pak, saya sepertinya mau jualan pisang di Malaysia. Dan alhamdulillah waktu itu mereka sengaja datang ke sini sekeluarga supaya bisa bawa pisang banyak. Karena satu orangnya kan bagasi cuma 10 kilo. Nah, waktu itu mereka kalau enggak salah berenam atau bertujuh masing-masing bawa pisang. Dan alhamdulillah waktu itu mereka sambil beli bagasi karena yang dibawanya 120 kilo, masing-masing orang bawa 20 kilo. Nah, sampai hari ini setelah itu mereka pesan lagi, pesan sekarang udah kita kirim langsung ke sana. Dan mereka menjadi salah satu agen pisang kipas Kuantan 2 di Kuala Lumpur, Malaysia.
12: Menjangkau pasar global tentu membutuhkan kualitas yang konsisten. Karena itu pelaku usaha memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan dalam setiap tahap produksi. Pisang kipas dari Pekanbaru yang awalnya hadir sebagai camilan sederhana, kini perlahan membawa cita rasa Riau ke luar negeri.
0: Ya, pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Rabu 2 September 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
14: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marasutan dari Bandung.

Ma Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT telah tersalurkan ke seluruh wilayah. Rizal menjelaskan Bulog tidak menyalurkan bantuan secara langsung kepada penerima manfaat, tapi bekerja sama dengan BPBD yang dikoordinasikan BNPB dalam setiap penyalurannya. Koordinasi dilakukan melalui posko utama BNPB di tingkat pusat maupun di Nusa Tenggara Timur, sehingga kebutuhan daerah terdampak dapat dipantau dan dipenuhi secara cepat sesuai dengan perkembangan di lapangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melibatkan diri dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla sesuai peran serta kapasitas masing-masing. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengatakan salah satu kontribusi penting yang bisa dilakukan mahasiswa saat ini adalah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan karhutla. Roni menilai mahasiswa dapat membantu mensosialisasikan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, dan apa yang dilarang, sehingga upaya penanggulangan karhutla di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih cepat. Beralih ke berita mancanegara, Institut Kesehatan Masyarakat Nasional INSP Kongo mengonfirmasi sejumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo meningkat menjadi 6.100 kasus dengan 2.950 jumlah kematian. Pihaknya menjelaskan sebanyak 10 negara di Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan telah memperketat pemeriksaan kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran wabah Ebola. Hingga kini belum ada vaksin atau pengobatan yang secara resmi disetujui, namun dari data laboratorium menunjukkan bahwa vaksin baru Ervebo yang disalurkan dari persediaan vaksin Ebola global ke Kongo dapat memberikan perlindungan tertentu. Kabar dari dunia olahraga, ganda putri Aldila Sutiaji yang berasal dari Indonesia dan Erin Dirtlife dari Selandia Baru menjadi unggulan ke-9 US Open 2026. Aldila Dirtlife mengawali perjuangan mereka di Grand Slam dengan menghadapi pasangan Denmark-Amerika Clara Towson and Lee pada babak pertama. Satu unggulan ke-9 itu menjadi modal tambahan bagi Aldila Dirtlife setelah mereka konsisten memenangkan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan.

0: sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
4: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan beras bukan penyumbang inflasi karena kontribusinya kecil, hanya 0,02%. Rizal menjelaskan berdasarkan kajian internal Bulog, kenaikan harga terjadi pada beras jenis premium. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong kolaborasi Akademia Business and Government ABG untuk memperkuat keamanan pangan sekaligus pertumbuhan industri. Kolaborasi tersebut dinilai penting bagi pengembangan inovasi produk pangan berbasis riset di Indonesia. Harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan hari ini. Pelemahan sebesar Rp40.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar siang ini kembali kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kendal mencatat terdapat sebanyak 5 desa di 4 kecamatan yang saat ini masih dipasok bantuan air bersih. Selengkapnya dilaporkan Faiz Rosi dari Semarang. Faiz?
2: Iya, selamat siang. Memang betul untuk wilayah Kendal itu sebagian ada yang mengalami kesulitan air bersih. Sampai sekarang itu sudah berlangsung cukup lama, beberapa tahun yang lalu hingga ini belum teratasi juga. Setiap musim kemarau selalu mengalami kesulitan air bersih. Namun tidak semuanya, hanya ada 5 desa di 4 kecamatan. Itu sudah menjadi langganan tiap tahunnya. Untuk wilayah tersebut berada di wilayah Kendal Atas atau pegunungan. Sedangkan untuk wilayah Pantura aman ya. Karena di Pantura itu ada PDAM yang sudah menjangkau ke seluruh wilayah di wilayah Kendal Bawah. Sementara untuk Kendal Atas masih banyak yang belum bisa tersambung untuk PDAM, sehingga untuk kesulitan air bersih sampai sekarang belum teratasi. Memang sudah semakin berkurang dari tahun ke tahun karena ada bantuan pembuatan sumur bor ataupun juga pam simas, baik yang dibangun atas swadaya desa sendiri ataupun juga bantuan dari pemerintah. Dan terkait dengan masalah pasokan untuk BPBD Kendal, setiap hari selalu pemasok bergilir dari 5 desa tersebut rata-rata 2 hari sekali. Karena di sana sudah disediakan tandon yang dipinjami oleh pihak BPBD sehingga untuk ketersediaan air untuk pasokannya relatif aman. Dan berikut keterangan dari Kasih Kedaruratan BPBD Kendal, Iwan Sulistio.
3: Pengiriman air bersih selama ini kita sudah jalankan di 4 kecamatan dan 5 desa sejumlah 32 tangki dengan jumlah liter 2260 liter. Untuk tahun kemarin, posisi di perbandingan kita di tahun 2023 yang kemarau panjang sampai 7 bulan, saat ini lebih kecil permintaan daripada tahun 2023.
2: Ya, itu yang berada 260 ribu ya, bukan 260. Itu juga gabungan dari PMI. Dari PMI sendiri juga mengirimkan bantuan air bersih. Untuk totalnya sudah sekitar 100 ribu lebih yang sudah disalurkan ke beberapa desa tersebut. Dan untuk saat ini kondisinya semoga saja bisa cepat teratasi karena berdasarkan dari BMKG beberapa hari juga ada hujan. Semoga bisa mengatasi kesulitan air bersih yang ada di warga. Karena untuk kondisinya adalah sumur-sumur ataupun sungai yang ada di sekitar warga yang kesulitan air bersih sampai sekarang masih kering, sehingga warga harus bersabar, semoga saja cepat hujan sehingga bisa teratasi. Juga demikian dari Kendal, Faiz Rosi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
0: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan sedikitnya 5.000 lembar masker medis melalui PMI se-Kalimantan Utara guna mengatasi dampak buruk emisi kabut asap akibat karhutlah. Bergabung bersama kami Muhammad Rajabsyah dari Tarakan. Rajabsyah.
4: Ya, baik pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan di sejumlah wilayah di Kalimantan telah meluas, dampaknya telah meluas hingga di Kalimantan Utara di mana asap, kabut asapnya sudah cukup tebal dan membuat kondisi kesehatan kondisi menjadi tidak sehat. Karena itu Palang Merah Indonesia atau PMI Pusat menyalurkan bantuan berupa 50.000 masker medis yang diharapkan dapat didistribusikan untuk masyarakat di Kalimantan Utara. Penyalurannya dilakukan melalui PMI Kalimantan Utara yang diserahkan secara simbolis di Markas Palang Merah Indonesia atau PMI Tarakan. Dan Ketua PMI Kaltara Ristianto mengatakan bahwa penyalurannya ini diberikan tidak merata di mana untuk daerah-daerah yang cukup berdampak kabut asap akan diberikan masker yang lebih banyak seperti di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. Dan berikut keterangan dari Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kalimantan Utara, Ristianto.
3: Ya, hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang merupakan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Kota Kalimantan Utara. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka menghadapi kabutnya saat ini, di mana kita tahu bahwa kondisi cuaca, kualitas untuk udara kan tidak baik, sehingga nanti tentu teman-teman PMI yang ada di Kabupaten Pola yang di lapangan tetap akan bergerak dalam rangka.
4: Iya, diharapkan, maksud kami Ristianto mengharapkan agar bantuan diserahkan ini dapat disalurkan melalui palang merah di masing-masing kabupaten kota kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan selain itu Ristianto juga berharap para relawan yang ada di kabupaten dan yang ada di kabupaten dan kota di Kaltara dapat turun untuk membantu tim guna meminimalisir kebakaran yang terjadi terutama di wilayah Kalimantan Utara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan program budidaya ikan bagi nelayan sebagai bentuk antisipasi menghadapi masa panceklik iklan ikan. Selengkapnya bersama dengan Bahtiar Rifai. Bahtiar.
5: Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan program budidaya ikan bagi nelayan sebagai upaya mengantisipasi masa panceklik akibat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk melaut. Program tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pendapatan bagi keluarga nelayan. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Sunarto mengatakan pihaknya telah mengevaluasi kondisi nelayan pada periode tertentu ketika aktivitas melaut terganggu akibat cuaca. Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena nelayan tetap membutuhkan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk memberikan alternatif kegiatan produktif, Dinas Perikanan Kota Semarang telah meluncurkan program Semarang Urban Fishery atau SunFish. Melalui program tersebut, nelayan akan didorong untuk memiliki kemampuan tambahan di bidang budidaya ikan. Sunarto mengatakan peningkatan kompetensi nelayan tidak hanya diarahkan pada sektor penangkapan ikan, tapi juga budidaya yang dapat dilakukan ketika aktivitas melaut terkendala. Budidaya ikan tersebut dirancang dapat dilakukan di lahan terbatas dengan memanfaatkan berbagai metode, diantaranya menggunakan kolam terpal maupun sistem bioblok. Berikut pernyataan Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang, Sunarto.
6: Semarang Urban Fishery, perikanan-perikanan. Jadi kami ingin tingkatkan kompetensi teman-teman nelayan, khususnya yang pilot kemarin adalah di Tambak Lorok juga. Nanti akan kita latih untuk berbudidaya ikan. Berbudidaya artinya bukan hanya kompetensi tertangkap saja, tetapi bagaimana dia juga bisa berbudidaya di lahan yang sempit menggunakan alternatif-alternatif kolam terpal maupun kolam besar.
5: Menurut Sunarto, metode tersebut memungkinkan nelayan tetap menjalankan aktivitas ekonomi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan di laut. Program budidaya ikan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan, terutama saat memasuki masa panceklik maupun ketika kondisi cuaca ekstrim menghadapi aktivitas laut. Selain memberikan alternatif pendapatan, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian nelayan melalui pengembangan sektor perikanan perkotaan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita ke Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengusulkan Pendopo Kota Bandung untuk ditingkatkan statusnya menjadi Cagar Budaya Nasional kelas A. Selengkapnya dilaporkan Atep Burhanuddin. Atep.
7: Ya, baik, saya pendengar. Pemerintah Kota Bandung berencana mengusulkan pendopo Kota Bandung untuk ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional kelas A. Langkah tersebut dilakukan karena bangunan bersejarah itu memiliki nilai sejarah yang kuat dan berkaitan dengan perjalanan Kota Bandung, termasuk sejejak perjuangan Presiden Soekarno. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pendopo Kota Bandung merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang memiliki keterkaitan dengan sejarah keluarga Wiratakusuma dan perjuangan Bung Karno. Menurutnya, pendopo Kota Bandung juga memiliki sejarah sebagai tempat tinggal keluarga Wiratakusuma. Aset tersebut kemudian disumbangkan kepada negara sehingga memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang penting bagi Kota Bandung. Pan menjelaskan saat ini pendopo Kota Bandung tengah menjalani proses renovasi dan penataan kembali dengan mengacu pada desain masa lalu. Namun, pengembalian pembangunan secara utuh menggunakan seluruh material asli dinilai tidak dimungkinkan. Ia mengutarakan salah satu bagian penting dalam sejarah pendopo adalah bangunan joglo yang pernah terbakar hangus dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Bangunan tersebut kemudian dibangun kembali pada 1956 setelah pelaksanaan konvensi Asia Afrika di Kota Bandung. Dalam proses penataan tersebut, pemerintah Kota Bandung juga tidak akan menghilangkan seluruh fasilitas yang sudah ada. Salah satunya kolam renang yang sebelumnya merupakan fasilitas pribadi. Farhan mengutarakan kolam renang tersebut nantinya akan dialihfungsikan menjadi fasilitas terapi air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan rehabilitasi fisik.
8: Desain masa lalu, desain awal, tapi mengembalikan total dengan bahan yang sama itu nggak mungkin kayaknya. Jadi kita lagi mengembalikan ke desain awal, di mana nanti sebagai gedung cagar budaya, ya, itu kita akan angkat menjadi naik tingkat dari cagar budaya nasional kelas A. Kenapa? Karena di situ sebetulnya salah satu titik juga tempat satu. Salah satu karya Bung Karno ada di situ. Tempat tinggal keluarga Wiratakusuma.
7: Selain itu dikatakannya bagian ekskavator eksterior penata juga akan dilakukan pada interior pendopo. Hal itu penting dilakukan mengingat setelah statusnya ditingkatkan menjadi cagar budaya, perubahan terhadap interior bangunan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Saat ini pendopo masih menjadi tempat tinggal resmi Wali Kota Bandung, namun setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, interior bangunan akan ditata di sedemikian rupa agar mendekati kondisi aslinya. Selain mempertahankan nilai sejarah, pemerintah Kota Bandung juga berencana menjadikan sebagian ruang di pendopo sebagai galeri yang menampilkan karya seni para seniman Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, itu seludar untuk Indonesia.
9: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Desa Sidomulyo Kota Batu berencana menjalin kerjasama dengan Badan Karantina untuk mempermudah proses pengiriman komoditas bunga, terutama bagi petani dan pedagang yang ingin memperluas pasar hingga ke luar negeri. Bergabung bersama kami Rizky Darmawan dari RRI Malang. Rizky.
10: Ya baik pendengar, pemerintah Desa Sidomulyo berencana membuka komunikasi dengan Badan Karantina untuk membahas layanan karantina komoditas bunga yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam proses distribusi. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu atau PAW Desa Sidomulyo Kota Batu, Subandri, mengatakan kerjasama tersebut diperlukan untuk membantu petani dan pedagang yang ingin memperluas pemasaran bunga, termasuk hingga ke pasar internasional. Salah satu persoalan yang dihadapi pelaku usaha adalah akses layanan karantina yang selama ini harus ditempuh hingga daerah Surabaya yang jaraknya ditempuh dinilai dapat menambah waktu dalam proses pengiriman komoditas bunga yang membutuhkan penanganan relatif cepat.
11: Insya Allah kedepannya kami akan bekerjasama, mungkin bisa mengundang antar kita kumpulkan dan terkait dengan perizinan ataupun karantina, karena memang bunga-bunga itu ada kendala di situ, sehingga petani merasa sangat sulit jika mau masuk ekspor. Kadang kita waktu juga tanamannya stres sehingga korupsi.
10: Kerjasama dengan Badan Karantina disiapkan untuk membahas persoalan yang selama ini dirasakan petani dan pedagang bunga terutama terkait jarak layanan karantina dan proses perizinan. Pemerintah Desa Sidomulyo menilai koordinasi antar lembaga diperlukan agar kendala distribusi dapat dibahas bersama secara lebih terarah. Komunitas bunga menjadi salah satu bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Desa Sidomulyo yang juga memiliki peluang untuk menjangkau pasar luar daerah hingga mancanegara. Namun proses pengiriman tetap harus memenuhi ketentuan karantina, sementara kondisi tanaman menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga kualitas komoditas selama proses distribusi. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Sekitar Rumaman Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: PMI Kabupaten Banyumas mencanangkan bulan dana PMI serta memberikan sosialisasi kepada para stakeholder. Bergabung bersama kami Fahri Ansyah dari RRI Purwokerto. Fahri.
12: Ya baik, Safira dan juga pendengar. PMI Kabupaten Banyumas resmi mencanangkan bulan dana PMI tahun 2026 yang ditandai dengan sosialisasi kepada jajaran pemerintah, instansi pemerintah dan swasta, serta unit pengumpulan dana. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi PMI bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung misi pelayanan sosial dan kemanusiaan. Pengumpulan dana akan berlangsung selama 3 bulan, mulai dari 1 September hingga 30 November 2026. Berdasarkan izin Bupati Banyumas, pelaksanaan bulan dana PMI juga dapat diperpanjang selama 1 bulan hingga 31 Desember 2026. Ketua Bulan Dana PMI Kabupaten Banyumas, Letnan Kolonel Infantri Edward Derusaka Samosir, mengatakan tahun ini PMI menargetkan perolehan dana sebesar 2,5 miliar rupiah. Target tersebut diharapkan dapat terlampaui, mengingatkan perolehan dana PMI dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Berikut pernyataan dari Edward.
13: Dan tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 2.500.000.000. Meskipun demikian, kami berharap dan optimis perolehan dapat melampaui perolehan tahun sebelumnya.
12: Ya pendengar, Edward juga menyebut dalam 3 hingga 4 tahun terakhir target bulan dana PMI yang sebelumnya berada di angka 2 miliar rupiah mampu terlampaui dan menunjukkan tren yang semakin meningkat. Karena itu, pihaknya optimis target tahun ini juga dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh panitia dan unit pengumpul dana untuk bergerak aktif, tertib, serta menjaga integritas selama proses penggalangan dana berlangsung. Dukungan berbagai pihak diharapkan dapat menyukseskan bulan dana PMI Banyumas tahun 2026 sekaligus memperkuat pelayanan sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Armadi di Sulawesi Utara mengoptimalkan layanan pencegahan TBC dengan menyiapkan layanan pengobatan gratis. Selengkapnya dilaporkan Diana Masih dari Manado. Diana.
14: Ya, baik. Pendengar, Puskesmas Armadidi di Kabupaten Minahasa Utara memiliki alat pendeteksi utama yang digunakan untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis TBC secara resmi dan akurat, yakni tes cepat molekuler atau mesin gen expert PCR. Kepala Puskesmas Armadidi Dr. Gebi Luntungan menjelaskan pihaknya terus mengawal masyarakat yang akan memeriksakan diri terkait indikasi TBC dan juga mendukung pencanangan penguatan desa siaga TBC untuk mempercepat pencegahan penemuan kasus dan pengobatan tuberkulosis hingga sembuh.
15: Di mana apabila pemeriksaan dokter didapatkan suspek atau ada kontak, itu dilakukan dengan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilaksanakan di puskesmas. Ada tes cepat molekuler yang kalau di Kabupaten Minahasa Utara alatnya tersedia di 3 puskesmas dan 1 rumah sakit. Untuk puskesmas salah satunya ada di puskesmas Air Mandiri. Dengan pemeriksaan ini diharapkan semakin cepat untuk hasilnya keluar, sehingga apabila memang ada hasil positif, segera kami laksanakan pengobatan. Dan untuk obat-obatan, saat ini tersedia dan gratis di Puskesmas Air Mandiri.
14: Dan Desa Siaga TBC bertujuan memutus rantai penularan TBC dan mencapai eliminasi tuberkulosis melalui peran aktif masyarakat. Mengedukasi warga tentang gejala TBC, melakukan pelacakan kontak erat, serta memberikan pendampingan bagi pasien agar patuh menjalani pengobatan minimal 6 bulan. Dari Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Diana Masih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara.
1: Wakil Bupati Sangihe Tendris Bulahari menegaskan keberhasilan pemerintah diukur dari dampak program, bukan besarnya anggaran yang terserap. Informasinya disampaikan Jumel Johannes dari Tahun. Jumel.
2: Baik, Safira dan pendengar Pro 3, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi jauh lebih program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tendris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tendris kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tumari yang disampaikan pada apel kerja perdana awal bulan. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus memastikan anggaran yang telah dialokasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
3: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya meminta kepada pejabat, khususnya para pejabat yang baru dilantik, untuk memperkuat pengendalian, meningkatkan koordinasi, percepat program yang masih tertinggal, dan memastikan seluruh target tahun 2026 dapat dicapai secara optimal dan tepat waktu.
2: Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah juga perlu terus ditingkatkan agar berbagai program yang masih mengalami keterlambatan dapat segera ditindaklanjuti. Program yang masih tertinggal harus menjadi perhatian bersama sehingga tidak menghambat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat inflasi di Sulawesi Tenggara pada bulan Agustus sebesar 3,35%. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir. Ferry.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat inflasi tahunan atau year on year sebesar 3,35% pada Agustus 2026. Sementara secara bulanan, Sultra mengalami deflasi sebesar 0,31%. Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, mengatakan deflasi bulanan dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas pangan seperti tomat dan ikan layang. Selain itu, beberapa komoditas lain termasuk sayuran, ikan, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, dan angkutan udara turut memberikan kontribusi mengalami deflasi pada periode yang sama. Menurut Hadi, kondisi tersebut merupakan bagian dari normalisasi harga setelah sejumlah komoditas mengalami kenaikan.
5: Kota IHK di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mengalami inflasi year on year. Inflasi tahunan tertinggi tercatat di Kota Kendari sebesar 3,66% dan terendah tercatat di Kabupaten Konawe sebesar 2,48%.
4: Meski mengalami deflasi secara bulanan, Sultra masih mencatat inflasi tahunan sebesar 3,35% dengan indeks harga konsumen yang meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adi menjelaskan, kenaikan harga secara tahunan terjadi pada berbagai kelompok pengeluaran dengan pengaruh cukup besar berasal dari kelompok transportasi serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Yang menilai kondisi inflasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan penurunan daya beli masyarakat karena perkembangan harga dipengaruhi oleh pergerakan masing-masing komoditas. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Nunukan mengungkapkan sebanyak 2 gerai koperasi Desa Merah Putih mulai berjalan di Nunukan. Laporan Delita dari Nunukan. Delita.
6: Baik, Safira.
0: Kepala Bidang Koperasi DKUK MPP Kabupaten Nunukan, Siti Hasna, menyampaikan untuk tahun 2026 ini, pihaknya fokus melaksanakan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih sebanyak 171. Dari 171 koperasi, sebanyak 32 yang saat ini sudah berproses pembangunan. Sementara 7 koperasi desa sudah rampung 100%. Kemudian yang sudah berjalan usahanya, sebanyak 2 koperasi, yakni Desa Tetaba, Kecamatan Sebuku, dan Desa Serinanti, Kecamatan Simanggaris.
6: Adapun untuk kegiatan usahanya, ada yang ternak ayam dan ada juga yang penyertaan modal dengan pihak ketiga.
7: Kalau di Nunukan belum ada?
6: Kalau di Nunukan belum ada, tapi insya Allah dalam waktu dekat, karena untuk sudah ada 3 nih di Nunukan dan 1 di Nunukan Selatan yang proses pembangunan gerainya dan sudah hampir rampung. Nah insya Allah setelah selesai ini paling tidak kita fokus di Nunukan Utara. Insya Allah segera juga bergerak usahanya.
0: Ketika ditanyakan soal harga, ia berharap dapat bersaing dengan usaha kelontong yang ada di Nunukan, karena tujuan utama adanya koperasi ini menghadirkan harga sembako yang lebih murah dibanding yang ada di luar, sehingga memberikan kemampuan atau daya beli kepada masyarakat khususnya anggota koperasi lebih terjangkau. Ia juga berharap dengan adanya koperasi Desa Merah Putih berjalan lancar, aman, tidak ada permasalahan di lapangan karena koperasi hadir dalam rangka untuk memberikan kemudahan selain kepada masyarakat dan juga kepada anggota koperasi itu sendiri. Dari Nunukan, Delita Prodiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan sebanyak 1.027 personel dan 29 mobil tangki dalam menghadapi puncak musim kemarau. Noviana Gebi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 1.027 personil lintas instansi dan 29 mobil tangki untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kesiapsiagaan difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memimpin apel jaga Jakarta kesiapan musim kemarau tahun 2026 di lapangan Silang Monas sisi selatan Jakarta Pusat Rabu 2 September 2026.
2: Kami meminta kepada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air di Jakarta. Untuk itu telah disediakan 29 tangki dari 10 instansi lembaga yang berpartisipasi untuk mengatasi persoalan kekurangan air di Jakarta. Seperti yang saudara-saudara saksikan pada hari ini, ada dua kelurahan yang memang sudah mengalami kekeringan, yaitu di Kelurahan Kalibaru dan Semper. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, itulah yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kekurangan air maupun kebakaran.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat, mengatakan masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau dapat segera melapor melalui layanan darurat 112.
3: Kami sudah berkoordinasi juga dengan Pamjaya untuk menyiapkan jalur komunikasi. Terutama kami siapkan melalui 112. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar ada, bila mana masyarakat menemukan kejadian kekeringan, segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan Pamjaya untuk distribusi air bersihnya.
1: Sebanyak 1.027 personil yang disiagakan berasal dari unsur pemerintah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG, Pamjaya, PMI, relawan, serta mitra kebencanaan. Pemantauan wilayah rawan dan koordinasi lintas sektor juga diperkuat agar respon dapat dilakukan lebih cepat. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara mendorong pembangunan Kota Cerdas Nusantara tidak hanya berhenti pada kecanggihan teknologi, namun agar manfaat digitalisasi benar-benar dapat dirasakan warga. Selengkapnya dilaporkan Niswarkula.
4: Pembangunan Smart City di Ibu Kota Nusantara diarahkan tidak sekedar menghadirkan teknologi digital dalam berbagai layanan perkotaan. OIKN ingin sistem yang dibangun mampu menjawab persoalan nyata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Arah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Nusantara Smart City Stakeholder Forum 2026, 1 September 2026. Forum mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta mitra internasional untuk membahas tantangan pembangunan kota cerdas. Pengalaman sejumlah daerah juga menjadi bahan pembelajaran sebelum konsep tersebut dikembangkan lebih luas di Nusantara. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agun Indrajit mengatakan, pemerintah digital saat ini semakin diarahkan pada kepuasan warga. Karena itu, pembangunan teknologi harus dimulai dari kebutuhan masyarakat.
5: Ada tiga target yang kita inginkan. Pertama, timbul ekosistem antara semua stakeholder, baik itu dari pemerintah, bukan hanya otoritas saja, ada Balikpapan, Denpasar, Jakarta, Surabaya, dengan bisnis dan juga dengan akademisi untuk bagaimana kita membangun smart city, bukan hanya membeli teknologi tapi juga mendesain dengan sesuai kebutuhan. Pemerintahan digital sekarang mengarah kepada kepuasan warga. Kita mendesain teknologi atau smart city untuk mencapai warga yang punya daya saing, berkualitas hidup lebih tinggi dan juga bisa bergotong royong.
4: Pendekatan tersebut membuat smart city tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi, perangkat maupun pusat kendali yang dimiliki sebuah kota. Teknologi harus membantu pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan mudah diakses. Pengalaman Kabupaten Sumbedan juga menjadi salah satu pembelajaran dalam forum tersebut. Daerah dengan keterbatasan anggaran tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tetap dapat dikembangkan melalui komitmen dan kepemimpinan yang kuat. Bupati Sumbedan Doni Ahmad Munir menjelaskan, perkembangan pemerintah digital di daerahnya tidak semata-mata dibangun dari teknologi, komitmen politik, regulasi yang jelas, penguatan sumber daya manusia dan komunikasi publik menjadi bagian penting.
6: Digital transformation, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di wahana ini yang sama kami lakukan untuk mengatasi dan memudah urusan rakyat Pertama, geopolitik di form, karena kita sih role modelnya.
4: Forum tersebut juga mendorong pola kolaborasi yang lebih luas. Dunia usaha dan Kadin didorong ikut membangun ekosistem, sementara perguruan tinggi dapat menjadi ruang uji atau living lab bagi pembangunan solusi perkotaan. Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital Nusantara diharapkan tidak menciptakan kota yang hanya terlihat modern, melainkan membangun pemerintah yang lebih responsif, masyarakat yang lebih terlayani, dan ekosistem kota yang mampu berkembang secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Nisor Kula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 11.800 liter air bersih untuk membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau dan kekeringan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi bagian penting dalam penanganan kekeringan. Lebih lanjut, ia mengatakan melalui unit pelaksana teknis di daerah, Kementerian PU akan terus memantau kondisi wilayah yang terdampak kekeringan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Dinas Sosial Sumatera Selatan melalui Perum Bulog Sumsel Babel siap menyalurkan bantuan beras tahap kedua sebanyak 30 kg untuk periode Juli hingga September 2026. Muhammad Irfan menyampaikan laporannya.
3: Siap menyalurkan bantuan beras tahap kedua kepada keluarga penerima manfaat atau KPM untuk alokasi Juli hingga September 2026. Bantuan tersebut diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan dan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan. Wakil pemimpin wilayah Perum Bulog, Kanwil Sumatera Selatan dan Babel, Renato Harrison mengatakan, untuk membantu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga daya beli sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengalokasikan sebagian pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan penting lainnya.
4: Untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi setiap bulan para penerima mendapatkan 10 kg beras diberikan dalam bentuk bantuan beras.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Ramdoni Iqbal mengatakan, bantuan beras ditujukan khusus kepada keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Penyaluran bantuan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi.
5: Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan beras maupun bantuan sembako diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menjaga daya beli, serta mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, terutama dalam kondisi meningkatnya kebutuhan pokok dan ekonomi.
3: Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, pemerintah terus melakukan perbaikan data sosial ekonomi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran program pemerintah berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran program pemerintah berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat mulai dari kelompok desil. Posisi masyarakat dalam kelompok desil menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penerimaan bantuan. Terutama bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang dinilai membutuhkan dukungan pemerintah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Wilayah Kemenhaj Kalimantan Barat menyiapkan fasilitas Asrama Haji Pontianak untuk mendukung rencana misi kemanusiaan Jepang dalam membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Selengkapnya dilaporkan Syahrul Sani. Syahrul Sani.
6: Ya, baik, terima kasih pendengar. Asrama Haji Pontianak disiapkan untuk mendukung rencana misi bantuan Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Barat Kamaludin di RRI mengatakan tim yang terdiri dari personel militer Jepang dan TNI tersebut telah melakukan survei fasilitas Asrama Haji Pontianak pada Senin 31 Agustus 2026 di mana survei meliputi kamar, aula, fasilitas pendukung hingga lingkungan asrama. Tim tersebut direncanakan menggunakan Asrama Haji Pontianak sebagai tempat tinggal sementara selama menjalankan misi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Namun, menurut Kamaludin, rencana tersebut masih tentatif karena pihaknya belum menerima surat resmi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa, Pak?
2: Syahrul Sani, silakan.
7: Kemudian akan membantu pemerintah dalam menangani kebakaran hutan di wilayah Barat. Ini tidak hanya melakukan survei, memberikan surat resmi kepada kami. Jadi kami masih menganggap ini tentatif ya, apakah jadi atau tidak. Kalaupun memang jadi, nanti mereka akan datang masuk ke asrama haji itu di tanggal 10 September ini. Mungkin informasi awal.
6: Ya, Kementerian Haji Kalimantan Barat ini meminta pengelola asrama haji mendata kamar yang masih tersedia maupun yang telah disewa masyarakat. Namun menurut Kamaludin, pihaknya akan menyampaikan data tersebut kepada tim dan berupaya memastikan fasilitas asrama dapat mendukung misi kemanusiaan tersebut. Sebelumnya, Asrama Haji Pontianak juga telah memfasilitasi 120 personel TNI Angkatan Laut selama 8 hari, 300 personel TNI Angkatan Darat dari Mabes TNI serta 104 personel BIMOB. Untuk misi Jepang, sekitar 180 personel direncanakan akan tinggal selama 21 hari dengan dukungan 3 helikopter CH-47 dan kapal angkut JS Kunisaki. Kehadiran misi tersebut semakin menegaskan fungsi Asrama Haji Pontianak sebagai fasilitas pendukung pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana selain pelayanan haji dan umroh. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, serta di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti kabar bursa dan juga rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG terkoreksi 0,28% pada jeda siang perdagangan hari ini. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Roro.
8: Ya, pendengar, hingga jeda siang perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah. IHSG tercatat di level 6581,44, turun 18,49 poin atau 0,28% pada penutupan sesi pertama. Sebelumnya, IHSG dibuka menguat 0,39% ke level 6625, namun tekanan jual membuat indeks berbalik melemah, bahkan sempat menyentuh level terendah 6561 sebelum jeda siang. Pergerakan IHSG ini sejalan dengan proyeksi analis yang memperkirakan koreksi wajar dengan level support di kisaran 6540 hingga 6570. Tekanan pasar juga dipengaruhi pelemahan bursa global menyusul lonjakan harga minyak dunia akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Kami informasikan bahwa kenaikan harga minyak turut meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi sekaligus memunculkan perhatian pasar pada arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Dari dalam negeri sendiri, perhatian investor turut tertuju pada perkembangan inflasi di mana Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi pada Agustus 2026 sebesar 0,21% secara bulanan. Sementara secara tahunan, inflasi Agustus mencapai 3,19% atau meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat 2,88%. Hal ini membuat perkembangan inflasi tersebut menjadi salah satu faktor yang turut dicermati pelaku pasar. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris kutu. Namun,
9: para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya rapat dilanjutkan dan dari situ lahirlah RRI. Jadi RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
2: Jelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya, kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa.
2: Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres.
0: Sari berita, Perumbulok menyatakan kesiapan untuk

0: mengirim bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. LPPR RI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perumbulok meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog.
2: Air bersih dan dari PU melalui spam yang dibangun dan spam yang dalam proses pembangunan, spam yang maintenance dan sebagainya, ini kita akan optimalisasi dengan baik, memastikan bahwa seluruh sumber-sumber air ini bisa terdistribusi dengan baik ke masyarakat.
3: Sementara itu, warga Kelurahan Buloa Kartini mengaku bersyukur karena bisa mendapatkan air bersih. Ia menyebut di wilayahnya setiap tahun selalu kesulitan mendapatkan air, terlebih jika memasuki musim kemarau.
4: Selama ada di sini air pasti susah.
5: Jadi musim-musim.
4: Beli airnya jauh di sebelah.
5: Di sana kalau bor di sana.
4: Ada yang biasa bawa kan? Ya, ada. Sendiri.
5: Ambil sendiri. Satu jerigen berapa?
4: Seribu.
5: Itu ambil sendiri.
4: Iya, ambil sendiri.
5: Gerobak. Satu hari berapa beli?
4: Kadang-kadang 8.000, 10.000.
3: Selain di Kelurahan Buloa Kecamatan Talo, beberapa titik terdampak kekeringan lainnya juga mendapatkan distribusi air bersih hari ini. Salah satunya di Kelurahan Rapokaling Kecamatan Talo.
6: PT PLN UIT Sulsel Rabar pastikan penurunan debit PLTA belum ganggu produksi listrik. Aan Ariska melaporkan.
7: Kondisi cuaca yang masih minim hujan mulai berdampak pada penurunan kondisi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Sulawesi Selatan. Meski demikian, PLN memastikan kondisi tersebut hingga kini belum mempengaruhi produksi dan pasokan listrik kepada masyarakat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulsel Rabar, Niki Rendra Adi Setiawan mengatakan penurunan kondisi PLTA memang terjadi seiring belum turunnya hujan. Namun kondisi tersebut masih dalam batas yang belum berdampak terhadap produksi listrik PLN. PLN sendiri telah menyiapkan langkah preventif untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan apabila fenomena El Nino terjadi. Salah satunya melalui pemeliharaan jaringan dan pembangkit agar tetap mampu beroperasi secara optimal.
8: Di si PLTA kami sampaikan pun juga memang ada penurunan, hanya saja belum berpengaruh kepada produksi listrik di PLN. Nanti seiring berjalannya waktu akan kami update juga bagaimana kondisi cuaca pada hari ini maupun esok itu berpengaruh kepada pasokan kelistrikan di Sulawesi Selatan. Cuman saat ini mungkin salah satu tindakan preventif kita ketika El Nino nanti datang, ya ini pemeliharaan ini. Jadi nanti dari sisi keandalan jaringan tuh sudah andal, hanya dari sisi cuaca saja yang perlu kita concern.
7: Menurut Niki, dari sisi jaringan kelistrikan PLN, memastikan keandalan terus terjaga. Tantangan yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah kondisi cuaca, khususnya apabila periode tanpa hujan berlangsung lebih panjang. PLN akan terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi PLTA untuk mengantisipasi kemungkinan dampaknya terhadap pasokan listrik di Sulawesi Selatan.
6: Munafri Arifuddin soroti kinerja lurah, minta maksimalkan pelayanan dan edukasi pengelolaan sampah. Laporan Edwin Masud.
9: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja jajaran lurah. Mereka dinilai belum sepenuhnya maksimal menjalankan tugas pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sorotan itu disampaikan Munafri saat mengevaluasi peran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Menurutnya lurah yang merupakan ujung tombak pemerintahan karena berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. Posisi tersebut membuat lurah seharusnya paling mengetahui kondisi di wilayahnya masing-masing.
10: Puan, mohon maaf sekali, kemampuan fisiknya sudah mungkin tidak bisa support, tidak bisa mengikuti, tolong dilaporkan kepada Pak Camatnya. Kita ini mau jalan memastikan bahwa pola-pola pelayanan di tengah masyarakat bisa berjalan dengan baik. Saya tidak menganggap bahwa nongkrong di warkop itu tidak bagus, bukan itu. Tetapi jangan lebih banyak nongkrongnya daripada kerjanya. Mendapatkan informasi, sumber-sumber informasi, berita-berita yang ada di wilayah, di warkop itu sepakat. Tapi toh jangan di sana dari pagi sampai sore di situ saja. Dicari orang di kantor tidak ada. Ini tolong jangan dibuat hal-hal yang seperti ini.
9: Ditambahkan, setiap kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan diminta tidak hanya berorientasi pada acara, tetapi sekaligus menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah. Selain kebersihan, lurah juga diminta aktif memperkenalkan berbagai program Pemkot Makassar kepada warga, termasuk layanan digital dan inovasi seperti Creative Hub serta aplikasi Lontara Plus.
6: DPRD Sulsel tidak mengetahui anggaran nanas yang bermasalah. Dilaporkan Sarifuddin.
11: Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulsel kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar kemarin. Sidang lanjutan perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 50 miliar rupiah tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menghadirkan 6 orang saksi, mantan ketua dan anggota DPRD Sulawesi Selatan, masing-masing mantan ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari, wakil ketua DPRD Sulsel Sahrurin Alrib, wakil ketua 2 DPRD Sulawesi Selatan Darmawan Samuin, wakil ketua 3 DPRD Sulawesi Selatan Nikmatullah RB Irwan Hamid, serta ketua komisi B DPRD Sulawesi Selatan pada tahun 2023 Firmina Talulembang. Dalam persidangan tersebut, mantan pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024 mengaku tidak pernah membahas secara spesifik pengadaan bibit nanas yang kini menjadi perkara dugaan korupsi. Usai sidang tersebut, Nikmatullah RB menyatakan pihaknya bersama pimpinan DPRD Sulawesi Selatan tidak mengetahui terkait pengadaan bibit nanas. Menurutnya, dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan beberapa contoh komoditi, namun tidak disebutkan nanas, sehingga DPRD Sulawesi Selatan tidak mengetahui pengadaannya hingga bermasalah.
12: Kami jelaskan secara detail dalam sidang bahwa subprogram itu kami tidak tahu sama sekali. Waktu itu Pemprov menyampaikan di rapat paripurna hanya sejumlah contoh dan tidak pernah menyebut nanas. Jadi sempat dia sebut pisang kapendi, sukun, bahkan durian montong sempat disebut. Tapi tidak sempat tersebut nanas. Sehingga kami juga tidak punya sama sekali pengetahuan. Kami tadi sudah menyampaikan secara detail bahwa seluruh persoalan itu kita tidak tahu awalnya. Malah di ujung baru kita tahu, oh adakah itu?
11: Dalam sidang pemeriksaan saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan dengan total anggaran 60 miliar rupiah, keenam saksi mantan ketua dan anggota DPRD Sulawesi Selatan kompak menyatakan tidak mengetahui persoalan sejak awal tentang pengadaan dan anggaran bibit nanas. Mantan dan anggota DPRD Sulawesi Selatan dalam persidangan ada yang menyebut baru mengetahui persoalan anggaran pengadaan bibit nanas melalui berita di media.
6: BPBD Parepare sebut 74 titik lokasi lahan terbakar sepanjang bulan Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan MHI Bafadol.
13: BPBD Kota Parepare, Sulawesi Selatan meningkatkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Lapadekeng, kemudian Kelurahan Galung Maloang pasca terjadinya kebakaran di lokasi tersebut yang menyebabkan sekitar 37 hektar lahan terbakar. Pemantauan di bekas lokasi kebakaran masih dilakukan demi memastikan tidak ada titik api baru yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Parepare, M. Resdi Geri Runtu, saat dikonfirmasi RRI Makassar pagi tadi. Ia mengatakan, saat ini kondisi Parepare rawan terjadi kebakaran lahan pada musim kemarau seperti ini. Api gampang meluas. Khusus di bulan Agustus, Geri menyebut sudah terjadi kebakaran lahan 97 kejadian dengan 74 titik lokasi. Hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah di bulan Juli 2026.
14: 121 kejadian ini mengalami penurunan di bulan Agustus sebanyak 97 kejadian dengan titik lokasi 74 titik lokasi. Tersebar di beberapa kelurahan, yang paling gencar itu di Kelurahan Bumi Harapan, Bukit Indah, Kelurahan Lapak D, kemudian satu lagi di Galung Maluang, tempat kelurahan yang mendominasi untuk di bulan Agustus 2026. Kemudian luasan hingga periode Agustus ini kurang lebih 37 hektar sudah terbakar lahan dan hutan ya.
13: M. Resdi Geri menambahkan, pihak BPBD melakukan investigasi dan menemukan penyebab kebakaran disebabkan oleh human error atau kesalahan manusia. Hingga saat ini masih belum ada penangkapan terhadap oknum pelaku dan masih kesulitan untuk menentukan siapa pelaku pembakaran lahan karena kejadian biasa terjadi pada waktu dini hari jelang subuh hari dan juga pada waktu siang terik matahari. Ditambahkan Geri, guna mengantisipasi keselamatan para warga dan lingkungan, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap peristiwa kebakaran yang bisa terjadi kapan saja. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
15: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
6: Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan akibat dampak musim kemarau. Indi Jafar melaporkan.
16: Sejumlah harga bahan pokok mengalami lonjakan di pasar tradisional akibat dampak musim kemarau. Kenaikan ini dirasakan langsung oleh sejumlah pedagang, salah satunya Nur Aini, pedagang bumbu dapur sehari-hari di pasar tradisional.
17: Cabai rawit, cabai keriting, cabai besar.
18: Kalau untuk cabai itu sekarang harganya berapa per kilo?
17: Sekarang cabai men 70-an 1 kilo. Karena mungkin musim kemarau. Kayak ini biasa kan kita jual 40, sekarang 45. Berapa persen itu? Kalau naik 5.000. Apalagi kita ambil ecer, jadi kalau ambil kantong mungkin agak murah sedikit.
18: Dalam satu minggu ini yang terakhir bahan apa yang paling naik harganya?
17: Itu juga cabai rawit. Ini enggak terlalu, 40, 45, 70. Tomat juga agak naik sedikit. Biasa modal 6.000, sekarang modal 8.000. Mungkin dikirim keluar jadi agak mahal.
16: Nur Aini mengungkapkan kenaikan harga paling signifikan terjadi pada cabai rawit yang kini melonjak hingga menyentuh harga Rp70.000 per kilogram. Selain cabai, kenaikan harga juga meluas ke lain seperti tomat, bawang merah bima, ketimun, hingga wortel, akibat pasokan dari daerah penghasilan yang terus berkurang. Saat ini, harga wortel yang biasanya dijual Rp12.000 hingga Rp15.000 naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, modal awal untuk tomat naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000. Ia berharap pasokan bahan pangan dari petani dapat kembali lancar dan stabil agar kebutuhan pokok di pasar bisa normal. Sementara itu, salah satu seseorang pembeli, yakni Yohanes, juga merasakan kondisi yang sama. Menurutnya, lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok dirasakan cukup memberatkan.
19: Dari kenaikan bahan pokok itu sangat memberatkan lah kita ke masyarakat. Kayak cabai, timun itu naik semua, katanya penjual.
18: Jadi kak, kenaikan harga ini belanja apa, Kak?
19: Ya, mempengaruhi karena banyak kurangnya memang sayur-sayuran dibeli karena naik harganya.
18: Oh, gitu ya. Bahan pokok apa yang paling terasa naik harganya, Kak?
19: Timun, lombok, wortel.
20: wortel, bawang banyak.
21: Menurut kakak, apa harapan terhadap harga bahan pokok ke depannya?
20: Ya, harapan saya semoga musim kemarau, kan waktunya musim kemarau kak, semoga musim kemarau ini cepat berlalu dan harganya kembali normal.
16: Yohanes mengungkapkan kenaikan harga bahan pokok saat ini sangat memberatkan bagi pembeli karena berdampak langsung pada menurunnya daya beli. Akibat tingginya harga, pembeli terpaksa siasat dengan mengurangi porsi belanja serta membatasi variasi sayur yang dibeli untuk berkonsumsi harian. Saat ini kenaikan harga paling tinggi dan terasa memberatkan dirasakan pada timun, lombok, wortel hingga berbagai jenis bawang. Ia berharap dampak musim kemarau dapat segera teratasi sehingga harga seluruh kebutuhan pokok di pasar tradisional bisa kembali stabil dan terjangkau.
6: Jelang tahapan pemilu 2029, Bawaslu Sinjai mulai memetakan potensi pelanggaran netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa. Laporan Ayunia Nindiati.
13: Bawaslu Kabupaten Sinjai mulai menyiapkan langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN menjelang tahapan pemilu 2029. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sinjai. Ketua Bawaslu Sinjai Muhammad Arsal Arifin menyebut, mitigasi perlu dilakukan lebih awal agar ASN memahami batasan dan kewajiban menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Bawaslu dengan Bupati Sinjai Ratnawati Arif di rumah jabatan Bupati belum lama ini. Menurut Arsal, pengawasan tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga kepala desa dan perangkat desa.
22: Salah satu langkah start kita adalah bagaimana memitigasi pelanggaran terutama netralitas ASN. Ini akan kita lakukan MOU dengan pemerintah daerah bagaimana kegiatan sosialisasi terkait netralitas ASN. Dan yang kedua adalah terkait dengan netralitas kepala desa dan perangkat desa. Hal ini akan kita bicarakan lebih dalam dengan beberapa OPD yang terkait. Itu kalau bicara tentang netralitas ASN itu kan ada di BKD. Nah, tentu kalau bicara tentang perangkat desa kita akan berkoordinasi dengan Pemda.
13: Arsal menambahkan, koordinasi sejak dini ini diharapkan mampu mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sekaligus memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu 2029 di Kabupaten Sinjai.
6: 66 peserta kontingen Kabupaten Bone dilepas mengikuti kemah pramuka Madrasah Sulawesi Selatan di Kabupaten Goa. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
23: Sebanyak 66 peserta kontingen Kabupaten Bone dilepas untuk mengikuti kemah pramuka Madrasah Provinsi Sulawesi Selatan 2026 ke Kabupaten Goa, di mana pelepasan kontingen dilakukan di halaman kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bone, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kemarin. Kontingen Bone terdiri dari peserta didik madrasah yang telah menjalani persiapan untuk mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Kantor Kemenak Bone Haji Ahmad Yani mengatakan, keikutsertaan dalam KPMP menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan potensi sekaligus memperoleh pengalaman di luar lingkungan madrasah. Dikatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada prestasi, namun kemah pramuka juga menjadi sarana pembentukan karakter melalui latihan kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, dan kerjasama. Menurut Haji Ahmad Yani, yang paling utama bukan hanya mengejar juara, tetapi bagaimana anak-anak mendapatkan pengalaman, membangun karakter, mempererat persaudaraan, serta menunjukkan nilai-nilai positif yang diajarkan di madrasah. Lanjut, Haji Ahmad Yani meminta seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh serta tetap menjunjung sportivitas. Hingga peserta juga diingatkan untuk menghormati kontingen dari kabupaten dan kota lain yang ikut dalam kegiatan tersebut. Olehnya itu, jaga kekompakan, kedisiplinan, dan nama baik Kabupaten Bone. Selain itu, tampilkan kemampuan terbaik, tetap menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan.
24: Saya titipkan kepada para kakak pembina, mohon didampingi dengan harapan untuk melaksanakan pendampingan maksimal kepada anak kita. Tetap semangat anak-anakku, meskipun di situ ada perlombaan, juara itu adalah bonus. Yang terpenting adalah tetap maksimalkan melaksanakan seluruh kegiatan dengan penuh semangat. Juara itu merupakan bonus, tapi tentu harapan kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama sangat berharap juga mudah-mudahan ada piala yang kita bawa pulang dan kalau perlu kita menjadi juara umum.
23: Ditambahkan, selain meningkatkan keterampilan kepramukaan, KPMP Sulsel 2026 diharapkan menjadi ruang bagi peserta untuk bertemu dan membangun persahabatan dengan pelajar madrasah dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Pengalaman selama kegiatan juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di madrasah maupun di lingkungan masyarakat.
6: Polda Sulsel, perlombakan pemadam kebakaran hutan dan lahan dilaporkan Sarifuddin.
11: Polda Sulawesi Selatan menggelar keterampilan kemampuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla berlangsung di lapangan upacara markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Lomba keterampilan pemadaman Karhutla yang digelar Polda Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan, keterampilan serta kemampuan personil Polri dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Lomba keterampilan pemadaman kebakaran hutan dan lahan tersebut disaksikan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjopuro, Wakapolda Sulawesi Selatan dan para pejabat utama Polda Sulawesi Selatan. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto mengungkapkan lomba keterampilan pemadaman Karhutla diikuti 3 tim berasal dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, Ditpolairut Polda Sulawesi Selatan dan Dipsamapta Polda Sulawesi Selatan. Masing-masing tim menunjukkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan penanganan kebakaran dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, kekompakan, serta keselamatan dalam pelaksanaan tugas. Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan, perlombaan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi situasi darurat, khususnya bencana Karhutla.
0: Ya, untuk kesiapan kita, termasuk kita kesiapan perorangan dan peralatan.
1: Yang dilibatkan kepolisian itu fungsi apa?
0: Sabara, Brimob, Polair. Kan dia punya alat itu. Kalau datang nggak bawa apa?
1: Untuk memadamkan api, kesiapsiagaan personil dan peralatan.
2: Ketangkasan begitu, kemampuan.
0: Ada masing-masing satker itu 3 tim, lebih 9.
2: Satu tim?
0: 3 satker, masing-masing punya 3. Jadi suaranya, suara satunya tadi Brimob, suara 2 Samapta, 2 Cikapena.
11: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, lomba keterampilan pemadaman Karhutla tidak semata-mata mencari pemenang, tetapi menjadi media pembelajaran bagi seluruh personil. Hasil perlombaan pemadaman Karhutla menempatkan Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan sebagai juara 1, Satuan Samapta Polda Sulawesi Selatan sebagai juara 2, dan Ditpolairut Polda Sulawesi Selatan sebagai juara 3.
6: Tim futsal Kota Makassar matangkan persiapan menghadapi Porprov Sulsel 2026, laporan Zainal Abidin.
4: Jelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung pada bulan November mendatang, tim futsal Kota Makassar terus mematangkan persiapan para atlet yang akan berlaga dalam ajang multi olahraga antar daerah tersebut. Persiapan tim telah dilakukan sejak bulan Juli lalu dengan menjalankan program latihan secara bertahap serta menyesuaikan intensitas latihan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi fisik para atlet. Pelatih tim futsal Kota Makassar, Andre Sinatria, yang akrab disapa Coach Bato, saat ditemui di tengah sesi latihan di lapangan futsal Gartindo Makassar, Rabu pagi tadi menyampaikan, persiapan tim saat ini telah mencapai sekitar 60%. Program latihan terus dijalankan dengan intensitas tinggi untuk mematangkan kesiapan fisik dan performa para pemain. Ia menambahkan, dalam proses persiapan tersebut, tim futsal Makassar masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait dukungan anggaran yang hingga kini belum diterima. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan sejumlah pemain untuk mengikuti latihan, terutama dalam memenuhi kebutuhan transportasi selama menjalani program persiapan.
5: Untuk persiapan kita sudah berada di 60% ya. Dari sebenarnya kita memulai itu di bulan Juli, udah mulai kita persiapan, udah mengikuti program latihan. Ini mungkin kendalanya karena kami belum dapat anggaran. Ya, ini kan juga anak-anak kasihan nih transportasinya segala macam. Sama beberapa ada pemain juga yang kondisi fisiknya udah mulai menurun. Ya, dengan latihan intensitas tinggi seperti ini kan ya, tidak ada yang bisa menjamin kesehatan anak-anak. Walaupun anak-anak udah maksimal menjaga kondisi ya.
4: Coach Bato juga menyampaikan, meski menghadapi sejumlah kendala, tim pelatih dan para pemain tetap berupaya menjalankan program latihan secara maksimal. Intensitas latihan akan terus disesuaikan dengan kondisi masing-masing atlet agar persiapan dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kondisi kesehatan para pemain. Selain dari hal tersebut, Coach Bato juga menyampaikan pihaknya mengharapkan KONI dapat menyetujui rencana tryout yang rencananya diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Tim futsal Kota Makassar diharapkan dapat segera mendapatkan dukungan anggaran yang dibutuhkan, sehingga seluruh program persiapan dapat berjalan sesuai rencana dengan persiapan yang terus dimatangkan. Tim futsal Makassar ditargetkan mampu tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
6: KONI dan Pemprov Sulsel perkuat pembinaan menuju PON 22 NTB-NTT, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan bersama pemerintah mulai memperkuat pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 NTB dan NTT. Ajang olahraga tersebut akan digelar pada tahun 2028 mendatang di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan DKI Jakarta sebagai daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan, Cali Suang, mengatakan peningkatan prestasi olahraga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pengurus cabang olahraga, pelatih, hingga pemerintah. Menurutnya, waktu persiapan yang tersisa sekitar 2 tahun harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menjalankan pembinaan atlet secara berkelanjutan.
7: Namun kita ketahui saat ini, KONI harus sudah bisa aktif. KONI, Dispora, ini sudah bisa harus turun langsung saat ini untuk pembinaan mulai sejak dini. 3 tahun waktu bukan waktu lama, ini waktu kecil untuk melakukan pembinaan. Jadi nanti mungkin dalam waktu dekat saya akan undang KONI, kami akan kerjasama, kan kami akan bicarakan bagaimana sistem pembinaan yang ada di cabur-cabur. Karena sejauh ini memang KONI membawai seluruh cabur. Pemerintah provinsi itu hanya melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan daripada mereka dalam rangka untuk pelatihan dan melakukan kegiatan-kegiatan. Nah ini kerjasama kolaborasi KONI Pemprov dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya akan mengadakan pertemuan dan kita akan lakukan bersama-sama apa yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan prestasi di Sulawesi Selatan.
3: Cali menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membangun kerjasama lebih intensif dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membahas sistem pembinaan di setiap cabang olahraga. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat persiapan atlet sekaligus memenuhi kebutuhan latihan menuju PON 22 tahun 2028.
6: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore mendengar RRI Buni dimanapun Anda berada. Dan hari ini, hari Rabu, pekan pertama di awal bulan, kami hadirkan program kerjasama antara RRI Buni dengan Ikatan Dokter Indonesia Buni. Program bertajuk Halo Dokter, yang setiap edisinya tentu saja menghadirkan dokter dengan mengusung tema-tema tertentu. Dan untuk pekan ini, saat ini di studio kami sudah bersama dengan Ibu Dokter, Dr. Saida DPDK. Assalamualaikum, Dok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Dok?
1: Alhamdulillah, baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh, Dok, sudah berkenan hadir bersama kami di RRI Buni dalam program Halo Dokter. Dan untuk tema di edisi kali ini, pendengar, Healthy Living Starts Here. Sehat dimulai dari apa yang kita minum. Jadi topik ini memang menarik begitu, Dok, ya. Hidup sehat dimulai dari apa yang kita minum. Nah, sebelum kita masuk ke dalam dialog, kita akan dengarkan dulu pengantar dari Dr. Saida yang akan memberikan semacam perkenalan dulu nih, kenapa mengusung tema ini untuk Halo Dokter hari ini. Silakan, Dok.
1: Terima kasih. Banyak terima kasih karena sudah dikasih kesempatan hadir di RRI ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri, saya Dr. Saida, tugas di Rumah Sakit Tenriawaru Buni. Saya itu bertugas di UGD, UGD kebidanan, di medical check up, kadang di perawatan. Jadi kita di rolling setiap jaga itu beda-beda dalam setiap bulannya. Nah, saya sebagai dokter umum sangat beberapa kali mendapatkan pasien yang masuk di UGD itu sudah dalam keadaan gagal ginjal. Entah itu orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Ada yang gagal ginjal, ada yang diabetes mellitus sampai tidak sadarkan diri, umur 14 tahun, laki-laki masuk dengan tidak sadar diri, masuk ke ICU dan ternyata gula darahnya itu tinggi sekali.
0: Okay.
1: Ya. Itu semua kalau dikaji bahwa mereka itu sering mengkonsumsi minuman kemasan, hampir setiap hari mereka mengkonsumsi itu, dan kurang minum air putih. Air putihnya itu diganti dengan misalnya es teh, es kopi, bahkan minuman kemasan-kemasan yang dijual seribuan itu. Seperti itu, dan makanannya juga dikatakan sehat, karena banyak misalnya ayam crispy hampir setiap hari. Makanan ultra processed food, itu semua yang kurang sehat bagi terutama anak-anak kita. Itu sangat miris bagi saya. Jadi saya banyak mengedukasi ke orang untuk memulai pola hidup sehat. Memulai pola hidup sehat dimulai dulu dari air gelas kita. Kalau belum bisa memakan real food, kita mulai dulu dari gelas kita.
0: Baik, Dok. Baik. Nah, Dok, kalau kita tinjau dari perspektif medis nih, mengapa sebenarnya faktor apa yang kita minum itu justru sering jadi blind spot atau justru terabaikan saat seseorang ingin memulai pola hidup sehat? Biasanya kan mereka mulai dari makanan, pola tidur, tapi terkadang apa yang diminum tuh jadi seolah terlupakan gitu, Dok. Gimana tuh, Dok?
1: Iya, betul. Untuk saat ini saya itu lumayan bangga karena sekarang ini di Buni ini sudah banyak orang memulai hidup sehat. Tapi ya kadang memang mereka kurang paham, dia hanya misalnya makanannya saja yang dia fokus ke makanan, olahraga, istirahatnya cukup, tapi dia lupa minumnya. Dan ternyata minumnya itu berwarna. Sedangkan itu segala selain air putih itu adalah makanan. Selain air putih itu adalah makanan. Jadi kadang mereka tidak mungkin berpikir hanya minuman, tidak mengenyangkan. Akan tetapi minuman itu banyak memberikan kalori ke dalam tubuh. Nah, itu tidak disadari. Apalagi kalau misalnya minum sampai 2 sampai 3 gelas per hari, misalnya minum es teh. Rata-rata kan orang sekarang kalau habis minum minumnya es teh. Belum lagi minuman-minuman kemasan. Es kopi, boba. Pokoknya begitu mereka makan maunya es teh atau apa lemon tea. Padahal itu sebenarnya kurang sehat. Nah, dari segi medis, apalagi sudah makan karbohidrat, kemudian meminum teh, itu menghambat penyerapan besi di dalam tubuh. Itu tidak disadari. Dan itu meningkatkan jumlah gula di dalam darah. Iya. Dan banyak orang malas minum air putih. Iya, malas minum air putih. Mungkin merasa... Ada yang saya edukasi, saya sering mengedukasi terutama ke keluarga dulu, ke pasien saya yang ada di UGD dan keluarganya, bahwa bagaimana pentingnya itu kita minum air putih. Dan mereka banyak tidak paham.
0: Baik. Nah, kalau kita lihat sekarang dok ya, kan ada air putih biasa, ada juga mineral water, ada juga air yang memang mengandung pH tinggi. Ini perbedaan di antara ketiga jenis air ini sebenarnya apa sih dok? Ada juga infused water yang pakai tambahan kadang sayuran seperti timun, kadang buah. Itu apa bedanya sebenarnya dok?
1: Sebenarnya dari segi medis yang lebih dibutuhkan itu adalah air putih.
0: Air putih biasa
1: sesuai,
0: aja
1: sesuai dengan kebutuhan cairan tubuh kita. Iya. Misalnya air alkali yang lagi tren, air alkali, air oksigen, itu semua dari segi medis belum ada penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa air seperti itu lebih bagus daripada air putih biasa. Kan biasa itu iklannya misalnya dia bisa menjadi alternatif pengobatan, mengobati misalnya penyakit-penyakit inilah dan itu, sebagai antioksidannya sangat tinggi, bahkan ada yang mengklaim bahwa sebagai anti-aging.
0: Anti-aging.
1: Padahal sebenarnya itu belum ada penelitian ilmu yang menyatakan bahwa benar seperti itu. Jadi sama saja sebenarnya air putih biasa. Nah, yang penting yang kita konsumsi itu sesuai dengan kebutuhan cairan kita. Sedangkan infused water kan adalah juga air putih yang dikasih misalnya irisan buah,
0: lemon,
1: irisan sayur. Itu sama halnya dengan air putih biasa. Dan malah sebenarnya kalau sayang sebenarnya kalau misalnya buahnya itu sama sayurnya itu kita tidak makan. Jadi bagusnya kalau infused water itu airnya diminum, irisan buah sama sayurnya juga kita konsumsi. Supaya kita mendapatkan vitamin dari buah sama sayur itu. Ya, hanya itu bedanya. Tapi kalau misalnya kita cuma minum airnya, sama aja air putih biasa.
0: Kan biasanya kalau infused water itu kan biasanya didiamkan dulu sampai berapa jam gitu dok
1: jam
0: baru dianjurkan untuk diminum. Apa memang ada pengaruhnya untuk kesehatan kalau hanya sekedar meminum airnya saja dok?
1: Setahu saya tidak ada. Dan tidak ada juga penelitian yang ilmiah yang menyatakan bahwa infused water itu lebih
0: sehat.
1: Mengandung vitamin karena dari ada rendaman buahnya itu. Cuman itu juga bisa menjadi trik untuk menarik orang yang malas minum air putih.
0: Oke.
1: Jadi kan menarik itu kan. Tampakannya kan menarik.
0: Ya.
1: Ada buahnya, ada sayurnya. Jadi apalagi kalau dalam suhu dingin itu kan enak kita minum. Tapi yang terpenting kita makan buahnya sama sayurnya. Sayang kalau misalnya sayurnya sama buahnya itu dibiarkan dibuang.
0: Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Mubazir gitu dokter. Baik. Nah, secara fisiologis nih dok, apa sebenarnya yang terjadi dengan organ vital kita, entah itu dari ginjal, otak, dan lain-lain pada saat tubuh mengalami dehidrasi?
1: Baik, pada saat tubuh mengalami dehidrasi itu, itulah gunanya Allah itu menciptakan tubuh kita sesempurna ini.
0: Ya.
1: Karena pada saat kita dehidrasi ada kompensasi tubuh. Misalnya pada ginjal, itu ginjal itu kompensasinya itu untuk mempertahankan supaya tidak terjadi dehidrasi berkelanjutan itu adalah menahan air. Menahan air sehingga kencing tak kurang. Dan warna kencing kita itu agak
0: lebih
1: pekat.
0: Agak pekat.
1: Itu yang terjadi di ginjal. Pada otak itu terkirim pada saat terjadi dehidrasi itu terkirim ke hipotalamus bahwa ada rasa haus. Jadi ada keinginan untuk minum. Ya. Dan gejalanya kan kalau berlanjut tuh biasanya gejalanya itu kurang fokus, sakit kepala, lemas, cepat lelah, nah, seperti itu. Nah, kalau di jantung biasanya karena cairan tubuh kita kurang, jadi otomatis cairan di pembuluh darah kita itu juga kurang. Nah, jadi jantung itu bekerja keras untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Sehingga jantung kerja keras otomatis lebih cepat berdenyut. Makanya pada orang salah satu tanda dehidrasi itu adalah nadinya cepat karena adanya kompensasi jantung untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh.
0: Baik. Lalu bagaimana dengan ada perdebatan juga nih dok antara aturan meminum 8 gelas per hari. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita untuk menghitung kebutuhan cairan harian kita yang benar-benar presisi sesuai dengan berat badan dan aktivitas yang kita jalani?
1: Iya, baik. Sebenarnya yang saya baca bahwa tidak ada yang dipatok khusus bahwa segini.
0: Ya.
1: Itu kan tergantung dari usia, dari berat badan. Dari jenis kelamin, aktivitas. Misalnya anak-anak, bayi itu berbeda dengan anak-anak, berbeda dengan orang dewasa, berbeda dengan lansia. Orang dewasa pun laki-laki dengan perempuan itu juga berbeda. Kalau dalam kalau di WHO itu kebutuhan cairan, ini kebutuhan cairan ya. Kebutuhan cairan pada laki-laki itu 3,7 liter kebutuhan cairannya. Sedangkan perempuan itu 2,7 liter. Iya. Tapi apa namanya itu juga dipengaruhi oleh aktivitas kita. Misalnya buruh bangunan, tukang batu yang berkeringat banyak. Otomatis kebutuhan cairannya itu lebih dari orang misalnya seperti kita ini kerja di ruangan ber-AC, tidak berkeringat. Terus cuaca panas, itu bisa menimbulkan peningkatan kebutuhan cairan. Terus pada ibu hamil, ibu menyusui, dalam kondisi-kondisi tertentu misalnya terjadi demam, otomatis lebih banyak kebutuhan cairan. Diare, muntah. Jadi mereka membutuhkan cairan lebih dari yang kebutuhan dasar cairannya. Nah, pada penyakit jantung misalnya, penyakit ginjal, penyakit hati yang tertentu, itu ditakar cairan tubuhnya yang masuk sesuai dengan anjuran dokter karena tidak boleh minum lebih banyak.
0: Oh begitu.
1: Iya, jadi lebih kurang karena kadang kalau misalnya dia minum banyak dia akan sesak.
0: Oke, baik, ya. Baik.
1: Dan ini ada yang saya baca bahwa tapi ini bukan patokan ya.
0: Oke, oke.
1: Ada yang menulis bahwa kebutuhan cairan itu kalau dalam cc sekitar 30 kalau dihitung dari berat badan 30 sampai 35 mililiter per kilogram berat badan per hari. Jadi misalnya kita punya berat badan 50 kilogram.
0: Ya.
1: Jadi kebutuhan cairan dasar kita itu adalah 1500 sampai 1750. Itu kebutuhan dasar. Ya, itu ditambah tadi dalam kondisi-kondisi tertentu,
0: ya,
1: aktivitas kita, apalagi kita kalau misalnya olahraga, berkeringat banyak, itu pasti lebih membutuhkan banyak air.
0: Oke, okay, ya. Oke. Okay. Jadi yang pasti bisa disimpulkan di sini kebutuhan air setiap orang itu berbeda-beda, dok ya,
1: iya.
0: Dari jenis kelaminnya, aktivitas, usia juga begitu, dok. Oke, oke. Jadi nggak bisa dipatok nih, harus 8 gelas sehari ya, nggak mesti kayak gitu.
1: Biasanya ada yang menyatakan bahwa minimal 8 gelas sehari, tapi pada orang tua misalnya lansia, itu tidak apalagi kalau misalnya dia kurus tinggal tulang sama kulit misalnya, pasti tidak 18 gelas sehari.
0: Baik. Baik. Lalu untuk air es atau air dingin nih, dok. Ada yang bilang kalau katanya air es itu bisa membekukan lemak di dalam perut sehingga mengganggu pencernaan. Makanya tidak dianjurkan minum air es pada saat makan, apalagi kalau makanannya makanan berlemak. Benar nggak sih, dok, kayak gitu?
1: Iya. Iya, saya juga biasa lihat di TikTok seperti itu. Tapi dalam segi medis sebenarnya air es itu tidak bakalan membekukan lemak yang kita makan. Kan saya juga pernah lihat di TikTok, di Instagram bahwa misalnya kita setelah makan lemak dilarang minum air dingin katanya karena nanti mengganggu pencernaan, membeku di dalam.
0: Betul.
1: Dia membayangkan seperti mungkin dia lagi makan bakso atau makan kondro yang berlemak-lemak. Kan pada saat dingin itu muncul
0: gumpalan-gumpalan gitu,
1: lemak
0: ya.
1: Itu apalagi kalau misalnya disiram pakai air air dingin. Dia membayangkan mungkin di usus seperti itu. Padahal sebenarnya ya kuasanya Allah bahwa kita itu mempunyai termoregulator sendiri. Jadi suhu tubuh itu yang apa namanya mengubah yang tadinya misalnya minuman dingin itu atau bahkan es batu itu begitu masuk ke dalam tubuh kita punya suhu tersendiri sehingga dia mengubah suhu yang tadinya dingin menjadi seperti suhu tubuh kita. Jadi tidak bakalan terjadi pembekuan di dalam usus.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik. Nah, dok, saya juga pernah membaca sebuah ini ya, artikel di internet katanya air galon itu banyak yang sudah terkontaminasi dengan kotoran atau mohon maaf sebutnya tinja gitu, dok. Nah, lalu bagaimana sebenarnya kita apalagi ibu-ibu rumah tangga nih, dok, yang menginginkan memprioritaskan keluarga, kesehatan anak-anak yang notabene dalam masa perkembangan nih, dok. Bagaimana cara kita memilih air minum yang betul-betul sehat dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari?
1: Saya salut seperti orang-orang dulu. Semua makanan dan minuman air putihnya itu dimasak. Jadi dimasak lebih dari 100 derajat kemudian kita minum waktu kita masih kecil ya minumnya
0: betul,
1: seperti itu.
0: Betul.
1: Bahkan dikasih air sepang namanya yang warna pink.
0: Ya,
1: ya itu juga mengandung antioksidan. Nah, sekarang karena serba praktis rata-rata kita pakai galon.
0: Betul.
1: Entah itu galon.
0: Isi ulang ya, ya, dok ya.
1: Kemasan botol ataupun yang minuman apa namanya air minum gelas. Nah, untuk mengetahui bahwa ini baik untuk kita konsumsi untuk keluarga itu memang sangat susah. Karena kita tidak tahu bagaimana pengolahannya karena kita terima dalam sudah seperti
0: tersegel.
1: Kondisi itu.
0: Tersegel.
1: Okay. Tapi dari dinas kesehatan kan ada setiap usaha galon itu kan ada ininya, pemantauannya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dipantau, diperiksa apakah layak dikonsumsi atau tidak. Tapi ya itu tergantung lagi bagaimana pengujiannya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi saya punya teman yang kebetulan kerja di Balai Pom Makassar. Yeah. Pernah ke Bone melakukan investigasi, tapi ini air minum kemasan gelas.
0: Oke.
1: Okay. Ada beberapa kemasan gelas itu tidak layak untuk dikonsumsi.
0: Oke. Okay.
1: Karena banyak mengandung mikroorganisme.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Oke.
1: Jadi walau apa namanya, kita memang mesti hati-hati sebaiknya. Walaupun air galon itu kita konsumsi, sebaiknya dimasak dulu. Dimasak dulu sampai mendidih.
0: Okay.
1: Baru kita konsumsi dan minumkan ke anak. Itu idealnya.
0: Okay.
1: Untuk supaya misalnya kalau dia mengandung organisme
0: lagi, ya, gitu dok, ya.
1: Mengandung organisme atau bakteri atau parasit, kan mati dengan suhu panas. Jadi sebaiknya seperti itu. Memang repot sebenarnya.
0: Ya. Ya.
1: Jadi tidak menjamin itu. Misalnya iklannya seperti ini, higienis dan apa, itu tidak menjamin.
0: Jadi
1: untuk lebih sehatnya, lebih baik kita masak ulang.
0: Jadi ini tidak hanya berlaku untuk air isi ulang saja dok, ya.
1: Ya.
0: Bahkan keluaran dari pabrik besar pun, pabrik ternama juga belum tentu bisa menjamin higienitas dari air yang ada di kemasan itu, dok, ya.
1: Iya. Kalaupun misalnya perusahaan besar,
0: ya,
1: tapi kan itu dalam proses apa namanya, pengirimannya,
0: ya,
1: apakah itu tidak terpapar dengan panas matahari langsung.
0: Oke, okay. Jadi kan itu mempengaruhi kualitas air juga, dok.
1: Iya, mempengaruhi kualitas air.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau misalnya air terpapar

0: kan gitu, masak air sendiri di rumah gitu ya.
1: Iya, orang okay. dulu kan air sumur sendiri, masak sendiri, itu sebenarnya lebih terjamin, lebih terhindar dari mikroorganisme yang atau bahan-bahan
0: kimia
1: yang berbahaya.
0: Baik.
1: Iya.
0: Baik, ini mencengangkan gitu dok ya. Bahwa yang selama ini yang saya tahu air isi ulang ini saja yang memang kualitasnya tidak begitu baik untuk kesehatan, tapi ternyata bahkan yang keluaran dari produk dari pabrik besar sekalipun, meskipun mereka mengklaim bahwa produknya aman, tapi dalam proses pengiriman dari suhu itu juga ternyata bisa berpengaruh pada kualitas airnya, yeah. begitu dok ya. Baik dok, sebelum kita mengakhiri program Halo Dokter hari ini, sebagai closing statement, himbauan apa nih yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat Bone umumnya dan pendengar RRI Bone khususnya untuk mulai membiasakan, membudayakan pola hidup yang sehat, mulai dari apa yang kita minum dulu?
1: Iya, saya tidak henti-hentinya mengedukasi orang, utamanya untuk keluarga sendiri, untuk pasien-pasien saya dan keluarganya, dan untuk customer-customer saya bahwa kita harus rajin minum air putih. Dan kalau bisa menghindari minuman-minuman kemasan, bersoda, minuman yang kekinian, boba dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Kalau bisa dihindari, minimalnya dikurangi, dikurangi, karena itu banyak mengandung gula. Kalau terus-terusan setiap hari kita konsumsi dalam seminggu itu gulanya berapa? Dan apalagi kalau misalnya kita ada gen, misalnya DM, ya, itu kita harus aware dengan makanan kita, minuman kita, mengurangi hal-hal seperti itu. Jangan sampai masih muda, sudah terkena diabetes, hipertensi, bahkan gagal ginjal. Nah, minum itu bukan hanya sekedar menghilangkan rasa haus. Sebaiknya minumlah minuman yang memberikan efek kesehatan bagi tubuh.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih dok. Bermanfaat sekali perbincangan kita hari ini di program Halo Dokter. Jadi pendengar, seperti kata dokter Saida tadi, bahwa untuk memulai pola hidup yang sehat, kita tidak hanya concern ke makanan saja atau ngatur waktu untuk olahraga. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah dari minuman kita. Dan tidak ada yang paling sehat menurut dokter Seda itu adalah air putih yang memang kita olah sendiri di rumah, yang kita panaskan sendiri di rumah, apalagi kalau ada tambahan sepang gitu dok ya, sebagai antioksidan. Kita akhiri dulu pendengar Halo Dokter hari ini 2 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan saya Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Ini hadiah sisirnya, Om.
1: Maksudnya apa? Ngeledek?
0: Enggak, Om.
1: Gua kira ayam.
0: Ayam?
1: Kurang ajar.
0: Sisir, Om.
1: Sisir, sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
0: Punya, Om.
1: Hah?
0: Punya.
1: Ngeledek?
0: Enggak, Om.
1: Lumayan lah ngeledek tapi kan?
0: Enggak.
1: Gak usah senyum, dibilangin gak usah senyum gitu. Ini apa ya?

0: juga saya akhirnya.
1: Bener bang, Agio, fokus.
0: Sampai jatuh helm saya.
1: Nggak
0: bisa pak. Ini gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
1: Nah, saya menuntaskan pekerjaan saya pak.
0: Pak saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini pak, saya karyawan di sini.
1: Lah bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh, Agio ini gimana sih?
0: Parkir gratis pak di sini.
1: Loh itu kan kata bapaknya, kata saya mah kagak.
0: Gak bisa gitu pak.
1: Bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh pak.
0: Bapak uratnya keluar, bapak hati-hati asam urat.
1: Oh, bapak
0: uratnya keluar.
1: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
0: Ah, ini senyum dong, marah sambil senyum.
1: Ah, bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung loh nanti loh.
0: Bapak mau ngambil rezeki saya, loh, saya bapak, kerja keras loh di dalam pak.
1: Bapak saya viralin ya.
0: Bapak saya bisa viralin balik.
1: Bapak saya viralin apa ya?
0: Terus bapak berapa?
1: Astagfirullahalazim.
0: Bapak udah catatan biru.
1: Ini dia.
0: Bapak udah catatan
1: biru. Ini dia nih yang ngalang-ngalangin rezeki saya. Nih, bapak,
0: tolong. Saya lakukan buat saya ya, pak ya.
1: Ini saya cuma 5.000
0: doang. Pemda.
1: Pemda siapa sih?
0: Ada yang liar nih, Pemda.
1: Enggak tahu.
0: Bukan. Bapak,
1: enggak.
0: Bapak saya kejar ya.

0: 4 dan 5 ace dalam pertandingan tersebut. Petenis Belarusia itu juga memiliki catatan impresif di lapangan keras tahun ini dengan 28 kemenangan dari 31 laga. Performanya sempat menurun dalam beberapa turnamen terakhir, namun ia menegaskan tidak ingin terbebani hasil pertandingan sebelumnya dan memilih fokus pada laga yang sedang dijalani.
1: I think the good thing for me is not looking back.
0: Menurut saya, hal baiknya adalah saya tidak pernah melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, baik hasilnya bagus maupun buruk. Saya merasa hasil yang bagus juga bisa membuat kita tampil tidak maksimal, karena kita terlalu fokus pada apa yang sudah terjadi. Jadi, saya tidak pernah melihat ke belakang. Kalau saya menang turnamen, bagi saya turnamen itu sudah selesai. Kalau saya kalah, itu juga sudah selesai. Hari ini adalah hari yang baru, dan saya harus fokus serta tetap berada pada momen yang sedang dijalani.
1: Just staying in the moment.
0: Arina Sabalenka kini memburu gelar US Open ketiganya secara beruntun, sekaligus mempertahankan posisi nomor satu dunia. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, Carlos Alcaraz akan menghadapi James Faria pada putaran kedua US Open 2026 di Arthur Ashe Stadium esok pagi. Juara bertahan itu sebelumnya mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung dalam laga pertamanya setelah absen sejak April.

0: Bueno, yo creo que al final el hecho de coger el ritmo de competición.
1: Menurut saya, pada akhirnya mendapatkan kembali ritme pertandingan adalah hal terpenting bagi saya. Saya rasa saya sudah bermain dengan level yang bagus. Hal sederhananya adalah kita harus tahu bagaimana menghadapi ketegangan dan tekanan. Kita juga harus tahu cara bermain, mengendalikan ritme, serta memainkan poin-poin panjang secara beruntun. Itulah yang akan kami ambil dari pertandingan ini. Hal tersebut juga akan membantu saya meningkatkan level permainan. Setelah sekian lama tidak bertanding, dapat kembali bermain merupakan hal yang sangat bagus bagi saya.
0: De cómo he jugado hoy, la verdad que ha sido un muy buen partido.
2: Pertandingan putaran kedua US Open 2026 diprediksi akan berjalan ketat dengan ambisi dari masing-masing pemain. Selain

Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Laos pada laga kedua grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 pada Kamis 3 September besok. Pertandingan menjadi penting setelah Indonesia hanya bermain imbang 0-0 melawan Malaysia. Indonesia saat ini berada di posisi kedua grup H dengan 1 poin. Garuda Muda wajib menang atas Laos untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Sementara Laos berada di posisi terbawah setelah kalah 0-2 dari Australia pada laga pertama. Jika mampu menang, Indonesia akan menghadapi Australia pada laga terakhir sebagai penentu pejuang peluang lolos. Indonesia harus menjadi juara grup untuk lolos otomatis, sementara 7 runner-up terbaik juga berhak melaju. Karena itu, kemenangan atas Laos sangat penting untuk menjaga peluang sekaligus meningkatkan kepercayaan diri sebelum menghadapi Australia.

0: Turnamen Japfua Chess Festival 2026 hari ini memainkan babak kedua dan ketiga, diikuti ratusan pecatur dari berbagai daerah dan 5 negara lainnya yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Berikut laporan Indra Virgiantara. Indra.
1: Ya, baik Hana dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung dari Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dapat kami laporkan bahwa dari turnamen Java Chess Festival 2026 saat ini sedang berlangsung babak yang ketiga dan pada hari kedua. Sementara tadi babak yang kedua sudah berlangsung sejak pagi tadi, di mana sejumlah pecatur atau sekitar 520 pecatur dari berbagai daerah, sekitar 23 provinsi di Indonesia dan juga 5 negara lainnya yang ikut pada Java Chess Festival sudah menyelesaikan pertandingannya. Sementara juga turnamen Java Chess Festival ini selain diikuti oleh para pecatur nasional, ini juga diikuti oleh para pecatur yang memang mencari pengalaman bertanding, termasuk karena ada beberapa kategori, termasuk junior dari usia U10 hingga U18 untuk putra dan putri. Kemudian juga ada kategori veteran. Sementara untuk pertandingan utamanya memang ada menghadirkan pertandingan pecatur duel match antara pecatur internasional, di mana pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wang Dao. Sementara di sektor putri, Indonesia menurunkan Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ini merupakan pertandingan the duel match yang berlangsung sejak kemarin, sejak pasca pembukaan dari turnamen Java Chess Festival 2026. Pada pertandingan kemarin, Satria Duta melawan pecatur Vietnam itu Quang Du dengan hasil remis. Sementara hasil babak kedua tadi yang berlangsung pagi hingga siang tadi, di mana Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Du dan memperoleh kekalahan pada langkah ke-43 setelah memulai langkah caturnya dengan pembukaan Italia. Hasil yang sama juga diperoleh oleh wakil Indonesia, Women International Master Laisa Latifah, yang berhadapan dengan Women Grandmaster Xenia dari Kazakhstan. Ini juga harus mengakui keunggulan lawannya di babak yang kedua, sehingga perolehan poinnya ada 0,5 dari 2 babak yang sudah berlangsung. Sementara keunggulan untuk sementara tentu untuk catur Vietnam Quang Du yang memimpin 1,5 poin, begitu juga dengan satu putri Women Grandmaster Xenia Balayeva ini dari Kazakhstan dengan 1,5 poin. Sementara para pecatur tentu akan terus bertarung hingga babak ke-9 yang akan berakhir pada hari Sabtu mendatang, di mana 9 babak ini dilalui melalui 5 hari pertarungan dari para pecatur yang mengikuti turnamen Java Chess Festival. Sementara pada hari penutupan atau pada hari Minggu 6 September, para pecatur akan menjalani 9 babak catur kilat. Ini akan menentukan apakah mereka akan menjadi juara dan juga menambah elo rating mereka di Java Chess Festival 2026 ini. Saat ini beberapa menit lalu, sekitar kurang lebih sekitar tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat, 520 pecatur ini kembali bertarung kembali dari babak yang ketiga di pada hari kedua turnamen Java Chess Festival, dan akan dilanjut kembali esok hari untuk pertandingan selanjutnya. Dan ini jika memenangkan setiap pertandingan, maka pecatur akan memperoleh 1 poin, sementara jika remis akan menghasilkan 0,5 poin. Poin-poin inilah yang akan dikumpulkan hingga akhirnya nanti akan menentukan poin terbanyak bagi para pecatur yang mengikuti sesuai kategori yang diikutinya, termasuk juga duel match dari pecatur Indonesia Satria Duta dan juga Laisa Latifah di turnamen Java Chess Festival 2026. Kami masih akan melaporkan bagaimana update lagi bagian dari turnamen Java Chess Festival hingga babak ketiga ini, di mana nanti mungkin akan menentukan perubahan posisi ataukah para pecatur Indonesia mampu memberikan poin di babak yang ketiga ini. Demikian laporan Indra Firdiantara langsung dari Senayan, Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ArenaNet. China Master masih mempertandingkan babak 32 besar di Shenzhen Arena China hari ini. Sabar karyawan utama Mohreza Pahlevi Isfahani menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang bertanding yang dijadwalkan berlangsung sore nanti. Unggulan keenam itu menghadapi pasangan Korea Kang Min Hyuk Ki Dong Ju. Sabar Reza lebih diunggulkan karena menempati peringkat 7 dunia, sedangkan Kang Ki berada di posisi 14. Keduanya sebelumnya baru sekali bertemu pada babak 16 besar Malaysia Open. Sabar Reza berpeluang menyempurnakan hasil Indonesia di ganda putra jika berhasil melaju ke babak 16 besar. Sebelumnya, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan pasangan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi sudah lebih dulu lolos. Leo Daniel bahkan menyingkirkan ganda putra nomor 1 dunia, Kim Won Ho So Sung Jae. Dua game langsung 21-19 dan 21-19. Kita ke ajang Indonesia Master Super 100. Anthony Siri Sukaginting harus mengakui keunggulan tunggal putra asal China Taipei, Chu Seng Cheng, pada babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master 2026 siang tadi dalam 2 set langsung. Selengkapnya dilaporkan Fiko Al-Hadi RRI Pontianak.
1: Pebulu tangkis andalan Indonesia Anthony Siri Sukaginting terhenti di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100. Ginting kalah atas pebulu tangkis Cina Taipei, Cheng Juseng, 16-21 dan 17-21. Ginting menyadari lawan bermain dengan cukup baik, sementara dirinya banyak melakukan kesalahan sendiri. Ginting pun sebenarnya coba membangun ritme dan strategi yang tepat, namun kandas saat jalannya pertandingan.
2: Baliknya saya banyak melakukan kesalahan sendiri dan dia kurang bisa menemukan ritme dan strategi yang tepat. Dan ya, kuncinya sih itu aja. Sisanya ya mirip-mirip aja, maksudnya soalnya juga udah ada gambaran hari ini mau main apa, cuma tadi begitu di lapangan dari awal ke akhir sempat ketemu caranya, cuma aku bisa bilang lagi gitu terus.
1: Sementara itu sebelumnya tunggal putri Indonesia Ciara Marvela Handoyo sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar. Kepastian ini diraih setelah mengalahkan rekan senegaranya sekaligus pebulu tangkis unggulan ke-6 Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan lewat 2 game langsung 21-13, 21-16. Ciara mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraihnya. Pengalaman bertanding di arena yang sama pada pekan sebelumnya menjadi salah satu faktor pendukung kemenangannya.
3: Saya dan teman-teman berusaha yang terbaik aja di sini, berjuang semaksimal mungkin. Evaluasi dari pertandingan sebelumnya.
1: Menghadapi ke babak selanjutnya, Ciara dipastikan akan menghadapi tantangan berat melawan wakil asal Cina. Meski menyadari laga tersebut tidak akan berjalan mudah, dirinya bertekad mencurahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan turnamen bulu tangkis Indonesia Master Super 100 di Kota Pontianak hingga saat ini masih berlangsung, meski terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk mengetahui informasi terkini sekaligus rekap hasil pertandingan di hari kedua turnamen, kita bergabung bersama Muhammad Trokip langsung dari Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Trokip.
4: Baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, pelaksanaan bulu tangkis Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 yang digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, hingga saat ini masih berlangsung di tengah suasana kabut asap yang saat ini di kota Pontianak masuk kategori berbahaya. Meski tidak langsung masuk ke area dalam lapangan di Stadion Gor Terpadu Ayani Pontianak, namun lewat sela-sela gor, kabut asap kini mulai menyelimuti arena pertandingan di dalam gor. Bahkan salah satu pemain unggulan Indonesia Anthony Siri Sukaginting mengaku salah satu faktor eksternal yang menjadi penyebab ikut kehilangan fokus saat melawan pemain Cina Taipei Cheng Juseng hingga harus mengakui kekalahan pada 32 besar lewat 2 game dengan skor 16-21 dan 17-21. Merespon kondisi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta para atlet untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengenakan masker setelah bertanding. Begitu juga untuk panitia agar menjaga sterilisasi area pertandingan dari pekatnya kabut asap yang saat ini di Kota Pontianak kualitas udaranya masuk kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Untuk penonton dan supporter juga diimbau untuk tetap menggunakan masker dan menjaga kesehatan saat menyaksikan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak.
5: Mudah-mudahan kita tidak mengalami lagi kegiatan pertandingan sudah berjalan untuk sisi belakang itu masuk.
4: Meski masih dalam suasana kabut asap, pertandingan masih tetap berlanjut dengan SOP yang ketat. Bahkan sore ini telah dijadwalkan pemain unggulan 4 Indonesia, Paradiska Bagas Sujiwo, melawan lawan senegaranya yaitu Ricci Duta Ricardo yang merupakan sang juara International Challenge 2026 kemarin. Sementara hasil sejauh ini ada beberapa permainan perwakilan Indonesia yang telah unggul seperti tunggal putri Ciara Marvella Handoyo, kemudian ada ganda campuran Dijan Apriani Rahayu dan Maulana Jamil yang akan bertanding kembali esok hari di 16 besar Indonesia Master 2026. Demikian laporan dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan kesiapannya untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 22 tahun 2028 mendampingi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sebagai wilayah penyangga, Jakarta berkomitmen menyediakan fasilitas olahraga terbaik demi kelancaran ajang olahraga terbesar di tanah air tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya persiapan yang matang agar pelaksanaan ajang ini berjalan sukses sesuai dengan instruksi yang diturunkan kepala negara. Ia juga menyebut Jakarta memiliki infrastruktur yang sangat memadai dan siap pakai tanpa harus membangun fasilitas baru. Ratusan venue olahraga baik yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah dipastikan dalam kondisi prima.
1: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system membantu penyelenggaraan ini. Berdasarkan pengalaman yang lalu, penyelenggaraan PON ini kalau tidak dipersiapkan secara baik, maka jangan sampai kemudian apa yang menjadi arahan Bapak Presiden tidak bisa kita jalankan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini. Dan itu kondisinya baik dan siap untuk digunakan. Sedangkan ada 220 yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta di 5 kota juga dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan.
0: Di sisi lain, persiapan internal kontingen terus dipacu. Status Jakarta yang juga bertindak sebagai lokasi pertandingan untuk belasan cabang olahraga dinilai menjadi keuntungan psikologis tersendiri bagi para atlet ibu kota. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Profesor Hidayat Humaid pun telah menginstruksikan percepatan program pemusatan latihan daerah jangka panjang. Sinergi kesiapan fasilitas kelas dunia ini diharapkan mampu melancarkan misi utama kontingen DKI Jakarta untuk merebut kembali tahta juara umum pada PON 22 2028 mendatang. Informasi lainnya, KONI Provinsi Lampung bersama KONI Kota Bandar Lampung mulai mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV 10 Lampung 2026. Salah satu fokus utama adalah pembentukan kepanitiaan pelaksana. Berikut laporan M. Priambudi RRI Bandar Lampung.
2: Ini kita tadi rapat koordinasi antara KONI Provinsi dengan KONI Kota Bandar Lampung. Hal yang pertama, panitia umum. Kemudian ada panitia teknis.
3: Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi KONI Provinsi Lampung dan KONI Kota Bandar Lampung di kantor KONI Provinsi Lampung. Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin mengatakan kepanitiaan PORPROV akan dibagi menjadi panitia umum dan panitia teknis. Pembagian tersebut dinilai penting agar persiapan pertandingan dapat berjalan lebih terarah. Ia menjelaskan masing-masing bidang nantinya akan membahas kebutuhan teknis pelaksanaan pertandingan. Persiapan juga akan dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kota Bandar Lampung.
2: Bahan yang akan disampaikan dengan rapat dengan sekda provinsi. Kita agendakan rapat dengan sekda provinsi bersama OPD-OPD terkait untuk mendukung pelaksanaan PORPROV ini. Dan waktu PORPROV kita akan usulkan di akhir bulan November 2026.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, memastikan tidak ada persoalan dari sisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan PORPROV Lampung ke-10. Ia mengatakan anggaran penyelenggaraan PORPROV telah dialokasikan dalam APBD perubahan.
4: Ya, saya kira itu tadi yang disampaikan baik teknis maupun yang disampaikan Pak Sekda, endingnya kan pada anggaran. Nah, kami di DPRD yang diberikan kewenangan untuk menganggarkan itu sudah masuk dalam pembahasan kami di perubahan kemarin. Mudah-mudahan anggaran sudah nggak ada masalah, tinggal nanti bagaimana teknis pencairan atau ya yang sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan oleh dalam pelaksanaan PORPROV ini. Tapi pada prinsipnya DPRD Provinsi Lampung bekerja sama dengan Pemprov, insya Allah semua kegiatan yang menjadi konsen terutama menjadi fokus prioritasnya Pak Gubernur, kami DPRD Provinsi Lampung.
3: Menurutnya PORPROV Lampung ke-10 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan pencarian atlet potensial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat pembinaan olahraga Lampung menuju kualifikasi PON dan PON tahun 2028. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami RRI.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
1: melalui memberikan lagi ke depan bagi oleh Wong Chilin datang smash dari Rian tadi kembalinya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktif.

0: siap menyapa sore.
1: Ailik mendorong Akademi Klub dikembangkan menjadi aset ekonomi, bukan sekedar sumber pengeluaran klub. Gagasan tersebut menjadi bagian transformasi ekosistem sepak bola agar klub memiliki sumber pendapatan beragam dan berkelanjutan. Manchester City secara resmi mengonfirmasi penandatanganan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea dengan nilai transfer rekor gabungan di Inggris sebesar 125 juta pound sterling. Ia akan terikat kontrak 5 tahun hingga 2031. Bek Real Madrid Antonio Rudiger resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Jerman. Bek berusia 33 tahun itu memutuskan pensiun dari sepak bola internasional setelah lebih dari 12 tahun membela Der Panzer. Tiga informasi ini dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Menanggapi topik yang kami hadirkan, Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan dialog olahraga Pro 3 RRI dengan topik persiapan dan target KONI DKI di PON 2028. Menjelang PON 22 tahun 2028, DKI Jakarta mengemban tugas ganda yang bersejarah. Tidak hanya berambisi merebut kembali tahta juara umum, Jakarta kini resmi ditunjuk sebagai tuan rumah bersama pendukung NTB dan NTT untuk menampung belasan cabang olahraga. Nah, sore ini kita akan berbincang langsung bersama Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Profesor Hidayat Humaid, untuk membedah strategi KONI DKI dalam mensukseskan gelaran PON 2028 yang telah tersambung bersama kami. Selamat sore, Prof. Humaid.
2: Selamat sore.
1: Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Jaya.
1: Oke. Nah, Prof, apa dampak terpilihnya Jakarta sebagai tuan rumah pendukung PON 2028 ini terhadap fokus persiapan KONI DKI?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Selamat sore, para pemirsa. Jadi memang sesuai dengan instruksi dari Pak Gubernur Jakarta bahwa Jakarta sebagai kota global, city of sport, siap mendukung program-program pemerintah untuk menjadi tempat penyelenggaraan berbagai macam event baik nasional maupun internasional. Nah, konteksnya dengan PON memang karena dengan berbagai macam pertimbangan pemerintah menyampaikan bahwa PON tuan rumahnya tetap Nusa Tenggara, tapi pelaksanaannya supaya tidak terlalu membebani anggaran negara, jadi bisa saja dibagi-bagi itu penyelenggaraannya, dan diantaranya Jakarta menjadi support system lah untuk membantu tuan rumah Nusa Tenggara menjadi penyelenggara PON. Tuan rumahnya tetap Nusa Tenggara, tapi cabang-cabang olahraga yang tempat pertandingannya tidak tersedia di Nusa Tenggara itu akan diselenggarakan di Jakarta. Begitu, Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Prof, ini cabur apa saja yang paling krusial yang dipastikan akan bertanding di Jakarta? Lalu bagaimana kesiapan dari venue-venuenya sendiri saat ini?
2: Oh iya iya. Di Jakarta ini sementara dari hasil rakernas kemarin ada 17 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Jakarta. Di antaranya akuatik. Di situ ada renang, loncat indah, renang indah, polo air, renang perairan terbuka, ada anggar, ada senam, ada menembak, balap sepeda, berkuda, untuk equestrian, baseball, softball, tenis lapangan, gulat, ice skating, skateboard dan sepatu roda, bowling, dayung, korfball, tagball, squash dan drum band. Jadi itulah cabang-cabang olahraga, menurut hasil rapat kerja nasional PONI Pusat, akan dipertandingkan di Jakarta. Sementara di Nusa Tenggara ada 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Barat ya, dan Nusa Tenggara Timur ada di 24 cabang olahraga. Begitu Mbak Hana.
1: Oke, baik.
2: Kesiapannya untuk Jakarta, seluruh cabur-cabur tadi pada prinsipnya sudah tersedia venue-nya. Paling kalaupun ada kekurangan-kekurangan ini dikit ya, tinggal moles-moles kecil aja, tapi tidak membangun baru.
1: Oke, baik. Nah, lalu Prof, apakah ada target sapu bersih emas ini khusus untuk cabang olahraga yang bertanding di rumah sendiri di Jakarta kita ini, Prof?
2: Enggak lah, kalau sapu bersih. Ini kan cabang-cabang tadi yang saya sebutkan itu kan memang cabang-cabang yang sudah populer lah, sudah merata. Ya, sudah merata pembinaannya hampir di seluruh provinsi. Tapi tetap Jakarta tidak hanya yang di Jakarta aja, baik yang di Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur, Jakarta mempunyai target menjadi juara umum begitu.
1: Nah, DKI Jakarta kan juga membidik target juara umum di PON 2028 ya Prof ya. Tapi belajar dari evaluasi PON sebelumnya, apa kelemahan terbesar yang sedang dirombak total saat ini?
2: Secara umum sebetulnya cabang-cabang olahraga hasil PON lalu itu, baik dari cabang Olympic Sport maupun cabang-cabang yang lainnya, hampir juara umumnya itu lebih banyak Jakarta dibandingkan sama Jawa Barat. Kekurangan Jakarta, kelemahan Jakarta adalah satu, untuk cabang olahraga dayung gitu. Dayung itu dominasi Jawa Baratnya luar biasa. Jawa Barat itu mendapat 26 emas di dayung. Jakarta peringkat kedua di dayung itu, Jakarta hanya mendapat emas. Ada selisih 22 emas dari dayung sendiri. Padahal selisih Jakarta sama Jawa Barat untuk juara umumnya hanya 11. Jadi titik krusial Jakarta adalah di dayung. Cabur-cabur yang lain semua kompetitif, kita juara umum. Cuma di dayung sayangnya terlalu jauh gapnya. Itu aja yang menyebabkan kemarin itu dari evaluasi kita, bahwa salah satu kita tidak bisa menjadi juara umum itu karena di dayung gap medalinya dengan Jawa Barat terlalu jauh sehingga nggak bisa ngejar yang lainnya.
1: Oke. Nah, Prof, kalau untuk terkait penerapan sport science ini di bawah kepengurusan dari Prof Hidayat sendiri untuk memastikan fisik lalu juga performa atlet kita supaya melampaui rival berat seperti Jawa Barat lalu juga Jawa Timur, bagaimana ini Prof penerapannya?
2: Ya, kita Jakarta ini sebetulnya SDM banyak, sarana prasarana juga bagus lah. Ya, kemarin aja baru satu atau dua minggu yang lalu kita juga memperpanjang MOU dengan UNJ. Kita ketahui bersama bahwa di Universitas Negeri Jakarta pusat sport science juga ada di sana, karena di sana ada fakultas olahraga. Nah, harapannya dengan kerjasama ini, termasuk kita juga ada MOU dengan UI, dengan Trisakti, semua perguruan tinggi yang ada di Jakarta, kita juga ada MOU. Maksudnya ini adalah untuk transfer of learning, para atlet, para pelatih semua bisa belajar lebih intensif lagi tentang sport science ya. Gitu. Termasuk kita juga mengirimkan atlet-atlet untuk meningkatkan kompetensinya dengan dikirim ke luar negeri untuk belajar. Atlet-atlet kita juga kita kirim keluar semua yang dirasa di dalam negeri, di Jakarta ini ada keterbatasan-keterbatasan lah, kita kirim keluar gitu.
1: Oke. Nah, lalu Prof, ini kapan plat dan jangka panjang dimulai? Bagaimana KONI DKI juga menjamin kesejahteraan dari gaji dan fasilitas para atlet supaya mereka dapat fokus penuh ini, Prof?
2: Sudah berjalan, Mbak. Mm-hmm. Begitu PON tahun 2024 kemarin berakhir, ya, di 2025 kita sudah mulai lagi pelatda lagi. Hmm. Jadi dari tahun 2025, 2026, sekarang pembinaannya nggak putus. Kita terus sudah dipelatdakan lagi atlet-atletnya. Cuma memang belum seluruhnya. Itu. Tapi untuk atlet-atlet peraih medali emas, perak, perunggu pada PON tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, begitu masuk tahun 2025 mereka udah kita bina lagi, tapi khusus baru yang peraih medali emas, perak, perunggu. Karena memang ya keterbatasan anggaran lah. Tapi insya Allah di tahun 2026 di tahun 2027 nanti seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan di PON akan kita pelatnakan.
1: Ya, baik Prof. Lalu kalau untuk cabur yang tetap bertanding di NTB NTT ini, bagaimana KONI DKI juga mengantisipasi tantangan logistik dan juga perbedaan cuaca ekstrim yang ada di sana?
2: Itu pasti sudah kita programkan. Untuk aklimatisasinya, karena biasanya aklimatisasi dengan cuaca, ya kondisi alam, itu kita untuk tahun-tahun jauh sebelum pelaksanaannya itu kita masih insidental lah, sekali-kali kita kirim ke sana kembali ke sini, kirim ke sana kembali ke sini. Tapi di tahun 2028 nanti cabang, untuk khusus untuk cabang-cabang olahraga yang memerlukan aklimatisasi dengan kondisi lingkungan setempat, pasti akan kita kirimkan jauh lebih awal daripada kontingen yang lainnya. Kita akan mulai berlatih di sana. Tapi itu nanti intensifnya di 2028, karena kalau sekarang masih terlalu jauh.
1: Oke, baik Prof. Prof. Humaid, ini terima kasih telah memberikan update terkininya terkait juga kesiapan KONI DKI dalam mendukung PON di 2028 nanti ya Prof ya. Selamat sore ya. Prof. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, sehat selalu.
1: Sehat selalu juga untuk Prof. Humaid. Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Profesor Hidayat Humaid, berbicara terkait persiapan dan target KONI DKI di PON 2028.

0: Bali United FC telah menuntaskan serangkaian uji coba jelang menyambut BRI Super League 2026-2027. Pasukan Serdadu Tridatu nantinya akan menjadi partai pembuka kompetisi kasta teratas di Liga Indonesia tersebut. Laga yang dihadapinya pun adalah tim bersejarah yang baru saja kembali naik kasta ke Super League, yaitu PSS Sleman. Duet syarat gengsi ini nantinya akan tersaji pada hari Jumat mendatang di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi terkait topik yang telah kami hadirkan tadi, persiapan dan target KONI DKI di PON 2028 seperti apa? Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Anda juga dapat menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda terkini. Anda dapat menyampaikannya kepada kami di Warga Bicara.

0: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapolda terus melakukan percepatan upaya pemadaman karhutla di wilayah gambut di Kota Banjarbaru. Salah satu teknik yang dilakukan dengan metode suntik air yang dicampur dengan cairan khusus. Bersama reporter Diki Munadi.
1: Dari muka sampai ke tengah tadi sudah enggak ada asap.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan terus mempercepat penanganan karhutla di kawasan Gambut Ring 1 kawasan Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru. Saat meninjau lokasi, Muhyiddin menemukan masih adanya panas dan bara di dalam lapisan gambut meski api di permukaan sudah tidak terlihat. Pemadaman dilakukan dengan metode suntik air atau gambut injection dengan menancapkan pipa hingga ke dalam sekitar 2 meter ke dalam tanah. Air dan cairan pembasah dialirkan langsung ke lapisan gambut untuk mendinginkan titik yang masih menyimpan panas, sekaligus mencegah api kembali muncul dan menjalar. Muhyiddin mengatakan karakteristik gambut membuat pemadaman tidak cukup hanya dengan menyiram permukaan karena bara dalam tanah masih dapat menjalar dan kembali membesar saat terkena angin.
1: Di sana tadi, rekan-rekan kalau ada media tadi di sana, dari muka sampai ke tengah tadi sudah enggak ada asap. Nah, jadi itu terus ke perintangan terus ke belakang sampai ke tengah lagi. Jadi terus menyusur supaya asapnya hilang. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya penemuan seperti ini kita ada asap-asap lagi kita kejar.
2: Penanganan karhutla juga diperkuat dengan cairan pembasah berbahan dasar minyak nabati yang dikembangkan jajaran Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan produksi cairan tersebut masih terbatas karena terkendala ketersediaan bahan baku. Polda Kalsel telah meminta pasokan bahan baku dari Surabaya dan Jakarta agar produksi dapat segera ditingkatkan. Kapolda menyebut uji coba cairan tersebut di lokasi karhutla menunjukkan hasil positif karena titik yang sebelumnya mengeluarkan asap tidak lagi terlihat mengeluarkan asap pada hari berikutnya.
3: Hari ini kita masih produksi terbatas ya karena kita masih terhambat dengan penyiapan bahan baku, tapi kita sudah mulai minta pengiriman, kita beli dari Surabaya dan dari Jakarta. Mudah-mudahan di minggu ini sudah tiba dan kita bisa produksi banyak ya, sebanyak-banyaknya.
4: Itu maksudnya yang tiangnya pipanya itu atau yang cairannya?
3: Yang cairannya.
2: Sementara itu Pemprov Kalsel telah menyiapkan sekitar 60 unit mesin pompa yang didistribusikan ke sejumlah kawasan rawan karhutla termasuk Pengayuan dan Guntung Damar. Dukungan juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui jajaran sumber daya air dan balai wilayah sungai berupa pengiriman pompa serta memastikan pasokan air dari sistem irigasi riam kanan dapat mengalir ke lokasi penanganan.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Subulussalam mengimbau warga untuk tidak membakar lahan guna mencegah terjadinya karhutla. Bersama reporter Juprianto.
5: Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan menanggapi maraknya potensi kebakaran di musim kemarau, Pos Ramil Penanggalan Kodim 0118 Subulussalam bersama pihak kecamatan meningkatkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah kecamatan Penanggalan yang berpotensi rawan titik api. Personel TNI turun langsung ke pemukiman warga kecamatan Penanggalan untuk mensosialisasikan bahaya pembakaran lahan secara sembarangan. Komandan Pos Ramil Penanggalan, Pilda Santoso, mengimbau masyarakat untuk mengubah pola pembukaan lahan pertanian tanpa harus membakarnya. Kebiasaan membakar rumput atau semak kering dianggap menjadi penyebab utama munculnya kobaran api yang tak terkendali di kawasan pemukiman maupun hutan.
6: Kami dari Pos Ramil Penanggalan sudah seminggu ini melakukan patroli karhutla di wilayah Tahura, Kecamatan Penanggalan. Di sini kami melakukan patroli, kemudian sosialisasi ke masyarakat-masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan ini. Itu kami lakukan terkait dampak yang cukup besar di daerah Kalimantan, Lampung, dan beberapa provinsi yang ada di Indonesia ini. Jadi kami mencegah hal-hal tersebut, kami melakukan sosialisasi, kemudian tidak lupa juga kami memasang-masang pamflet-pamflet di titik-titik rawan di Tahura itulah. Semoga masyarakat bisa memahami dengan hal-hal ini agar di wilayah terkhususnya Sumbu Salam tidak terjadi seperti yang di provinsi lain. Itu saja, Pak. Selama ini kami yang lakukan itu tetap berkoordinasi dengan instansi terkait, Pak, seperti polisi, DLHK, Polhut, dan Damkar di Pengko Sungguh Salam juga. Dan sudah kami lakukan di beberapa titik rawan seperti daerah Jontor, Laikan, Laimotong, sudah kami lakukan ini. Selama seminggu ini kami tidak pernah berhenti, baik pagi, siang, bahkan malam pun kami tetap bersosialisasi ke masyarakat di seputaran situ, Pak. Harapannya kepada masyarakat, semoga pada saat bekerja di kebun itu tidak ada bersifat pembakaran lah, apalagi yang bagi terkhusus masyarakat Sungguh Salam ini yang rokok-rokok berat lah, untuk tidak membuang puntung rokoknya atau berbentuk api-api kecil lah, untuk menjaga hutan kita juga nih, Pak.
5: Dalda Santoso juga menyebutkan bahwa dampak ditimbulkan akibat karhutla sangat luas dan merugikan banyak pihak. Selain menghancurkan vegetasi dan ekosistem alam, kabut asap yang dihasilkan juga mengancam kesehatan saluran pernapasan warga. Ia juga menyebutkan bahwa pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meminimalisasi potensi bencana tersebut. Sementara itu, Camat Penanggalan Cari dengan Bancin mengatakan bahwa kondisi cuaca di Kota Sungguh Salam yang sempat mencatatkan suhu di udara di atas 30 derajat Celcius menjadikan areal perkebunan dan hutan di Kecamatan Penanggalan sangat rawan terbakar. Ia juga menyebutkan melalui imbauan intensif dari Camat Penanggalan, Cari dengan Bancin serta sinergi antara TNI dan masyarakat, optimis bahaya karhutla di wilayah Kecamatan Penanggalan Sungguh Salam dapat diantisipasi sejak dini. Demikian Juprianto dari Kota Sungguh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi mendengar informasi dari reporter kami di berbagai daerah di Indonesia. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI untuk menantikan informasi terupdate.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Saat ini adalah ranah efisiensi, sehingga untuk dukungan BBM operasional bagi yang menagih retribusi itu, ini yang lagi dicoba dibicarakan di anggaran perubahan.
3: Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS.
4: Alhamdulillah dari semua ini, Kabupaten Buol itu sudah masuk semua dalam urutan ketiga secara global di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju.

0: Edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi yang pertama, kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di RRI Mamuju di sana sudah ada rekan Fitri. Baik, halo rekan Fitri.
1: Iya, halo. Selamat sore.
0: Iya, silakan informasi dari RRI Mamuju.
1: Iya, di sore hari ini informasi dari RRI Mamuju ada tinjau PLS Sekolah Rakyat Sulbar Kemensos Puji Sinergi Pemprov yang akan dilaporkan oleh rekan kami Marhadi Umar.
2: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
3: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI Anna Puspasari usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Mamuju pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
2: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
3: Anna berharap keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Dari Mamuju di sore hari ini, kami kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, demikian informasi dari RRI. Selanjutnya kami akan menuju ke RRI Palu. Di sana sudah ada rekan Joko Nur Cahyo. Rekan Joko.
4: Baik, terima kasih rekan Emmy.
0: Ya, silakan untuk informasi dari Kota Palu.
4: Komisi BDPRD Kota Palu mendorong optimalisasi UMKM demi mencapai target pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengusulan penambahan alokasi BBM operasional agar kinerja penarikan retribusi dapat berjalan optimal. Berikut laporan Miftahul Jana.
5: Capaian pendapatan daerah dari sektor retribusi UMKM menjadi perhatian khusus Komisi BDPRD Kota Palu. Pertemuan bersama Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja telah digelar untuk merumuskan solusi konkret agar pendapatan daerah dapat tercapai di tengah efisiensi anggaran. Ketua Komisi BDPRD Kota Palu, Usman Ramli, menuturkan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi UMKM merupakan kewenangan dari dinas terkait untuk menunjang kelancaran tugas di lapangan. Dukungan operasional berupa kendaraan roda 2 telah disalurkan kepada para petugas lapangan. Meski demikian, diakui pemungutan retribusi tersebut menghadapi tantangan di tengah efisiensi, khususnya terkait keterbatasan alokasi bahan bakar minyak yang berdampak pada daya jangkau petugas penarik retribusi. Untuk itu, pihaknya mengusulkan penambahan alokasi BBM operasional dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
6: Cuma memang karena ranah saat ini adalah ranah efisiensi, sehingga untuk dukungan BBM operasional bagi yang menagih retribusi itu, ini yang lagi dicoba dibicarakan di anggaran perubahan. Mudah-mudahan nanti di pembahasan di badan anggaran bisa kemudian disupport agar kemudian bisa optimal dan maksimal kinerja.
5: DPRD Kota Palu mencatat saat ini Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja mencapai 40% target retribusi UMKM dari yang telah ditetapkan di semester 1 tahun anggaran 2026. Diproyeksikan target retribusi dari sektor ini sebesar 1,3 miliar rupiah dapat realisasi sepenuhnya. Adapun tarif pungutan retribusi bagi para pelaku UMKM di Kota Palu dipatok sebesar Rp3.500 per hari. Pengoptimalan pemungutan tarif harian ini diharapkan dapat mendongkrak realisasi retribusi daerah.
4: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju untuk sore ini dari RRI Palu kami yang bertugas. Saya Joko Nurcahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansah kembali ke rekan Emmy di RRI Toli-Toli. Emmy.
0: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari Palu kami akan langsung menuju ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan penyiar Afriani. Rekan Afriani, silahkan.
1: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini jelang tahapan pemilu 2029, Bawaslu Sinjai mulai memetakan potensi pelanggaran netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiyati.
7: Bawaslu Kabupaten Sinjai mulai menyiapkan langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN menjelang tahapan pemilu 2029. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sinjai. Ketua Bawaslu Sinjai Muhammad Arsal Arifin menyebut, mitigasi perlu dilakukan lebih awal agar ASN memahami batasan dan kewajiban menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Bawaslu dengan Bupati Sinjai Ratnawati Arif di rumah jabatan Bupati belum lama ini. Menurut Arsal, pengawasan tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga kepala desa dan perangkat desa.
8: Salah satu langkah start kita adalah bagaimana memitigasi pelanggaran terutama netralitas ASN. Ini akan kita lakukan MOU dengan pemerintah daerah bagaimana kegiatan sosialisasi terkait netralitas ASN. Dan yang kedua adalah terkait dengan netralitas kepala desa dan perangkat desa. Ini akan kita bicarakan lebih dalam dengan beberapa OPD yang terkait. Itu kalau bicara tentang netralitas ASN itu kan ada di BKD. Nah, tentu kalau bicara tentang perangkat desa kita akan berkoordinasi dengan Pemda.
7: Arsal menambahkan, koordinasi sejak dini ini diharapkan mampu mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sekaligus memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu 2029 di Kabupaten Sinjai.
1: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Emmy di RRI Toli-Toli.
0: Baik, itulah RRI Bone dan selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari. Di sana sudah ada rekan Ilham. Rekan Ilham.
9: Iya, baik. Untuk informasi di untuk informasi di perjumpaan kita dari RRI Kendari, di mana kita membagikan ya untuk GSM di 2 September 2026 dari transparansi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu penting untuk ditindaklanjuti. Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas DP3A Kota Kendari, Siti Bae, bersama reporter RRI Kendari, Yuliana Linda.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung akan berbincang-bincang dengan Ibu Siti Bae Esos MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan di DP3A Kota Kendari. Nah, saya langsung saja berbincang dengan Ibu Siti Bae. Nah, bagaimana Ibu transparansi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Kendari ini?
11: Iya, kami dari pihak DP3A Kota Kendari dan UPTD PPA selalu memberikan alur pelaporan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung datang langsung melapor ke kantor DP3A atau KUPTD PPA dan atau secara tidak langsung melalui WA atau melalui web.
10: Nah, kemudian Ibu, mengapa keterbukaan informasi itu penting dalam proses penyelesaian kasus?
11: Ya, sangat penting agar masyarakat lebih percaya terhadap penanganan kasus tersebut. Mereka harus tahu tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan kasus kekerasan sudah sampai di mana. Tapi kita juga tetap melindungi si korban ini agar kesehatan fisik dan mentalnya tidak terganggu seperti itu.
10: Bagaimana memastikan hak korban tetap terlindungi di tengah keterbukaan informasi ini?
11: Jadi kami menugaskan satu pendamping di lapangan yang dia itu melewat satu pintu, dan di situ petugas pendamping itu yang dia memberikan nomor WA dan memberikan jadwal untuk pertemuan, dan si korban ini hanya berhubungan dengan petugas pendamping tersebut.
10: Nah, apa saja kendala dalam mewujudkan penanganan kasus yang transparan dan akuntabel?
11: Jadi begini, kadang kasus itu kan agak lama, penanganan kasus itu agak lama prosesnya. Setelah kasus ini sudah diproses dan untuk diajukan ke pihak yang berwajib, kadang ada intervensi keluarga. Intinya itu intervensi keluarga, ingin berdamailah atau menghentikan kasus tersebut.
10: Tergantung dari si korban ini.
11: Iya, tergantung dari si korban ini.
10: Nah, kemudian Ibu, bagaimana peran masyarakat dalam mengawal penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan?
11: Mereka sangat antusias untuk mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan, dan kami juga menyampaikan kasus kekerasan terhadap perempuan itu secara transparan dan akuntabilitas.
10: Iya. Nah, kemudian yang terakhir Ibu, langkah apa yang terus dilakukan agar korban merasa aman untuk melapor dan memperoleh keadilan?
11: Kami dari pihak DP3 selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terbuka wawasannya bahwa kekerasan itu tidak boleh dinormalisasi. Apabila ada kekerasan terhadap perempuan, silakan datang melapor ke DP3 atau UPTDPP, atau bisa kami juga berkolaborasi dengan LSM, contohnya Rumpun Perempuan Sultra.
10: Oke, baik, demikianlah tadi wawancara saya dengan Ibu Siti Baesos MSI, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan. Terima kasih.
9: Demikian untuk informasi yang kita hadirkan di kebersamaan kita pada Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan dari RRI Toli Toli.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selanjutnya informasi dari Toli Toli. Capaian imunisasi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif. Hingga triwulan ketiga, angka imunisasi di wilayah ini telah mencapai 48,48% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 85%. Reynaldi Arifin melaporkan dari Kota Berkah Buol.
13: Rustam, penanggung jawab program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, menjelaskan dengan capaian tersebut, Kabupaten Buol berhasil menduduki peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian imunisasi, berada di bawah Kota Palu, Kabupaten Morowali, dan Morowali Utara. Raihan ini sekaligus mengantarkan Kabupaten Buol meraih predikat label hijau dari pemerintah provinsi karena dinilai telah memenuhi target capaian tahap awal semester dan triwulan ketiga. Keberhasilan peningkatan angka imunisasi ini tidak lepas dari kerjasama yang solid antar pihak, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan petugas kesehatan, Puskesmas selaku juru imunisasi terdepan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa menjadi kunci utama dalam menjangkau target sasaran balita di setiap wilayah. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol terus melakukan pendampingan dan langkah penjabatan bagi wilayah yang masih memiliki angka imunisasi rendah agar dapat segera menyusul target nasional. Berdasarkan data imunisasi dasar lengkap IDL di tingkat Puskesmas, Puskesmas Puji Mulyo di Kecamatan Memunu mencatatkan angka capaian tertinggi sebesar 95,42%. Sementara itu, capaian terendah berada di Puskesmas Timbulon sebesar 23,44% dan Puskesmas Molangato sebesar 20,90%.
14: Jadi untuk target imunisasi itu sebenarnya kita ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang sesuai dengan RPJMN itu, termasuk dalam hal ini pencapaian imunisasi dasar lengkap, kemudian bayi 2 tahun, kemudian mengejar vaksin-vaksin antigen baru. Secara umum ini semua memiliki standar untuk dikejar. Alhamdulillah dari semua ini, Kabupaten Buol itu sudah masuk semua dalam urutan ketiga secara global di Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya ini menggambarkan bahwa kinerja puskesmas itu dengan lintas program terkait itu cukup bagus, sehingga seluruh jenis antigen itu bisa kita dapatkan sampai dengan triwulan yang ke 3 sekarang.
13: Meski menorehkan hasil positif, pelaksanaan program imunisasi di lapangan masih menghadapi kendala. Salah satu hambatan terbesar yang dialami petugas adalah maraknya peredaran berita hoaks di tengah masyarakat. Dikatakan, isu-isu menyesatkan yang bermunculan sejak era pandemi COVID-19 hingga pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau bias kerap menimbulkan kekhawatiran orang tua terkait keamanan vaksin.
14: Iya, baik kami sampaikan untuk seluruh masyarakat, mengapa imunisasi ini penting untuk anak bayi balita, karena bagi setiap anak bayi dan balita ini masih cukup rentan terhadap penyakit menular, ya, terhadap penyakit menular. Sehingga kami berharap kepada seluruh orang tua yang memiliki anak balita agar sekiranya bisa mendapatkan imunisasi anaknya itu secara lengkap sampai usia 2 tahun.
13: Rustam mengimbau para orang tua yang memiliki anak balita untuk memastikan kelengkapan status imunisasi anak hingga usia 2 tahun. Imunisasi sangat krusial untuk memberikan kekebalan tubuh pada balita yang rentan terhadap penularan penyakit berbahaya seperti TBC, campak, difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B.
0: Demikian informasi dari Kabupaten Buol. Selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Bu Suda. Rekan Bu Suda.
15: Terima kasih rekan Emi di RRI Toli-Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami hadirkan satu informasi terkait cegah kebakaran di musim kemarau panjang. Dinas Damkar Bau-Bau ingatkan warga stop bakar sampah. 2 hari terakhir Damkar Bau-Bau tangani 10 kebakaran lahan yang sebagian besar diakibatkan pembakaran sampah dan juga puntung rokok. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.

0: Kemarau panjang yang melanda kota Bobo membuat lahan kering semakin mudah terbakar. Dalam dua hari terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bobo menangani sedikitnya 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bobo, Laude Ali Hasan, mengatakan kebakaran lahan terjadi di beberapa titik dengan luasan terdampak bervariasi. Sejumlah lokasi bahkan berada tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga berpotensi membahayakan rumah jika api tidak segera ditangani. Salah satu kebakaran yang cukup menjadi perhatian terjadi di kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Api bermula dari tumpukan sampah yang dibakar seseorang dan kemudian ditinggalkan. Api tersebut lalu merembet ke lahan dan mengancam bangunan di sekitarnya. Ali Hasan menegaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah atau membersihkan semak dengan cara dibakar sangat berisiko, terlebih jika api ditinggalkan tanpa pengawasan.
1: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama pada seluruh masyarakat terbau-bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan dan laporkan segera kalau lihat asap di headline kami 0811 400 113.
0: Untuk itu, Damkar Bobo mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, terutama di sekitar kawasan permukiman. Menurutnya, membersihkan semak di sekitar rumah sebaiknya tidak dengan cara dibakar, terutama di wilayah perumahan. Ia menambahkan kondisi angin kencang dan lahan yang kering dapat membuat api awalnya kecil dengan cepat meluas dan mengancam rumah, fasilitas umum hingga jaringan listrik. Dalam seluruh proses penanganan kejadian selama periode tersebut, tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan. Untuk itu, Damkar juga mengapresiasi bantuan relawan dan kepolisian yang turut membantu proses penanganan di lapangan, sehingga laporan dan penanganan kejadian dapat dilakukan dengan cepat. Damkar kembali meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan titik api ataupun kebakaran, agar dapat ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Emi di RRI Toli-Toli. Silakan rekan Emi.
3: Baik, terima kasih rekan Bu Sudia dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Idam Malik. Rekan Idam.
4: Baik, rekan Suarmi, rekan Emi.
3: Iya, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Emi di RRI Toli-Toli. Pendengar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin soroti kinerja lurah, meminta untuk memaksimalkan pelayanan dan edukasi pengelolaan sampah. Laporan disampaikan Edwin Masud.
5: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja jajaran lurah. Mereka dinilai belum sepenuhnya maksimal menjalankan tugas pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sorotan itu disampaikan Munafri saat mengevaluasi peran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, lurah yang merupakan ujung tombak pemerintahan karena berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. Posisi tersebut membuat lurah seharusnya paling mengetahui kondisi di wilayahnya masing-masing.
6: Kemampuan fisiknya sudah mungkin tidak bisa support, tidak bisa mengikuti, tolong dilaporkan kepada Pak Camat. Kita ini mau jalan memastikan bahwa pola-pola pelayanan di tengah masyarakat bisa berjalan dengan baik. Saya tidak menganggap bahwa nongkrong di warkop itu tidak bagus, bukan itu. Tetapi jangan lebih banyak nongkrongnya daripada kerjanya. Mendapatkan informasi, sumber-sumber informasi, berita-berita yang ada di wilayah, di warkop itu sepakat. Tapi toh jangan di sana dari pagi sampai sore, di situ saja. Dicari orang di kantor tidak ada. Ini tolong jangan dibuat hal-hal yang seperti ini.
5: Ditambahkan, setiap kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan diminta tidak hanya berorientasi pada acara, tetapi sekaligus menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah. Selain kebersihan, lurah juga diminta aktif memperkenalkan berbagai program Pemkot Makassar kepada warga, termasuk layanan digital dan inovasi seperti Creative Hub serta aplikasi Lontara Plus.
4: Demikian laporan reporter Edwin Masud. Saya Idam Saiful Malik bersama rekan Fahrul dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, saudara, tadi telah kita ikuti informasi dari Makassar disampaikan oleh Ida Malik, dan selanjutnya kami menuju RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni. Rekan Yuni.
8: Baik, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dukung penetapan garis sempadan Danau Banano, Kecamatan Tojo. Selengkapnya oleh Rahmati Tani.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mendukung kajian penetapan garis sempadan Danau Banano 1, 2, dan 3 di Kecamatan Tojo. Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Menurut Alfian, kajian tersebut sangat strategis dalam mendukung pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengatakan keberadaan Danau Banano tidak hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga memiliki nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, penetapan garis sempadan danau penting untuk memberikan kepastian mengenai ruang yang harus dilindungi di sekitar badan air. Kejelasan tersebut diperlukan agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara tertib dan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
10: Ke depan, hasil air kita dalam penetapan garis sempadan pantai tentunya memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian mengenai ruang yang harus dilindungi di sekitar badan air. Kejelasan ini sangat diperlukan agar pemanfaatan ruang di sekitar danau dapat dilakukan secara tertib, terkendali, dan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una, kita tentu tidak ingin pembangunan dan pemanfaatan ruang tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, kita ingin setiap pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelangsungan fungsi ekosistem untuk generasi yang akan datang.
9: Alfian menegaskan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tidak ingin pembangunan dan pemanfaatan ruang dilakukan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan. Setiap pembangunan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekosistem bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah berharap hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam penataan kawasan Danau Banano. Rahmawati Tane melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, pendengar, ratusan wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia menjejakkan kaki di Kabupaten Toli-Toli. Mereka tergabung dalam grup wisata Nobel Caledonia, membawa cerita dari berbagai negara sekaligus membuka jendela baru bagi Toli-Toli untuk semakin dikenal di mata dunia. Berikut news feature disampaikan Alfian Syah.
11: Ratusan wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia menjejakkan kaki di Kabupaten Toli-Toli. Mereka tergabung dalam grup wisata Nobel Caledonia, membawa cerita dari berbagai negara sekaligus membuka jendela baru bagi Toli-Toli untuk semakin dikenal di mata dunia. Kedatangan rombongan wisata ini bukanlah yang pertama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Toli-Toli, Zasuli, mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara melalui grup Nobel Caledonia tersebut merupakan kunjungan yang kelima kalinya ke Toli-Toli. Kali ini, ratusan wisatawan dari sekitar 10 negara turut ambil bagian dalam perjalanan yang menjadi warna tersendiri bagi pariwisata daerah. Tibanya di Pelabuhan Haji Hayun, para wisatawan disambut dan kemudian diajak menjelajahi sejumlah destinasi yang merepresentasikan wajah Toli-Toli. Dari pelabuhan, perjalanan berlanjut menuju rumah adat Balai Masiki, tempat mereka dapat melihat lebih dekat warisan budaya masyarakat Toli-Toli yang menjadi bagian dari identitas daerah. Dari Balai Masiki, rombongan kemudian mengunjungi Masjid Agung Toli-Toli. Perjalanan wisata itu pun terasa seperti menyusuri lembar demi lembar kehidupan masyarakat Toli-Toli, di mana budaya, sejarah, dan keberagaman hidup berdampingan dalam satu ruang. Tak berhenti di sana, wisatawan melanjutkan perjalanan menuju Gereja Immanuel. Kunjungan tersebut memperlihatkan sisi lain Toli-Toli sebagai daerah yang memiliki keragaman kehidupan sosial dan dan budaya. Di tengah perbedaan, keramahan masyarakat menjadi bahasa yang mudah dipahami siapa saja. Lalu berlanjut ke Dekranasda dan Pasar Sosombolan. Di dua tempat ini, para wisatawan tidak sekedar melihat kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkesempatan berbelanja dan membeli berbagai souvenir khas Toli-Toli. Produk lokal menjadi buah tangan yang membawa sebagian kecil cerita Toli-Toli untuk ikut pulang bersama mereka ke berbagai penjuru dunia. Ketua Dewan Adat Toli-Toli Ibrahim Sauda menyambut baik kedatangan para wisatawan mancanegara tersebut. Menurutnya, kunjungan ini menjadi kebanggaan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan Toli-Toli kepada masyarakat internasional. Baginya, setiap wisatawan yang datang bukan hanya seorang tamu, tetapi juga membawa potensi menjadi duta kecil Toli-Toli. Mereka dapat membawa pulang pengalaman, cerita, dan kesan tentang daerah ini untuk dibagikan kepada keluarga, sahabat, hingga masyarakat di negara asal mereka. Kunjungan Nobel Kaledonia pun menjadi lebih dari sekedar perjalanan wisata. Ia adalah perjumpaan antara dunia dengan Toli-Toli, sebuah kesempatan ketika keramahan masyarakat, kekayaan budaya dan produk lokal berbicara tanpa batas bahasa. Ketika kapal membawa rombongan dan perjalanan wisata mereka berlanjut, Toli-Toli telah menitipkan satu hal penting, sebuah pengalaman. Dan dari pengalaman itulah, cerita tentang Toli-Toli diharapkan terus mengalir dari satu negeri ke negeri lainnya, seperti ombak yang tak pernah lelah menyentuh tepian.
3: Dan saudara, demikian informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 2 September 2026. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan operator, ada Muhammad Dafa Raihan dan rekan Ika, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Gema Saripati Maju selanjutnya.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana,

0: besar dan bermanfaat di masa depan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dan peringat Bro 1. Berikut kami sampaikan untuk Anda informasi lalu lintas untuk Anda yang sedang beraktivitas di Kota Makassar. Sore hari ini mendengar lalu lintas dari pantauan CCTV Diskominfo Makassar, untuk Anda yang melintas di Abdesir Adiaksa untuk sore hari ini, situasi arus lalu lintas baik di Jalan Adiaksa termasuk di Jalan Abdullah Deng Sirwa terpantau ramai lancar. Dan pendengar, untuk sore hari ini juga Anda yang ingin melintas di arah Maros atau dari tol ke arah bandara atau ke arah Maros dan sebaliknya, situasi arus lalu lintas di simpang 5 bandara juga terpantau ramai lancar. Kemudian pendengar, di Petarani Boulevard untuk sore hari ini juga ramai di sana kendaraan yang baru pulang beraktivitas, namun situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar pendengar di kedua arah. Dan selanjutnya di Ahmad Yani depan Balai Kota juga terpantau ramai lancar, termasuk di Abdul Qadir Dengepe juga lalu lintas terpantau ramai lancar.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Makassar sore ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."

mencari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini,

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
1: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdengar

0: Sabrina ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, aku

0: nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Makassar sore ini. Relax time.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini, dan berikut kami akan hadirkan juga untuk Anda update informasi di rri.co.id untuk hari ini Rabu 2 September 2026 di Sulawesi Selatan. Pengarah ada beberapa informasi hasil liputan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi untuk hari ini Rabu 2 September 2026, diantaranya mendengar informasi mengenai krisis air bersih di Kota Makassar, yang mana pemerintah Kota Makassar memperkuat distribusi air bersih di tengah musim kemarau. Pemerintah kota mendengar mengerahkan mobil tangki dan mengoptimalkan sumber air, dan permintaan bantuan air bersih disebut telah mencapai sekitar 50 titik. Dan pemerintah kota juga menyiapkan percepatan pembangunan sumur bor dan tempat penampungan air, ya, karena memang musim kemarau ini mulai berdampak nyata di masyarakat, mulai banyak yang mengeluhkan terkait ketersediaan air bersih yang tentu menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Dan mudah-mudahan ini lancar distribusi air dan bisa menjangkau seluruh warga yang membutuhkan, dan ada solusi jangka panjang dari permasalahan tiap tahun seperti ini, misalnya seperti sumur bor dan spam. Mudah-mudahan juga ini bisa berjalan dengan baik tentunya, program pemerintah ini. Selanjutnya, bukan masalah air saja pendengar, yang diupdate di rri.co.id juga menyangkut pasokan listrik di Sulawesi Selatan terkait pemadaman bergilir yang kemudian dikeluhkan oleh warga. Dan jawaban dari PLN Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara yang menargetkan kemudian kelistrikan di Sulawesi Selatan pasokannya ini bisa pulih di tanggal 5 September mendatang dan akan normal kembali sistem kelistrikan meskipun terdampak kondisi El Nino yang berlangsung sejak Juni lalu, pendengar. Dan di rri.co.id juga melaporkan kekeringan akibat El Nino menjadi tantangan terhadap keandalan listrik Sulawesi Selatan. Pembangkit listrik tenaga air memiliki peran yang besar dalam sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan dengan kontribusi sekitar 37% atau sekitar 750 MW dari total kapasitas pasokan energi daerah. Itu dia pendengar, sudah kami hadirkan beberapa berita-berita terkini di rri.co.id, termasuk informasi Sulawesi Selatan yang menjadi juara umum kejurnas karate Dogojukai. Ini kabar membanggakan pendengar datang dari dunia olahraga. Kontingen karate Dogojukai Sulawesi Selatan berhasil menjadi juara umum kejurnas karate Dogojukai Indonesia Piala Jaksa Agung RI tahun 2026, dan Sulawesi Selatan berhasil mengumpulkan 114 medali terdiri dari 44 emas, 30 perak dan 40 perunggu. Dan prestasi ini tentu menjadi kabar positif pendengar, ya, bagi pembinaan olahraga di Sulawesi Selatan. Dan perolehan 44 medali emas menunjukkan bahwa atlet Sulsel mampu bersaing di tingkat nasional. Dan untuk Anda yang mengetahui informasi-informasi terkini lainnya bisa mengaksesnya di rri.co.id. Termasuk informasi terakhir pendengar sebelum kita akhiri kebersamaan kita di musik dan informasi, ada informasi ringan untuk Anda. Sekitar 200 rumah di Buloa di cat warna-warni, ya. Oh, ini mirip di Malang. Nah, pemerintah Kota Makassar mendengar melakukan penataan kawasan pemukiman di Kelurahan Buloa, Kecamatan Talo, dengan mengecat 200 rumah menggunakan cat warna-warni. Dan penataan tersebut untuk memperbaiki tampilan kawasan pemukiman di sekitar aliran sungai yang juga menjadi salah satu pemandangan bagi orang yang memasuki Makassar melalui jalan tol. Wah, ini sepertinya menarik begitu, ya, penataan lingkungannya. Jadi tidak hanya tentunya bisa mempercantik kawasan tersebut, juga bagaimana perubahan ini
bisa diikuti dengan kebersihan, pengelolaan lingkungan, dan keterlibatan warga, sehingga kawasan yang nantinya akan dicat warna-warni 200 rumah ini bisa menjadi kawasan yang menjadi nyaman untuk warganya tentunya. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Sebentar kami akan lanjutkan, kami akan hadirkan program Sanksi bersama IKI Sulsel.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 dengan lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini saya Idam bersama rekan Syahrul menemani Anda di Kipra, di program Sanksi Pendengar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang tentu penting dalam proses pemulihan dari adiksi, yaitu support system dalam pemulihan. Dan ketika seseorang kemudian sedang berjuang untuk pulih dari adiksi, prosesnya tentu tidak mudah dan tidak selalu dapat dilakukan sendirian. Ada keluarga, teman, konselor, tenaga profesional, komunitas, dan lingkungan sosial yang dapat menjadi sumber dukungan. Bahkan pemulihan bukan hanya tentang berhenti menggunakan zat, tetapi juga

0: bagaimana seseorang dapat kembali menjalani kehidupan secara sehat, produktif, mandiri, dan diterima kembali di lingkungan sosial. Dan untuk membahas topik kita kali ini, pentingnya support system dalam proses pemulihan, telah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bapak Hamzah Mulyadi, SPD, ESOS. Beliau merupakan konselor adiksi IKI. Kita sapa Pak Hamzah Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hamzah.
1: Selamat malam Pak.
0: Terima kasih banyak Pak Hamzah sudah berkenan bersama kami berbagi informasi tentunya ke pendengar RRI, khususnya sekaitan dengan support system dalam proses pemulihan. Baik, kabar sehat Pak Hamzah?
1: Ya, sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih sudah bersama kami. Dan Pak Hamzah, kenapa kemudian ingin membahas topik ini, dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan support system dalam pemulihan?
1: Ya, terima kasih. Mungkin kalau bicara mengenai masalah adiksi atau pemulihan itu, berarti kita berbicara mengenai sebuah penyakit atau sesuatu yang notabene sebenarnya sangat berbahaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak di orang-orang di luar sana yang menganggap adiksi atau penyakit kecanduan zat itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah penyakit yang kronis. Kenapa? Ketika kita ibaratkan sebuah penyakit yang kronis itu, berarti dia adalah sebuah penyakit yang bisa saja kambuh kembali. Nah, ketika penyakit yang bisa saja kambuh kembali itu tidak segera untuk kita tangani, untuk kita segera tanggulangi, bisa jadi dia akan menjadi sebuah malapetaka untuk keluarga, terutama ya Mesir, keluarga dan juga orang-orang yang ada di sekitar ini. Saya kira seperti itu. Dan kenapa super system ini menjadi topik yang ingin saya angkat, karena biasanya orang-orang yang terpapar atau mungkin juga seseorang yang sudah masuk dalam kategori adiksi ini sulit sekali mendapatkan support atau dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar, terutama keluarga sendiri mas. Ini banyak terjadi di sekitar kita. Mereka sampai dikucilkan, mereka sampai tidak di ingin didengarkan lagi, tidak ingin dimengerti lagi, karena hal-hal yang mereka lakukan di masa lalunya. Dan ketika ingin mereka ada perubahan atau mungkin juga mengarah ke sesuatu yang lebih baik, mereka sulit untuk mendapatkan dukungan itu mas, seperti itu.
0: Baik, jadi support system ini sangat penting kemudian diberikan orang-orang maupun lingkungan sekitar begitu ya, untuk seseorang yang sedang menjalani pemulihan. Namun yang fakta di lapangan kemudian banyak yang sulit mendapat support system itu, kenapa kemudian Pak Hamzah?
1: Iya, yang perlu kita pahami yang pertama, support system itu sebenarnya adalah kalau kita tarik dari bahasanya, support itu adalah sebuah dukungan, dan sistem itu adalah sesuatu yang terstruktur, yang berarti dukungan itu adalah sesuatu yang benar-benar dekat dengan dia, seperti keluarga, pasangan, ataupun juga tetangga, teman, dan komunitas-komunitas tertentu di sekitar lingkungan mereka yang bisa mereka dapatkan di sekitaran situ. Nah, jika support system ini tidak bekerja dengan baik, biasanya seseorang yang betul-betul juga punya tekad atau punya motivasi itu kembali mundur mas, kembali down dengan kondisi-kondisi yang dialami. Karena kebanyakan orang yang ada di sekitarnya itu istilahnya kalau dari segi bahasa adiksinya itu pemberian stigma dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ketika stigma itu berkembang menjadi sesuatu yang sulit untuk dikendalikan lagi, orang-orang di sekitarnya juga, terutama keluarganya sendiri, tidak memberikan support system yang seharusnya diberikan untuk mendukung pemulihannya, itu tidak maksimal, atau mungkin juga ada yang tidak mengerti dengan situasinya, tidak mengerti dengan kondisinya, dan tidak pernah mendapatkan edukasi ataupun juga pengetahuan mengenai adiksi itu sendiri, biasanya klien atau saudara-saudara kita yang ingin pulih dari kecanduannya itu sulit untuk menemukan tempat kembali, Mas. Seperti
0: Baik, dan itu yang banyak kemudian dirasakan begitu ya. Padahal ya, sangat penting kemudian support system ini. Untuk mungkin seperti yang tadi Pak Hamsa sebutkan, harusnya jadi ada dukungan begitu, dukungan emosional, motivasi atau pendampingan atau membantu begitu seseorang untuk bisa bangkit dari keluarga, pasangan, teman. Apa yang ingin disampaikan untuk mungkin ada yang keluarganya sekarang seperti itu dan abai begitu?
1: Oh iya, jadi sebenarnya kembali lagi Mas ya, bahwa kalau untuk kita mengerti penyakit adiksi saat itu adalah ya, sebuah penyakit yang kronis yang sewaktu-waktu itu bisa kambuh atau timbul kembali. Sama halnya seperti penyakit kronis pada umumnya Mas, seperti penyakit ginjal, liver, ataupun juga jantung. Ketika tidak mendapatkan perawatan yang semestinya, maka penyakitnya itu bakalan kembali. Itu yang biasanya kita antisipasi, Mas. Nah, di dalam mekanisme state of change atau tahapan dalam pemulihan atau penyembuhan itu ada lima yang biasanya kita klasifikasikan. Yang pertama itu prekontemplasi, kontemplasi, preparation, action, dan maintenance. Nah, ketika itu tidak terjaga dengan baik, pada saat dia masuk di fase maintenance, itu biasanya dia akan kembali ke penggunaan awalnya atau istilah yang kita kenal adalah relapse atau pemakaian kembali. Maka dari itu biasanya keluarga yang memberikan support atau dukungan-dukungan tertentu seperti dukungan moral, dukungan ingin diperhatikan, dukungan ingin dimengerti dan lain sebagainya itu sangat penting sekali untuk menumbuhkan atau mengembangkan perasaan-perasaan motivasi untuk berubah atau pulih dari kecanduannya, Mas. Seperti itu.
0: Baik, dan ini sangat penting tentunya ya, support system kemudian bisa membantu apa, mempertahankan motivasi untuk pulih begitu ya, menghadapi tekanan.
1: Ya, salah satunya Mas, salah satunya itu mempertahankan motivasinya untuk pulih. Karena kan kebanyakan Mas itu biasanya kalau seorang pecandu itu atau karakteristiknya seorang pecandu itu ya, biasanya itu kan ketika berada pada fase-fase tertentu, pada fase-fase yang istilahnya fase pemakaiannya pada saat itu kategorinya masuk di dalam kategori yang ekstrim atau tinggi, itu banyak melakukan sesuatu yang sebenarnya sulit untuk diterima oleh keluarga. Salah satunya itu mengambil barang yang bukan haknya atau menggadaikan barang-barangnya, ataukah menyebabkan keluarganya itu tidak diterima atau sulit untuk diterima di dalam masyarakat yang ada di sekitarnya, Mas. Biasanya seperti ini. Nah, ketika keluarga tidak memperhatikan atau tidak memberikan support terhadap apa yang ingin dilakukan, terutama untuk pemulihannya, biasanya akan terjadi hal-hal yang lebih daripada itu. Entah itu dia akan berhadapan dengan hukum, ataukah yang lebih parahnya lagi, kepercayaan yang seharusnya masih bisa didapatkan di keluarga itu sudah tidak diberikan lagi. Dan makanya biasanya orang-orang seperti itu akan kehilangan tempat untuk kembali, karena yang menjadi dukungan atau peran paling penting itu adalah keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya.
0: Dan dari pengalaman Pak Hamsa sendiri sebagai konselor, banyak menemukan juga Pak yang kemudian tidak ada support system, kemudian seperti apa kemudian pengaruhnya atau dampaknya, dan yang mendapatkan support system kemudian seperti apa keberhasilannya?
1: Ya, kalau untuk berbicara masalah keberhasilan dari support system itu sendiri, Mas, itu kembali kepada keluarga dan individu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena keluarga yang paling memahami dan klien atau pecandu ini yang paling memahami dirinya sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika keluarga sudah berbuat dengan maksimal dan entah itu dari segi memahami, dari segi merasakan, dan dari segi perhatian yang sudah diberikan dari keluarga, tapi ketika memang sudah tidak ada dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mau berubah, itu biasanya agak sulit, Mas. Tapi ketika dari dalam dirinya sendiri, si klien atau seorang mantan pemakai ini atau pecandu ini sendiri mau berubah, support system itu adalah sesuatu yang betul-betul mampu untuk memberikan nilai plus dalam fase pemulihannya, Mas. Saya katakan seperti itu karena biasanya orang-orang yang kembali relapse atau setelah menjalani rehabilitasi, atau mungkin juga mereka ingin rehabilitasi secara mandiri, atau mungkin juga berada di tempat rehab-rehab yang diakui oleh pemerintah seperti BNN atau balai rehab tertentu, biasanya ketika tidak mendapatkan support system lagi, mereka biasanya kadang-kadang berpikir bahwa sudah tidak ada lagi yang memperhatikan saya. Jadi untuk apa saya mempertahankan pemulihan ini, kayak seperti itu, Mas.
0: Dan tidak sedikit kemudian pecandu yang mengalami kambuh karena hal ini tadi, begitu ya?
1: Betul, tidak sedikit. Tidak sedikit orang yang mengalami relapse atau kecanduan kembali, Mas, ketika dia sudah tidak mendapatkan support system dari keluarganya. Sedangkan kadang-kadang banyak kasus yang terjadi seperti Mas Muni ini, dari pengalaman saya sendiri. Keluarga sudah secara maksimal memberikan perhatian, memberikan peringatan dan lain-lain sebagainya, entah itu pada saat dia keluar dan harus pulang dengan tepat waktu. Tapi ketika dia kembali ke lingkungan lamanya, yang notabene bahwa pergaulan-pergaulan negatif yang seharusnya ditinggalkan itu masih tetap dia berkutat atau bergaul di sekitar lingkungan seperti itu, biasanya akan kembali, ya, walaupun keluarga sudah memberikan support system yang seharusnya diberikan. Dan ini juga yang perlu kita ketahui, Mas, bahwa support system itu bukan hanya dari keluarga saja, tapi support system di sini dia berasal dari keluarga, dari teman sebaya yang positif, dari komunitas-komunitas tertentu, seperti misalnya kayak komunitas sepeda yang memberikan aktivitas-aktivitas positif. Itu biasanya ataupun ada kelompok-kelompok peer support group atau kelompok dukungan sebaya yang betul-betul selalu memberikan motivasi, selalu memberikan semangat untuk bisa mempertahankan pemulihannya, seperti itu.
0: Berarti pemulihan idealnya tidak berhenti ketika seseorang selesai rehabilitas, tetapi dilanjutkan dengan dukungan, begitu ya, di lingkungan tempat kembali menjalani kehidupan sehari-hari, bukan hanya di keluarga saja tapi juga di lingkungan, begitu, seperti yang tadi dijelaskan Pak Hamsa. Pak Hamsa, kasih tips dong untuk pendengar atau mungkin keluarga agar mungkin yang sudah beberapa kali kambuh begitu dan sangat ingin kemudian agar tidak kambuh dan tidak kembali ke lingkungan buruk yang seperti Pak Hamsa sampaikan tadi.
1: Ya, tips yang paling pertama mungkin, Mas, yang bisa saya sampaikan bahwa motivasi yang paling utama itu adalah dari dirinya sendiri. Itu dulu, Mas, yang mungkin perlu kita lebih memahami ketika siapapun itu dan bagaimanapun kondisinya, ketika dia sendiri tidak mau merubah dirinya, tidak akan ada perubahan itu. Itu yang pertama dulu, Mas. Terus yang kedua, support yang diberikan dari keluarga itu sangat-sangat mendukung bagaimana klien kita atau keluarga kita yang berusaha untuk meninggalkan penggunaan-penggunaan atau pemakaiannya dengan cara selalu diberikan support, dengan cara ingin didengarkan. Karena biasanya, Mas, itu notabene itu seorang pemakai itu, seorang pecandu itu sulit untuk mengeluarkan perasaan-perasaannya kepada keluarga. Jadi kadang-kadang itu ketika dia berbicara, dia merasa bahwa tidak didengarkan. Nah, support system di sini fungsinya seperti itu, Mas. Dia ingin didengarkan, dia ingin dipahami, dia ingin dimengerti. Tapi bukan berarti dengan cara dia dimengerti, keluarga lalu memberikan sesuatu yang tidak seharusnya diberikan untuk dia bisa melakukan hal-hal yang selama ini kita ingin hindari, seperti itu, Mas. Seperti misalnya memberikan lagi sesuatu yang dia minta secara berlebihan, seperti uang misalnya, atau sesuatu yang memungkinkan dia untuk bisa relapse atau mungkin menggunakan kembali zat-zat seperti itu. Tapi memang sih Mas, yang paling ini, yang paling krusial biasanya ketika dia kembali ke lingkungan-lingkungan lamanya, yang setelah sekian waktu dia berusaha untuk meninggalkan zat atau penggunaannya, tapi ketika dia kembali ke lingkungan lamanya yang notabene di situ tempat pergaulan negatifnya, kadang-kadang sulit untuk dia menolak ketika ada teman atau orang yang menawarkan barang yang seharusnya tidak dia pakai lagi, seperti itu.
0: Baik, jadi penting kemudian untuk jauhi pemicunya begitu ya,
1: ya
0: lingkungan yang sehat.
1: Karena sebenarnya kalau dari dalam penelitian itu yang pernah saya baca, yang pernah saya dapatkan itu, salah satu faktor penggunaan kembali atau relapse seseorang itu adalah dari faktor lingkungan ini. Karena faktor lingkungan itu adalah sesuatu yang paling besar. Kita ini makhluk sosial, Mas. Makhluk sosial itu adalah adalah makhluk yang mampu untuk mengikuti atau mencontoh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi sekitar 80% itu perilaku itu ditentukan oleh faktor lingkungan kita. Jadi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang positif, ajakan-ajakan yang diterima juga ajakan-ajakan positif, misalnya yang kita lakukan juga sesuatu yang positif. Tapi ketika bergaul dengan orang-orang yang negatif atau teman-teman kita banyak melakukan sesuatu hal yang negatif atau melanggar hukum, terutama dalam penggunaan narkoba, itu biasanya sulit untuk menolak ketika ditawari, apalagi kalau dia bilang, ya silahkan coba ini bro, ini gratis ini.
0: Baik, kita ke komentar Pak Hamzah ya. Ini ada yang menyampaikan, ini pernah mengetahui ada yang sudah berkali-kali mengalami kejadian yang sama, sampai akhirnya ke anggota keluarganya kehilangan kepercayaan begitu. Bagaimana caranya membangun kembali kepercayaan tersebut? Dan ini dari pengalamannya Pak Hamzah sendiri sebagai konselor, memang banyak yang seperti itu, Pak. Dan
1: banyak yang seperti itu, Mas.
0: Kambuh balik lagi, kambuh.
1: Kambuh balik lagi. Itu tadi yang saya sampaikan, Mas, itu ada fase state of change. State of change itu kan ada tadi 5 fase yang saya sebutkan. Pre-kontemplasi, kontemplasi, preparation, action, dan maintenance. Ketika itu kembali lagi ke prekontemplasi, berarti dia makin kembali, Mas. Jadi itu nanti akan selalu terulang itu fasenya itu. Jadi ketika seorang pecandu itu menggunakan kembali, bukan sesuatu yang wajar, tapi itu adalah sesuatu yang akan terjadi, seperti itu, Mas. Bukan tidak mungkin tidak akan terjadi, tapi bisa saja nanti akan terjadi. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa adiksi adalah sesuatu penyakit kronis atau penyakit kambuhan. Ketika tidak di cover atau tidak diberikan selalu support system yang tepat dari keluarga ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya, kekambuhan atau relapse itu bisa saja terjadi, Mas.
0: Dan itu jadi bisa rehabilitasi berkali-kali, Pak Hamzah, diterima?
1: Bisa saja terjadi hal seperti itu, Mas. Bisa saja terjadi. Makanya kita harus kenali pemicunya. Makanya kita harus kenali pemicunya. Keluarga itu harus tahu apa yang biasanya dia lakukan sehingga penggunanya kembali. Jadi ketika misal penggunanya kembali itu ketika selalu bersama dengan keluarga atau kasih klien ini atau si saudara yang menggunakan ini, dia menyampaikan bahwa ada pemicu-pemicu atau craving-craving tertentu yang bisa membuat dia untuk menggunakan kembali. Contoh, ketika dia lagi stres misalnya, ataukah lagi memiliki beban masalah yang berat, ataukah dia kembali ke lingkungan bergaul negatifnya yang kemarin waktu dia sebelum rehab misalnya. Jadi kita harus kenali, Mas, sebenarnya faktor pemicunya itu supaya untuk bisa kita mengkonter di situ ketika tanda-tandanya itu sudah mulai muncul. Makanya itu ketika kita lihat dan kita mengerti bahwa kita sebagai keluarga melihat saudara kita misalnya yang relapse atau bangkit kembali, itu biasanya ada perubahan-perubahan tertentu dari segi perilaku yang biasanya timbul atau bisa kita perhatikan atau bisa kita lihat. Yang contoh misalnya ketika dia sudah selesai rehab, dia rajin untuk sholat 5 waktu misalnya, dia rajin mengaji, dia apa ya, dia berbicara ketika ada masalah yang dialami, tapi tiba-tiba mungkin dalam 1 minggu 2 minggu ke depan ada perubahan yang terjadi. Dia sudah tidak sholat lagi. Dia sudah tidak mengaji lagi. Dia sudah tidak bercerita banyak lagi dan lain sebagainya. Berarti ada sesuatu yang terjadi di situ, Mas. Entah itu dia menggunakan kembali ataukah masih dalam taraf coba-coba ataukah hal-hal lain yang mungkin bisa mempengaruhi untuk dia melanjutkan pemulihannya. Seperti itu, Mas. Jadi kalau untuk mengenai masalah mengembalikan kepercayaan itu, ya satu, kita buktikan bahwa kita sudah tidak makin lagi.
0: Baik. Pak Hamzah, jadi untuk pendengar yang kemudian ada keluarganya selesai menjalani rehabilitasi, itu bukan jaminan berarti ya?
1: Dan, betul, Mas. Karena sebenarnya ya, itu kalau kita berbicara masalah rehabilitasi, Mas, itu sebenarnya itu 50%. 50% untuk menuju kepulihan kembali lagi, 50%-nya kembali lagi kepada dirinya sendiri, Mas. Siapapun itu dan bagaimanapun itu. Contoh misalnya, kita pergi ke dokter ketika kita mengalami sebuah penyakit yang kronis, adakah kemungkinan kita akan sakit dan kembali lagi ke rumah sakit untuk konsul lagi? Ada. Karena kita melawan atau tidak mengikuti instruksi yang diberikan dari dokter, tidak sepenuhnya mengikuti itu. Seperti itu, Mas. Mungkin nasihat-nasihat dari dokter yang diberikan itu, misal kalau penyakit kronis yang di dalam istilah medis itu seperti misalnya kayak mungkin penyakit jantung, sarannya dari dokter mungkin jangan terlalu banyak makan gorengan misalnya, jangan apa ya, terlalu capek misalnya dalam bekerja dan lain sebagainya. Si pasien ini atau si klien ini tidak mengikuti instruksi atau arahan yang diberikan oleh dokter. Nah, sama juga dengan adiksi ini, Mas. Konselor atau mungkin psikolog atau mungkin terapi-terapi yang lain atau profesional-profesional yang lain itu memberikan edukasi mengenai masalah bagaimana kita tidak kembali lagi atau mungkin juga mengatasi relapse yang bisa saja nanti akan timbul lagi di kemudian hari dengan cara menjauhi teman-teman PAC atau partner in crime atau bisa kita sebut dengan teman negatif kita, Mas, yang kalau biasanya teman-teman maki kita seperti itu. Jangan didekati, dijauhi. Tapi si klien ini atau saudara kita ini yang mau pulih tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh terapis atau mungkin si konselor, bahwa orang-orang yang mampu untuk menjerumuskan kita kembali ke dalam pergaulan yang salah itu, dia tidak menjauh itu, Mas. Dia tidak mengindahkan apa yang disampaikan. Dan ketika kita menyebutkan sumber-sumber craving atau mungkin sumber-sumber pemicu yang bisa membuat dia untuk menggunakan atau untuk pakai kembali itu, dia tidak mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi sekarang ini. Seperti itu, Mas.
0: Baik. Untuk komentar yang tadi, Pak Hamzah, yang kemudian berkali-kali mengalami kejadian yang sama begitu, relapse lagi, dan akhirnya keluarga merasa bahwa tidak bisa berubah begitu atau gagal kemudian, ini seperti apa? Apa yang Pak Hamzah ingin sampaikan untuk yang sudah merasakan kepercayaannya seperti itu?
1: Untuk keluarga atau untuk kliennya, Mas?
0: Keluarga dan klien.
1: Paham, untuk keluarga dan kliennya.
0: Iya.
1: karena sebenarnya, Mas, itu yang paling sulit untuk diterima itu adalah recovery is long journey. Seperti kayak pemulihan itu adalah perjalanan seumur hidup, Mas. Perjalanan yang mungkin. Karena ketika kita sudah pulih, makanya kalau dalam sistem penyakit kronis atau adiksi ini, Mas, bukan dia dikatakan sebagai sembuh, tapi dia dikatakan pulih. Karena pulih itu bisa saja penyakit yang diderita kambuh kembali, itu yang dikatakan sebagai penyakit yang kronis, Mas. Kalau kambuh kembali, dan itu yang harus diterima oleh keluarga dan klien. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sudah merasakan nikmatnya, ketika kita sudah merasakan efek atau dampak yang ditimbulkan terhadap diri kita, Craving atau saja situ untuk kita menggunakan kembali itu sewaktu-waktu bisa saja timbul kembali, Mas, dengan pemicu-pemicu yang ada di dalam diri si klien ini. Seperti misalnya mungkin seperti yang saya sebutkan tadi, seperti mungkin dalam keadaan yang stres, dalam keadaan yang sulit untuk menerima keadaan, atau mungkin dalam keadaan berduka, atau mungkin juga ada ajakan-ajakan, apalagi kalau ajakan yang menggiurkan, ayo bro ini gratis ini. Itu sulit sekali itu, Mas, untuk dihindari itu. Dan dari pengalaman saya, banyak yang jatuh dengan bahasa-bahasa seperti itu. Banyak yang jatuh kembali, banyak yang makin kembali, dan hilang semua hal-hal atau mungkin juga pengetahuan-pengetahuan yang diberikan mengenai dampak buruk dari penggunaan narkoba itu sendiri. Seperti itu, Mas. Dan itu yang harus diterima oleh keluarga. Makanya super system di sini, kenapa saya bahas super system? Karena recovery is long journey, Mas. Recovery itu perjalanan yang panjang. Saya bilang tadi, sulit sekali untuk biasanya dari keluarga ketika sudah berusaha dengan maksimal, sudah memberikan yang terbaik untuk klien atau saudaranya atau anaknya atau mungkin juga orang tuanya, ketika diharapkan untuk tidak menggunakan kembali, tapi perilaku yang ditimbulkan itu tidak seperti yang diharapkan. Bahkan pergolakan-pergolakan yang seharusnya sudah dijauhi itu kembali lagi dia ke arah itu, kemana lagi dia ke arah itu. Maka dari itu dukungan-dukungan yang diberikan dari keluarga, diajak bercerita apa masalah yang sebenarnya kau hadapi sekarang ini. Karena biasanya yang paling sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita itu, Mas, seperti kayak ketika ada keluarga atau ada seseorang yang kita kenal itu dia maki atau mungkin juga terjerat kasus hukum dengan permasalahan seperti itu, maka dihindari. Biasanya yang terjadi seperti itu, dihindari, diisolasi, atau mungkin juga tidak diindahkan dan lain-lain sebagainya, tidak dihiraukan. Itu biasanya terjadi. Nah, biasanya kadang-kadang orang-orang yang seperti itu dia tidak paham, Mas, bahwa mereka butuh support, mereka butuh dukungan.
0: Baik, jadi keluarga atau support system juga perlu mendapatkan edukasi begitu ya, mengenai adiksi, memahami proses pemulihan kayak apa sih begitu, termasuk komunikasi yang tepat kayak bagaimana, dan bagaimana memberikan dukungan begitu.
1: Ya.
0: Baik. Nah, ini komentar selanjutnya yang juga bertanya, kenapa kok seseorang masih mau kembali menggunakan narkoba? Padahal sudah tahu dampak negatifnya dan sebelumnya sudah pernah mengalami akibatnya.
1: itu biasa hal-hal yang biasa saya tanyakan sama klien saya sendiri, Mas, jujur saja. Padahal ketika dia sementara menjalani rehabilitasi, kita sudah berikan edukasi, kita sudah berikan pengarahan, kita juga sudah menjelaskan dampak-dampak buruknya.
0: Ya.
1: Tapi pada kenyataannya tindakan yang dilakukan itu di kehidupan sehari-harinya itu tidak ada rasa was-was atau tidak ada sesuatu yang bisa dia untuk bagaimana caranya dia mengcover itu. Ya. Itu yang bahayanya adiksi, Mas. Tuh. Karena sistem cara berpikir kita itu tidak seperti orang umum, orang-orang pada umumnya. Nah, yang dinilai dia baik itu hanya dirinya sendiri yang dia nilai baik, dan pergaulan yang dia lakukan itu yang dia rasakan positif, itu yang tetap dia lakukan. Pandangan dari orang lain itu tidak penting, tapi bagaimana caranya saya bisa merasa nyaman. Itu yang biasanya kadang-kadang teman-teman atau klien ini merasakan hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita tanya kenapa kamu masih tetap mau bergaul dengan itu, sulit bro untuk saya lupakan rasanya. Biasanya kadang-kadang ada penyampaiannya seperti itu, Mas. Karena itulah dibilang penyakit yang kronis, penyakit adiksi, terutama itu ketika kita menggunakan zat, Mas, yang paling pertama diserang itu adalah sistem saraf. Nah, sistem saraf di sini untuk mencegah kita berpikir secara normal, secara baik, dan bagaimana kita berperilaku secara seharusnya dalam kehidupan bersosial kita. Nah, biasanya itu sudah tidak bisa untuk kita bedakan lagi mana yang baik dan mana yang tidak untuk bisa kita lakukan. Makanya biasanya itu kebanyakan kalau orang-orang yang sementara menggunakan itu, Mas,
0: ya,
1: biasa kadang-kadang itu dia menggadaikan rumah, menggadaikan mobil, menggadaikan motor, menggadaikan HP, Nah, atau barang-barang apapun yang ada di sekitarnya itu dia gadaikan tanpa dia berpikir panjang, Mas. Tuh. Karena sistem cara berpikir baiknya itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti itu, Mas.
0: Baik.
1: Maka, ya. maka dari itu fungsi kita sebagai super sistem dalam pemulihan itu, terutama dalam keluarga itu, selalu memberikan nasihat, memberikan peringatan, mendengarkan keluhannya, apa masalahnya. Siapa tahu ada sesuatu yang mungkin bisa kita bantukan sebelum dia melangkah lebih jauh untuk sesuatu yang negatif dalam penyelesaian masalahnya. Karena kadang-kadang biasa juga ada klien yang merasa bahwa ketika berada dalam situasi atau kondisi yang berat, pelarian atau jalan keluarnya itu adalah dengan maki.
0: Baik. Dan paham saya sendiri dan teman-teman konselor, seperti apa kemudian perannya, apalagi menyampaikan bahwa proses pemulihan ini lama begitu. Setelah rehabilitasi, apakah masih berlanjut atau seperti apa, Pak?
1: Untuk kita sebagai konselor, ini kan konselor, Mas, di dalam kaitannya yang disampaikan sekarang ini adalah saya juga termasuk salah satu anggota dalam komunitas Ikatan Konselor Adiksi Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman dari konselor itu ada di BNN, ada di Balai, ada di rehab-rehab swasta juga. Jadi kami juga selalu minta saran dan minta masukan, karena untuk masalah pemulihan itu, Mas, tidak ada yang stand atau tidak ada yang mutlak dengan satu intervensi yang diberikan. Tidak ada yang benar-benar murni sama intervensi yang diberikan, Mas. Karena setiap kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman saya mengenai masalah adiksi, untuk ketika sudah diberikan rehabilitasi dan apakah konselor juga ikut berkontribusi di situ, bisa berkontribusi di situ ketika pelayanan sudah selesai dan kita masih tetap berkomunikasi dengan keluarga dan keluarga membutuhkan bantuan kita, Mas, seperti itu.
0: Baik.
1: Karena biasanya kalau keluarga menelpon kita ketika layanan sudah selesai atau mungkin juga rehabilitasi sudah selesai. Kan kami juga ada program pasca rehabilitasi, Mas. Pasca rehabilitasi, di situ yang kita lakukan itu biasanya ada pemantauan, kita lihat kondisi sosialnya seperti apa, habis itu kita berikan saran dan masukannya untuk bagaimana dia kedepannya, atau kita mengatur juga plan-plan tertentu untuk bisa dia lakukan nanti, action plan-nya apa dan backup plan-nya seperti apa, apakah dia harus tetap tinggal di sini atau dia harus pergi. Karena salah satu unsur ketika sulit untuk mempertahankan pemulihan, Mas, ketika support system di lingkungan yang tidak mendukung. Itu yang biasanya salah satu faktor pemicu beratnya. Faktor pemicu berat di sini ketika orang-orang yang ada di sekitarnya itu yang memang tempatnya orang-orang market, tempatnya bandar misalnya, ataukah di situ banyak orang-orang yang menganggap bahwa pemakaian itu adalah sesuatu yang biasa.
0: Baik. Baik, Pak Hamzah, di akhir kebersamaan kita mungkin singkat ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar RRI, para keluarga yang agar tidak menyerah mendampingi anggota keluarganya termasuk yang sedang berjuang dalam pemulihan. Silakan, Pak Hamzah.
1: Pesan saya jangan lagi bosan-bosan untuk dampingi keluarga tak ketika dia mau pulih, ketika dia ingin lebih baik daripada sebelumnya. Karena hidayah itu turun itu bisa jadi bukan melalui konselornya, bukan melalui temannya, bukan melalui, tapi melalui kita sendiri ketika kita memberikan sebuah perhatian kepada keluarga atau seseorang yang membutuhkan bantuan kita. Terus yang mesti dipahami oleh keluarga bahwa adiksi dapat membuat seseorang merasa sendirian atau merasa sedih. Tetapi pemulihan mengingatkan bahwa selalu ada kemungkinan untuk terhubung kembali. Makanya tadi pesan saya, Mas, recovery is long journey. Pemulihan itu adalah perjalanan yang panjang, bahkan itu perjalanan yang seumur hidup, Mas. Jadi tetap keluarga yang menjadi benteng utama, support system utama, bagaimana dia mampu untuk tetap bertahan. Dia mampu untuk tetap mempertahankan pemulihan demi masa depan keluarganya sendiri, termasuk di sendiri. Terima kasih, Mas.
0: Baik, dan pemulihan bukan perjalanan yang harus dilalui sendirian begitu ya. Harus ada support system, penting kemudian support system.
1: Harus ada dukungan, Mas.
0: Baik. Terima kasih Pak Hamzah Mulyadi, SPD SOS, konselor adiksi IKI Sosial yang sudah berbagi informasi dan juga sudah berbagi pengalaman tentunya dalam di Pro 1 RRI di Makassar malam hari ini. Sehat selalu Pak Hamzah.
1: Terima kasih, Mas.
0: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1, demikian banyak hal yang sudah disampaikan Bapak Hamzah Mulyadi, SPD SOS. Beliau merupakan konselor adiksi Sulawesi Selatan. Dan terima kasih pula untuk Anda yang sudah menyimak program Sanksi malam hari ini. Anda kembali bisa menyaksikan tayangan ulangnya melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Akhirnya saya Idam bersama rekan Syahrul yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau kemana, Besti?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
3: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu enggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya enggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi
1: enggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong. Udah, akur.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat

0: pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan penjompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
1: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
0: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
2: Jadi, masing-masing PSC itu ada punya community guidelines yang mengasum standar ke semua konten itu ini layak to be layakkan lebih, ya. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada BSE, artinya pemerintah teknis memperbaikan.
0: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI, terus berudara kuntet Indonesia.
3: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Untuk Pak Emmanuel, 935 juta. Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya ada...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
6: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
5: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
7: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
5: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
8: World Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
9: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
10: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
11: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
12: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
10: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
13: sengaja membakar, itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
14: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Delimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
13: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
14: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
15: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
14: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Itu sebesar 4,96%.
17: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
16: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
17: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
18: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
17: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar. Sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran. Menurut Korps Garda Revolusi Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di

2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,4 MHz Pro Soto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam program siaran kami Makassar malam ini. Setelah tadi rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita, berikutnya kembali dari Jalan Ribu Ratne nomor 3 Makassar menemani Anda. Pendengar, di hari ini, tepatnya di hari Rabu 2 September 2026, kembali kami menemani Anda. Dan seperti biasa setiap hari Rabu akan kami hadirkan untuk Anda Hindu Dharma. Di kesempatan kali ini sayang sekali karena narasumber kita Bapak Iketut Artana Mulyadi SAG selaku penyuluh agama Hindu saat ini tengah berhalangan untuk bisa hadir bersama kami. Maka kami akan hadirkan kembali Hindu Dharma dengan topik harmoni arta dalam gasta pada era modern, pendengar, yang pekan lalu telah kami hadirkan untuk Anda. Kembali kami hadirkan untuk menemani Anda di Hindu Dharma.

0: Terima kasih
1: host ya Saipul. Jadi Om Swastiastu, umat Dharma dimanapun Anda berada, umat Dharma pendengar setia RRI Program 1 Makassar. Umat Dharma, sebelum kita memulai renungan malam ini, yakni mengenai harmoni arte. Jadi di dalam tingkatan hidup kita ada yang namanya grahasta atau berumah tangga di era sekarang. Mari umat Dharma kita tundukkan kepala sejenak kepada Desang Yang Widiwasa, pada Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kerta warnugraha ide kita diberikan kesehatan, kita dimudahkan rezeki, kita dilancarkan segala suatu urusan kita. Aingih umat Dharma, sebelum kita masuk ke materi umat Dharma, mari kita lantunkan sebuah wirama atau sebuah renungan. Jadi ada sebuah wirama yang luar biasa sekali, ada di dalam Arjuna Wiwaha, yakni wirama mandemalon. Nggih lugrayang titiang jagi mau wirama mugi kita nakide. Nggih.

Umat Sedharma dimanapun Anda berada, ini merupakan tembang di bait kelima dari Arjuna Wiwah, di mana kalau kita artikan itu ada seorang manusia yang tidak pernah medana punya, tidak pernah melakukan berata maupun yoga ataupun tapa, tetapi dengan sadar dirinya meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta kesukaan atau meminta mendapat hal yang baik. Nah, padahal tidak pernah melakukan dana punya atau berderma atau kalau bahasa sekarang itu donasi, tidak pernah bersembahyang, berada, yoga. Nah, dia meminta pun seperti memaksa begitu. Maka dikembalikanlah itu semua tujuannya kepada dirinya. Maka tentu sengsaranya akan menuju pada dirinya. Nah, orang tersebut, artinya janma atau manusia tersebut, akan dihantui atau digoda istilahnya oleh sang tamah. Kemudian ditetah atau ketetah antuk sakit hati atau akan merasakan sakit hati. Nah, di awal bait yang luar biasa ini Umat Sedharma, jadi di sana ada medana punya. Nah, jadi kaitannya Umat Sedharma, ketika kita medana punya, tentunya punya ini bisa berupa baik arte, mungkin bisa berupa jasa atau tenaga kita. Nah, punya yang berupa arte, nah inilah maksudnya bagaimana arte itu sebenarnya. Jadi kalau di dalam ajaran kita, arte itu sesungguhnya merupakan 4 bagian dari, atau salah satu bagian dari catur purusa arte, catur 4 purusa utama arte atau kebahagiaan itu sendiri. Nah, arta yang dimaksud di sini itu bisa berupa rezeki atau kekayaan. Jadi Umat Sedharma dimanapun Anda berada, mungkin yang ada masih di perjalanan, yang masih di ruang tamu mengajari anaknya, atau yang masih santai di teras, kita tahu bahwa sesungguhnya ketika kita memasuki grahasta, masa berumah tangga, maka kalau dalam tingkatan hidup di catur asrama, yang kita utamakan yaitu arte dan kama, begitu. Jadi arte itu adalah bukan kita menjadikan sebagai seorang yang material, tetapi arte itu sesungguhnya menopang kita dalam pemenuhan kama, menopang kita juga dalam pemenuhan dharma itu. Sehingga apa tujuan terakhir itu, yaitu moksa, itu bisa tercapai karena di perjalanan hidup kita terharmonisasi antara arte, kama, dharma. Maka wujudlah itu moksa itu sendiri. Jadi kalau kita menyelusuri lorong-lorong pemikiran atau kebijaksanaan warisan leluhur kita, jadi di sana itu terdapat konsep tentang arte itu sendiri. Maka arte dikatakan di dalam Sarangmucayo sloka 18 dikatakan bahwa arte itu hendaknya kita cari berlandaskan dharma. Nah, kalau kita memakai rumus ini, maka kita hendaknya tahu dharma itu datangnya dari mana dulu. Jadi dharma itu datang dari, kalau pakai teorinya Ye Sastra, itu dari 4 sumbernya, yaitu dari pengalaman panca indera kita. Jadi akumulasi kita dari lahir sampai pada umur kita sekarang, nah itu menjadi sumber-sumber dharma kita atau kebenaran kita. Kemudian dari pengalaman atau perbandingan itu, dari upah pemana itu juga menjadi sumber dharma kita masing-masing secara personal. Ada juga dari tokoh-tokoh, dari sabdo, dari agama juga
menjadi sumber dari dharma itu kita sendiri. Ketika aku sudah memahami dharma itu apa, maka selanjutnya untuk menjalani hidup kita perlu namanya arta atau kekayaan. Seperti doa kita di awal, kita memohon rezeki segala macam, itu juga bagian dari kita mencari arta itu sendiri. Nah, umat sedharma sering sekali bahwa arta ini sering menjadi kecemasan di dalam, istilahnya, di grahasta berumah tangga itu. Masalah biasanya kan terjadi kehancuran, pertengkaran atau segala macam itu berdasarkan mungkin ini secara ekonomi kurang, secara rezekinya kurang, atau belum dapat pekerjaan apa segala macam. Nah, ini merupakan salah satu aspek arta di sana. Sehingga buat sedharma dalam mencari arta itu perlu kita berdharma, atau kita melaksanakan tugas-tugas kita. Kalau di dalam tugas-tugas itu namanya swadharma begitu. Kembali lagi di lembaran suci tadi yang di Sarasamusaya sloka 18 yang berbunyi, yo paramartanya yo arta kamu sadian dharma juga lekesa kena rimuhun. Pada hakikatnya arta atau harta benda, kekayaan kita, dan kamu atau kepuasan yang dicari, maka dharma atau kebenaran dan kebajikan itulah yang menjadi atau yang kita lakukan terlebih dahulu. Nah, sloka ini menjadi rem atau menjadi sebagai mulat carira kita, sebagai introspeksi diri kita bagi jiwa kita, bahwa sangat tegas sekali pesannya disampaikan di sana. Silahkanlah kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Silahkanlah kita kejar cita-cita hidup. Tetapi tetap landasan itu bertumpu pada dharma. Harta yang didapat dari melaksanakan adharma seperti menipu, kemudian memeras atau mengambil hak orang lain, melanggar hukum bahkan, tentunya ini akan membekas secara batin, atau simpelnya kita akan lama sekali memikirkan itu sehingga ada keterikatan di dalamnya. Nah, harta yang panas ini akan tidak memberikan ketentraman, mungkin akan membakar atau menjadi sumber-sumber dari ketidakdisharmonisan pada masa grahasta. Jadi kalau sebaliknya umat sedharma, harta yang dihasilkan itu berdasarkan dari dharma, maka cenderung akan menjadi berkah. Kemudian harta tersebut juga akan menyehatkan, tentunya menyehatkan sebagai orang tua, ayah, istri, kemudian juga anak di grahasta tersebut. Nah, umat sedharma, ketika kita sudah mendapatkan arta dengan tahu bahwa bagaimana dharma kita, artinya kita mendapatkan arta dengan benar, apakah arta itu akan ditumpuk begitu saja, atau sekarang itu ditabung saja atau bagaimana? Jadi coba kita lanjutkan renungan lagi. Kita ambil dalam cara samusaya, yaitu sloka 268. Eka namsena dharmarta kerta yau buti micata. Eka namansena karmata eka mamsam wiwir dahiat. Jadi seseorang yang menginginkan kemakmuran, hendaknya kekayaannya itu dibagi menjadi tiga. Nah, ini dari sastra yang berbicara. Jadi ketika kita mendapatkan harta, sudah bekerja dengan baik, nah bisa menabung segala macam, jadi hendaknya harta tersebut kita bagi menjadi tiga bagian. Jadi yang pertama tentunya kembali ke dharma atau kebenaran itu. Jadi kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan seperti untuk yajnya, seperti tembang tadi untuk mendanu punya, kemudian selanjutnya
yaitu dikembangkan lagi untuk sebagai yang kedua ini sebagai pemenuhan kama. Tentunya arta ini juga sebagai penopang dalam pemuasan kebutuhan kita, kama kita. Nah kalau di era sekarang kan kama kebutuhan kita ada yang primer, sekunder, atau kebutuhan pokok, atau kebutuhan sekunder, kebutuhan pokok, sandang pangan, pakaian, rumah tempat tinggal, berteduh. Kemudian yang sekunder seperti kendaraan, mungkin telepon genggam yang canggih atau segala macam. Nah ini ditopang dari arta. Jadi ketika kita sudah memenuhi aspek arta, tentunya kita perlu memenuhi aspek kama tersebut. Yang terakhir tentunya arta ini dikembangkan lagi untuk menjadi arta, atau arta ini di kalau di sekarang itu bahasanya diinvestasikan lagi untuk menjadi arta yang lain. Sehingga dengan menggunakan panduan ini dikatakan di Sarasamucaya Sloka 268 itu bahwa arta itu digunakan untuk kembali melakukan dharma, kembali melaksanakan ajaran dharma. Kemudian arta dipakai juga untuk pemenuhan aspek kama kita, kebutuhan kita, makan apa segala macam di sana. Nah, arta itu juga jangan didiamkan ketika, karena realita kita lihat sekarang orang tuh berhenti ketika sudah memenuhi aspek kamanya, tetapi tidak di arta diputar kembali seperti untuk menjadi arta itu, atau mungkin diputar investasikan apa segala macam. Nah ini menjadikan sebuah panduan yang luar biasa ya umat sedharma, ketika kita sudah mencapai sedang berjuang mencari arta itu. Nah cobalah kita gunakan prinsip ini, hanya tiga saja begitu, untuk dharma, untuk pemenuhan kama, kemudian untuk di arta itu lagi untuk diinvestasikan apa segala macam. Jadi sebenarnya leluhur kita umat sedharma sudah mengajarkan kita istilahnya manajemen keuangan yang masih relevan hingga hari ini. Karena pengelolaan harta yang kita peroleh itu sudah dibagi menjadi tiga arah seperti yang saya ucapkan tadi, untuk dharma, untuk kama itu sendiri, dan untuk arta itu lagi kembali sendiri. Jadi kalau kita jabarkan lagi, kita perjelas lagi, pertegas lagi, jadi kalau di dalam dharma kan kebenaran, jadi mengarah kepada Tuhan lah begitu, yaitu ya untuk beryatnya kan, untuk berdana punya, kemudian membantu sama, kemudian mendukung kegiatan keagamaan. Jabarkan lagi ya untuk kama itu ya untuk membiayai kebutuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Kebutuhan pokok kita seperti makan, kemudian pakaian, tempat berteduh, untuk keluarga, kemudian memenuhi kesejahteraan. Serta kama itu kan istilahnya nafsu ya, artinya kita juga semestinya menikmati jerih payah tersebut. Jadi ketika sudah mendapat harta ya jangan cuma di tempatkan di dalam satu sisi saja, beriatnya saja atau berdharma saja, kita lupa menikmati. Nah itu juga kalau mengacu pada Sarasamucaya saya suka 268 ini kurang sesuai dengan konsepnya. Tetapi ada batas juga di sana kalau kita dalam memenuhi aspek kama, yaitu batas kewajaran dan tentunya tidak berlebih. Kemudian yang menarik itu yang terakhir itu yang arta, untuk arta itu lagi. Jadi yang bagian terakhir ini satu bagian untuk arta itu sendiri, bahwa arta itu disisihkan kemudian ditabung, bisa juga diinvestasikan. Nah untuk berkembang, jadi arta beranak pinak menjadi arta lainnya begitu. Atau mungkin arta itu bisa diputar lagi sebagai modal usaha demi kelangsungan hidup dan demi masa depan. Tentunya ini menarik sekali bukan, karena di dalam agama kita sendiri terkhusus Hindu itu sudah hanya begitu. Kita punya harta ya bagi saja menjadi tiga begitu, dikelompokkan saja menjadi tiga. Karena yang sering itu yang terjadi setelah kedua aspek yatnyo
Darmo, kemudian kamunya terpenuhi, mereka lupa menabung, lupa bahwa masih ada anak kecil, masih ada cucu segala macam, maka perlulah diarahkan untuk melakukan investasi. Jadi sesungguhnya di dalam seramus saya sini sudah melek atau sudah paham tentang fondasi dari finansial. Nah, ini ilmu yang tua karena ini berdasarkan dari kitab suci kita. Jadi uang yang kita peroleh di era sekarang bukan hanya untuk dihabiskan, atau harta yang kita peroleh di era sekarang ini bukan untuk dihabiskan di era sekarang juga. Tidak juga dihabiskan untuk hasrat apa yang hedon atau konsumtif. Juga ada harmoni di sana, melainkan harusnya ada keseimbangan antara menikmati di era sekarang dan tabungan di masa depan kita. Kemudian ada juga di sana sebagai, karena kita makhluk sosial, tentunya berdharma, punya membantu sesama juga sebagai sosial spiritual di sana. Tentu yang paling penting itu ketika punya harta kan kebutuhan kita sehari-hari yang paling penting. Karena kalau kebutuhan sehari-hari, makan segala macam terpenuhi, kan bisa lagi kita mencari harta itu. Nah, itulah harmoni dari seninya di kita di Grahasta. Sehingga ketika momen berumah tangga, berawal berumah tangga itu kita menjadi paripurna atau sempurna. Jadi umat sedharma pada malam ini, coba kita bawa renungan susastra ini lagi lebih dekat ke dalam relung hati kita. Bagi yang masih berstatus sebagai orang tua, ayah, ibu, suami atau istri, mencari nafkah itu sebenarnya merupakan yatnya yang teramat mulia. Bagaimana ketika seorang pencari rejeki pagi-pagi berbangun, starter motornya atau menyalakan kendaraannya, kemudian menembus lika-liku kemacetan Makassar, kemudian melangkah masuk ke ruang kerja, kemudian bekerja. Maka di tempat itu niatkanlah bahwa sesungguhnya harta yang kita cari sebagai bentuk niasa atau sebagai bentuk bakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa, kepada pencipta, Sang Pencipta, dan juga demi keluarga kita. Jadi jadikanlah ini sebagai momentum mulat sariro atau introspeksi sendiri. Dan di dalam mencari arte itu tentunya banyak sekali keluh kesah segala macam. Umat sedharma, ada sebuah artinya realita kehidupan. Ketika kita beralih dari apa namanya grahasta, seseorang tuh kadang melompat di masanya begitu. Kan masa selanjut dari grahasta itu kan vanaprasta, atau mulai sedikit-sedikit meninggalkan material. Nah, ini menjadi dilema juga. Kenapa? Karena ketika kita grahasta, semestinya harta dan kama inilah yang tentunya kita penuhi. Artinya kekayaan, kemudian cita-cita, kemudian segala sesuatu keinginan itulah yang semestinya kita penuhi, tetapi dalam koridor dharma atau dalam koridor kebenaran itu, dan tidak melewati batas-batas tersebut. Nah, orang kadang melompati ini, melewati ini, kayaknya kita terlalu materialistis kalau terlalu mengepung harta. Nah, itu juga menjadi kerilu kalau kita terlalu mengejar saja. Jadi sebenarnya semestinya ini harmonis begitu, umat sedharma. Karena ketika aspek harta dipenuhi, maka aspek karma kama itu berjalan, dan ini bisa menopang dharma kita, yatnya kita. Maka tujuan akhir tentunya akan terbebas ketika istilahnya yang cerdak Bali itu wado arto pipis gitu model. Nah, setidaknya bisalah meringankan gitu. Bisalah meringankan masalah yang datang, bisalah mencari jalan keluar yang lebih
realistis gitu, yang luar biasa. Bukan berarti kita menyampingkan atau menduakan Tuhan baru kita mencari harta terus begitu, tidak. Justru rubah itu menjadi sebuah niase. Karena umat Dharma tentunya harta ini merupakan sebagai alat begitu. Dan ketika dia diposisikan sebagai alat, maka alat itu kan bisa digenggam begitu istilahnya. Coba kalau kita ibaratkan seperti penggunaan pakaian, baju begitu. Itu baju kita itu enggak mungkin kita istilahnya, kalau pengrajin okelah merajut segala semacam. Tapi kalau orang pekerja itu beli menggunakan harta begitu. Jadi kan kalau kita melewati melangkahi fase kepada pastor langsung segala macam, kita kan melupakan bahwa ada anak, ada istri yang kita nafkahi, mereka semua perlu biaya segala macam. Nah inilah kenapa cara samusaya menekankan bahwa ketika grahasta itu yang diutamakan, kembali lagi harta dan kama itu. Umat sedharma, ketika kita paham bahwa ini menjadi prinsip kita, bahwa sesungguhnya yatnya yang luar biasa itu ketika kita bekerja, maka dengan landasan ini, mari umat sedharma kita asah terus etos kerja kita dengan landasan dharma. Karena sesungguhnya harta yang berkah, harta yang yen nawali itu orang aja, harta nen mencukupi segala sesuatu itu tidak akan, artinya tidak akan musnah, mungkin langgeng, bahkan bisa sampai keturunan-keturunan selanjutnya yang menikmati. Jadi itu juga akan membangun keberlangsungan generasi kita selanjutnya. Jadi umat sedharma, artinya saya kira malam ini semakin larut, semakin hening. Coba kita hempaskan sedikit

Salah ucap. Sebuah kehormatan umat Dharma, saya bisa menemani Anda di malam Hindu Dharma ini. Semoga Ide Sang Hyang Winasa selalu menganugerahkan rezeki atau harta sehingga segala sesuatu kita dimudahkan. Selamat malam umat Dharma. Damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Om Santi Santi Santi Om.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama, tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an? Itu
1: tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya, terus ada karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
0: sana sini. Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Ah, Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya, nggak sempat ngisi untuk rekamannya.
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Turnya.
0: Ya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya, Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo. Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gery Hart ya.
0: Gery Hart, ya.
2: Oke, okay, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay, siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Bu Fatmawati, Bu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya nggak dengar.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benny Jo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, karena ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina, jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri?
0: Okay.
3: Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Turkio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalap. Mm-hmm. Itu sama Krakatau rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Iya, iya, iya, iya, ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, iya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minutes
0: ya.
1: Oke, itu sama Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, yeah. Baik. Banyak sekali ini memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi di
1: nanti itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya iya iya iya.
1: Iya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dia kasih nama Drummer 1000 Band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam. Makasih Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Karena ini kan Ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau kemarin kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Dudi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih saatnya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Di nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia mesti bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu gitu. Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal jadi, bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Askia ya, bertamunya.
0: Bang Gerry, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi, kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil pernah, ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa, di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Mas Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
6: Ya, Bang ya.
0: Oma
6: Ana. Iya.
0: Di mana? Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu. Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo? 85.
6: Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
6: Iya, 85 ya. Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Oh, mana dijawabnya nanti ya.
6: Oke, gak
0: kita apa-apa. Dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong, salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Gary tadi selama orang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Selamat dengar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slamnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng terus sama Adam Coyle waktu itu. Adam Jaswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja, kita akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat enggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering, iya Mbak Ita.
2: Moso
0: katanya.
2: Halo Gery, Om Gery, apa kabar Mas Gery?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gery? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gery. Jadi kalau sama Mas Gery itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gery?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kok, iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Iya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawatnya udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Baik, ya,
2: alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gery?
2: Bang Gery.
0: Selamat malam Bang Gery, kata Ciguria.
3: Bang Gery, HLP begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gery?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gery.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit ini memang kalau Bang Gery ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gery. Cuma ngomong Bang Gery ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gery ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gery ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gery.
0: Oh. Bang Gery ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya, ya. Ambon
2: okay. Kalau bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Iya.
3: Salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama
3: Ciguria. Memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-797-2-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan bisa kirim voice note
2: chat aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya?
2: Kenceng,
0: kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya?
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku nggak bisa nyanyi.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin di Gurian. Tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Oh, jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas, Gary. Mas,

0: 아빠.
1: 나한테 돈 왔어서 늘으면 안 돼.
0: 어, 다시 왜 소외 사면 이런 때리 뭔가 아까 아따 너.
2: 맞지? 우리 bukan siaran bahasa Jawa.
0: 이야 ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
1: Ya Allah, kata ngono suwi kata mlebu ya.
0: Lah iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
1: Ada Mas Doni, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Doni.
1: Ya, selamat sehat ya Mas.
3: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
1: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya Ruben ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sempurna. Siap, itu aja.
2: Oke.
1: Jadi puas cewek.
0: Siap.
1: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
1: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya kan Mas Giri pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
3: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
3: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
3: Iya.
2: Bener. Keren kan? Woi.
0: Oke.
2: Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudis Mael, selamat malam yang terhormat Mbak Mbak Ita Penyana Sari.
2: Siap Pak Ahmad.
4: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah, syukurlah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
4: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
4: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
4: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
4: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
4: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
3: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya

0: permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja saya pertahankan gitu ya. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke. Okay.
1: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, okay. Silakan dijawab Bang Gary.
0: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Iya, iya,
0: tapi
2: iya.
0: Album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Okay.
0: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih nggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
0: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak gitu. Sukanya gitu ya, Gary ya.
1: Melampiaskan emosi nggak sih?
0: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
0: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
1: Oke. Okay.
0: Pokoknya saya seneng, jadi ya itu kebanyakan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
3: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Daga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lepas lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
2: Satu RT
3: ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
1: Oh ya, gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
3: Nyong Gary, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
0: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, Bang Gary juga bisa bahasa
3: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Ya. Kumaha damang Nyong.
0: Pangestu Teh.
1: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gary juga bisa.
3: Iya. Bogornya di mana Gary?
0: Apa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
0: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
3: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
1: apa itu cakep?
3: Lihat deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
3: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih ke langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
3: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
1: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri.
1: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
3: Sebagai drummer. Mm-hmm, pernah kan di. Ya Mbak Ita?
2: Iya.
1: Pokoknya berjam-jam.
3: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan, tiga kali kan,
1: pagi, ya,
3: siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tom?
2: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
3: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke.
2: Oke, siap.
1: Siap.
3: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary. Terus semangat, sukses.
2: Iya.
3: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
3: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah, ke sini.
3: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
3: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
3: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
2: iya,
3: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
1: Hanupis. Hah? Wup, langsung
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
1: Hanupis.
2: Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gary, ya, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya ini, seperti
2: Bang
1: Jelly Tobing.
2: Gimana Bang Gary?
0: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
2: diatur.
1: Oke, gitu ya.
2: Oke.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat drum selama berkarir, Bang Gary?
0: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
0: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
1: katanya.
2: Iya.
1: Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku kita ini ke sama-sama Maluku. Orang Maluku
2: Bang
1: soalnya. Ada
2: dari
1: Kak
2: Maluku
1: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gary.
4: Iya Bang Gary. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gary.
1: Kakak Bu Gary.
4: Iya, biasa
1: panggilnya
4: Bu Gary.
1: Oh, Kakak Bung.
4: Panggilnya...
2: Kakak Bung. Oh, Bung.
4: Bukan Bung, tapi Bu. Bung.
1: Oh, bukan Bung, tapi Bu kan, bener Bu. Oh, ini iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gary. Mananya?
2: Enggak pakai eng ya?
1: Enggak pakai eng.
4: Enggak, semua kalau di Maluku sebenarnya kayak gitu. Maluku oh, itu kalau gitu, itu berarti masih satu, masih nyong, masih anak muda, DG. Mungkin Bang Gary tahu. Tapi kan orang Maluku kata panggil, selamat malam Bu Gary.
0: Selamat malam,
4: Susi. Iya, bukan ibu tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
4: Okay. Iya Bu, Bu-nya harus di apa di ditarik gitu Bu Gary.
1: Bu Geri ya, Bu Geri. Silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
4: Iya, selamat malam Bu Geri.
0: Selamat malam Usi Ayu.
4: Iya, bagaimana Bu Geri, apa kabar?
0: Kabar baik.
4: Ya, bagaimana sepertinya Bu Geri so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, di kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Geri.
1: Kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
2: Drum ya Bang Geri, ya. Mbak Ayu suaranya nggak kedengaran.
4: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa? Jaringan.
4: Dan siapa namanya Kak Giri kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Giri.
1: Okay.
4: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku, apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
4: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian kakakmu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Iya
4: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Dia ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
4: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Radio seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah ini
0: malam,
1: jadi.
0: Terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kak atau perlu saya translate nih? Kok di translate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Mana Bung Geri?
0: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya, menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Geri. Ya. Silakan Mas.
0: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih sebagian besar banyak yang talented, rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Gak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon gak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi gak, menurut saya sih gak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay. Nah,
0: harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
0: Yang saya keringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
0: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap. Oke, kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
1: Kita break dulu Bang Geri ya. Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagunya. Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Geri?
0: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu, sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gerry.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry ya?
0: Masa sih gede
1: gitu. Halo
0: ini,
1: Gerry.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gerry Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sundah almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gerry.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap okay. Ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Herr mengiringi 5 Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu 5 Romeo itu?
0: Judul albumnya,
1: Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sundah. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gerry.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gerry.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya doang. Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gerry?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gerry. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gerry. Susah. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gerry? Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gerry ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Ya. Satu lagi?
1: Satu lagi, Bagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, ya. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Uih, terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Pasti tahu kan. Oke, okay,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari 11 yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan saya selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal,
0: okay.
3: Hekas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah
0: bergabung
3: mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Roy. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti untuk penyiar gitu ya. Pro 1 maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi Mbak drummer 1000 band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Koncoplek kalau Wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak,
1: karena ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga iya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu. Ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu maksudnya. Karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap, gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng.
1: Wow.
0: 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Gitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Jazz. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Di latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas, Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album sebelumnya lah yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya, satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Iya, oh, ya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno. Kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay. Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu saya isi juga lagunya ya, lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke Bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap, habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharmawangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, yang saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya.
1: Sampai besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda kembali setelah tadi kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama dengan Mbak Ita Purnamasari ya, dan juga Bang Yudi Ismail bareng dengan

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk." "Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi, Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Kamis 3 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka.

0: 101. Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kembali kita berjumpa di Makassar pagi ini, hari Kamis 3 September 2026. Dan untuk mengawali kebersamaan kita saat ini, pendengar, kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Ali Imran ayat 133-136 bersama Amira Chandring dan Sugiyati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di awal kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi hari ini, Kamis 3 September 2026. Persembahan lagu-lagu religi juga masih akan kami suguhkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita hari ini.

20 menit sudah bergeser dari pukul 5 pagi ini berdengar, dan kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Sebelum sebentar kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini. Tetap bersama kami.

0: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih akan menyuguhkan lagu religi di ruang dengar Anda. Mari kami terus masih menantikan ya narasumber kita di Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, Kamis 3 September 2026, bersama dengan Bapak K.H. Sudirman, S.Ag.

Mohon maaf pendengar, untuk kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara pagi hari ini tidak dapat kami hadirkan ya, karena ada halangan dari narasumber kita. Dan selanjutnya, melengkapi kebersamaan kita di Mutiara pagi, kami hadirkan pengajian dan tafsir Al-Quran dari surah Al-Lahab ayat 1-5 bersama Muhammad Fajrin dan Kiai Haji Muhajid Abdul Jabbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Syukur Alhamdulillah karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dinamakan surah Al-Lahab yang disebut dengan gejolak api, juga dinamakan surat Al-Masad atau Sabut dan surat Tabat atau Binasa. Surah ini berbicara tentang kebinasaan Abu Lahab, musuh Allah dan Rasulnya, yang sangat bermusuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merusak dakwanya dan memalingkan manusia dari beriman kepadanya. Surah ini telah mengancam Abu Lahab dengan neraka yang dimasukinya untuk disiksa di dalamnya pada hari akhirat nanti. Juga istrinya akan menemaninya di dalam neraka. Dan surah ini mengkhususkan neraka yang beraneka ragam azabnya yang sangat pedih, yaitu tali sabut yang mencekik lehernya untuk menambah kepedihan dan kebinasaannya. Pendengar yang budiman, sebab turunnya ayat surah Al-Lahab adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, ketika turun ayat wa'anzir ashiratakal akrabin, yang artinya dan ingatkanlah keluargamu yang terdekat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Shofa dan berteriak, wahai Bani Fahar, wahai Bani Adi, kepada seluruh kaum Quraisy, sehingga mereka semua berkumpul. Maka tatkala itu seorang laki-laki yang tidak dapat keluar untuk berkumpul, dia hanya mengirim seorang utusan untuk mendapatkan berita. Maka berkumpullah kaum Quraisy. Lalu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, yaitu Abu Lahab. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa gerangan kamu mengumpulkan kami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan balik bertanya, apakah kalian percaya seandainya aku beritahukan bahwa di lembah itu akan ada seekor kuda mau menyerang kalian? Mereka menjawab, ya, kami percaya, karena kamu tidak pernah berdusta. Tapi bagi Abu Lahab, dia hanya berkata, kamu sungguh celaka, hai Muhammad, pada hari ini. Apakah hanya dengan ini kamu kumpulkan kami? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Surah Al-Lahab atau Surah Al-Masad atau Tabbat ini adalah surah yang ke-111. Terdiri dari 5 ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pendengar yang budiman, surah dari ayat yang pertama ini adalah Tabbat yada Abi Lahab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab sendiri. Sesungguhnya dia akan binasa. Yakni Abu Lahab ini benar-benar akan binasa, celaka, merugi, dan perbuatannya sungguh sesat. Karena itu kata tab, yaitu binasa, sampai 2 kali disebut. Artinya yang pertama adalah berbentuk doa, dan yang kedua berbentuk berita. Sebagaimana kalau dikatakan, ahlakahullahu waqad halak, artinya Allah telah membinasakannya dan dia benar-benar telah binasa. Para mufassir berkata, kebinasaan ialah kerugian yang mengarah kepada kerusakan. Dan yang dimaksud kedua tangan ialah pemilik kedua tangan tersebut. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila dia mengungkapkan sebagian, itu berarti keseluruhan. Dan Abu Lahab ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya adalah yang celek matanya, Ummu Jamil, yaitu saudara perempuan dari Abu Sufyan. Mereka berdua adalah sangat bermusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala istrinya mendengar ayat yang turun kepada suaminya, sedang dia berada di dekatnya, maka istrinya pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk di dalam masjid di samping Ka'bah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di tangan istrinya itu ada sebuah batu. Ketika dia mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melenyapkan penglihatannya sehingga dia tidak melihat kecuali Abu Bakar. Dan dia berkata kepadanya, "Sampaikan pada sahabatmu itu bahwa dia kelak membangkitkan kemarahanku. Maka demi Allah, apabila saya menemunya, saya akan pukul mulutnya dengan batu ini." Lalu dia mengemukakan syair berupa, "Muzammiman asaina wa amrahu abaina wa dinahu kalaina." Artinya, orang yang mencela kami tidak taati, dan perintahnya kami abaikan, dan agamanya kami tidak suka. Setelah dia pulang, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Apakah kamu tidak melihat dia ketika dia melihatmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penglihatannya." Kaum Quraisy mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Muhammad pencela." Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian tidak heran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari penyiksaan orang-orang Quraisy? Mereka mencelaku, menyerangku sebagai orang pencela, padahal aku adalah Muhammad, orang yang terpuji." Al-Hazim berkata, "Kami memberinya gelar." Demikian dalam pemberian gelar itu adalah penghormatan dan memuliakan. Kenapa? Ada beberapa jawaban. Antara lain, pertama, karena dia terkenal dan gelarnya tanpa harus menyebut namanya, karena namanya tidak ditahu. Yang kedua, namanya Abdul Uzza, gelarnya demikian karena sama dengan syirik. Karena Al-Uzza itu adalah patung, maka nama Abdul tidak pantas ditambahkan kepada nama patung. Yang ketiga, dia adalah penghuni neraka dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan neraka itu adalah api yang bernyala-nyala, Al-Lahab. Oleh karena itu, dia pantas diberi gelar demikian dan wajar kalau disebut demikian. Pendengar yang budiman, ayat kedua berbunyi, "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab." Artinya, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, yaitu harta yang telah ia kumpulkan tidak bermanfaat baginya. Begitu pula pangkat dan jabatannya yang telah ia capai tidak ada artinya. "Wa ma kasab," dan apa yang ia telah usahakan, berupa anak yang dilahirkannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kaumnya untuk beriman, maka Abu Lahab berkata, "Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka saya sendiri yang akan menebus azab itu dengan hartaku dan anakku." Maka turunlah ayat ini. Al-Alusi berkata, Abu Lahab mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Utbah, Mu'tab, dan Utaibah. Dan mereka masuk Islam pada hari kemenangan. Dan kedua di antaranya mati syahid di Hunain dan Taif. Adapun Utaibah belum masuk Islam dan adalah Ummu Kalsum, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sampingnya, dan saudara perempuannya Ruqayyah di samping saudara laki-lakinya Utbah. Maka tatkala surah ini turun, Abu Lahab berkata, "Kepalaku dan kepalamu berdua haram jikalau kamu berdua tidak menceraikan kedua anak perempuan Muhammad." Maka kedua anaknya menceraikannya. Maka tatkala Utbah mau keluar ke negeri Syam bersama bapaknya, dia berkata, "Saya akan datangi Muhammad dan kita akan disiksanya." Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya aku ini kafir. Demi bintang yang apabila jatuh dan demi yang mendekat lalu terulur." Lalu dia meludah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceraikan anaknya Ummu Kalsum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah dia anjing yang dari beberapa anjing yang bisa dikuasai." Lalu singa pun memangsanya dan binasalah Abu Lahab setelah perang Badar selama 7 malam dengan penyakit menular seperti penyakit taun yang dinamakan Al-Adsah. Maka sisa 3 hari lagi sampai ia merintih. Maka tatkala orang-orang sekitarnya takut akan penularannya, maka mereka menggali lubang untuknya lalu mendorongnya dengan tongkat sehingga ia masuk ke dalamnya dan menanamnya dengan batu sampai keadaannya menakutkan. Demikian berita ini dikabarkan oleh Al-Quran. Pendengar yang budiman, ayat yang ketiga menyatakan sayasla naran zatalahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api yang sangat panas, yang sangat sibuk untuk membakar dengan api yang sangat besar. Itulah api neraka. Pendengar yang budiman, ayat keempat mengatakan wamratu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, dalam bahasa Arab adalah biasa penyebar fitnah, kiasan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin akan masuk neraka bersama suaminya, yaitu neraka jahannam. Istrinya yang buta sebelah matanya, Ummu Jamil, yang berjalan di atas bumi untuk mengadu domba di antara manusia untuk membakar api permusuhan dan kebencian di antara mereka. Abu Sa'ud berkata, dia membawa sikat dan pagar yang runcing ujungnya yang diikat dan menyebarkan di malam hari untuk menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Ibnu Abbas mengatakan, dia berjalan dengan adu domba di antara manusia untuk merusak persahabatan di antara mereka. Pendengar yang budiman, pada ayat kelima, yaitu ayat terakhir, pijidiha hablum mimmasad, artinya yang di lehernya ada tali dari sabut, yaitu serabut yang dipintai sangat keras untuk menyiksa dia nanti di hari kiamat. Ahli tafsir Mujahid mengatakan, yaitu lingkaran pengikat dari besi. Dan Ibnu Musayyab mengatakan, karena dulu dia mempunyai kalung yang dibanggakan yang terbuat dari mutiara. Kemudian dia berkata, demi Lata dan Uzza, saya akan menginfakkannya untuk memusuhi Muhammad. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sesudah itu daripadanya tali pada lehernya dari sabut api neraka. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru, mohon dimaafkan karena tiada manusia yang tiada bersalah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi mendengar kita sudah bersama lewat program acara Mutiara Pagi untuk hari ini, Kamis 3 September 2026. Dan kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Produksi kita sangat-sangat signifikan berkurang, boleh dikata sekitar 60%.
2: Kira pengalaman mereka selama ini seperti apa, luas apa enggak, kami ingin mendengar secara langsung.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart. Sari berita, jumlah sampah yang masuk ke TPA Antang berkurang 60% setelah kebijakan pemilahan sampah diterapkan. KPKNL Parepare selenggarakan forum konsultasi guna mendengar masukan pengguna pelayanan publik. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Jumlah sampah yang masuk ke TPA Antang berkurang 60% setelah kebijakan pemilahan sampah diterapkan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Jumlah sampah yang masuk ke unit pelaksana teknis tempat pemrosesan akhir atau UPT TPA Antang Makassar mulai mengalami penurunan setelah program pemilahan sampah diterapkan di tingkat sumber. Kepala UPT TPA Antang Nasrun mengatakan, program pemilahan sampah yang mulai berjalan sejak Agustus 2026 menunjukkan progres yang baik. Pasalnya, sampah yang masuk ke Antang kini mengalami penurunan sekitar 60%. Jumlah armada pengantar sampah pun ikut berkurang. Dikatakan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar telah membentuk tim pendampingan dan pengawasan untuk memastikan penerapan pemilahan sampah serta pengelolaan residu berjalan sesuai ketentuan.
1: Jadi setelah program pemilahan sampah diterapkan di TPA per 1 Agustus, produksi sampah sangat-sangat signifikan berkurang, boleh dikata sekitar 60% pengurangan sampah masuk ke TPA. Armada pun berkurang, yang dulunya sekitar 400-an, alhamdulillah sekarang sekitar 300-an lebih armada yang masuk saja ke TPA.
4: Nasrun menambahkan kondisi sampah yang masih bercampur dapat meningkatkan resiko kebakaran di kawasan TPA, termasuk akibat gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah organik.
3: Masa depan pengelolaan sampah di Sulawesi Selatan akan dibahas dalam wawancara sorotan berita bersama pengamat lingkungan hidup Mustam Arif, selengkapnya dipandu Alfianus Baka.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mustam Arif.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak.
5: Baik, Pak Mustam Arif, saat ini pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk juga di Sulawesi Selatan, masih mendapat sorotan karena kita tahu pada umumnya masih menggunakan sistem terbuka ataupun juga open dumping begitu. Nah, bagaimana Anda melihat metode pembuangan sampah yang masih konvensional seperti ini, Pak?
6: Ya, saya pikir ini karena ada pemerintahan baru sekarang itu sudah kemudian mendorong untuk pemerintah menghentikan sistem pengolahan sampah dengan open pendamping. Nah, oleh karena itu kemudian pemerintah-pemerintah daerah didorong untuk melakukan pengelolaan tertutup. Salah satu di antaranya misalnya di pemerintah Kota Makassar itu melakukan pengelolaan sampah dengan mulai dari pemilahan sampah dari hulu, kemudian sampai ke hilir, sehingga sampah yang kemudian hanya yang tiba di TPA. Sehingga tiba di TPA Antang itu bukan lagi sampah ini bukan lagi bercampur sampah organik dengan anorganik, tetapi sampah di TPA itu tinggal residu atau sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang.
5: Lalu bagaimana
6: ini, saya pikir pemerintah daerah akan menghadapi tantangan yang berat.
5: Baik.
6: Salah satu tantangan yang berat adalah bagaimana mengubah mindset atau pola pikir masyarakat yang terbiasa dengan pengolahan sampah yang masih manual seperti sebelumnya. Nah, kemudian terkait dengan mindset ini adalah kesadaran masyarakat. Saya pikir bahwa saya tidak tahu persis angka sampai sejauh mana kesadaran masyarakat itu, tapi yang jelas bahwa di tengah-tengah kita, di masyarakat kita itu punya kesadaran tentang pengolahan sampah yang paling rendah. Misalnya saja kita di jalan-jalan kita masih sering orang membuang sampah sembarang, baik di atas kendaraan maupun lain-lain di tempat-tempat yang ini, meskipun sudah ada tempat sampah.
5: Baik Pak, ini kan terkait tadi yang Anda sampaikan masalah bagaimana mengolah pola pikir mindset dari masyarakat ya. Nah itu kan salah satu cara begitu. Nah saat ini kan kita lihat bahwa di berbagai negara, negara-negara maju, bahkan beberapa negara berkembang di Asia Tenggara, kita lihat

0: tantangannya berat. Tapi sebelumnya itu sudah terbangun bank-bank sampah, kemudian upaya daur ulang yang mengubah sampah-sampah anorganik menjadi pupuk, menjadi ini apa? Sampah-sampah yang menjadi
1: kompos misalnya.
0: Produk daur ulang yang kemudian dijual dan itu menghasilkan ini ada dampak ekonominya. Tapi kemudian tantangan akan berat dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar maupun pemerintah-pemerintah setiap daerah itu adalah bagaimana ketersediaan infrastruktur. Jadi misalnya terutama di Makassar itu sangat kurang dengan BTS 3R.
1: Iya.
0: Jadi BTS dia TPS ya TPS 3R. Tempat pengumpulan sampah 3R itu reuse, reduce, dan recycle. Jadi, ini di Makassar dengan 101,5 juta penduduk itu hanya memiliki 12 TPS 3R itu sangat kurang. Ini, itu tantangan yang idealnya seharusnya satu kelurahan itu TPS 3R itu ya. Ya bila perlu misalnya dalam pendekatan yang lebih kecil lagi, lebih dalam konteks komunitas itu misalnya kalau di kecamatan terlalu luas itu di kompleks seperti perumahan karena di Makassar ini hampir semuanya adalah perumahan. Nah, itu tantangan kedua. Kemudian TPS bank-bank sampah kita kan di sekitar, kalau saya tidak salah, saya tidak punya data ini real, tetapi data dari Dinas Lingkungan Hidup itu sekitar di Makassar itu sekitar 700 700 bank sampah. Baik. Tapi umumnya bank sampah yang ada di Makassar itu masih dalam dalam skala komunitas.
1: Baik.
0: Jadi ke depan ya pemerintah Kota Makassar punya tantangan itu selain mengubah pola pikir dan penyediaan infrastruktur, juga bagaimana mengembangkan bank sampah ini menjadi pengolahan bank sampah yang lebih modern.
1: Baik. Terakhir Pak, untuk mungkin seluruh daerah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, kalau Makassar mungkin katakanlah

0: ini yang mungkin tidak belum atau belum separah tempat pembuangan sampahnya seperti ada di Makassar itu. Apa yang perlu dilakukan kemudian supaya pola pengelolaan sampah dengan sistem pendamping ini kemudian berfungsi begitu atau berubah ya, bermetamorfosis dari sistem dari yang konvensional menjadi modern ataupun juga pola pikir masyarakat itu dirubah begitu Pak. Bagaimana menurut Anda?
1: Ya, saya pikir di pemerintah kabupaten yang masih dalam kota yang masih dalam skala kecil, penduduk yang masih kurang, tapi sebaiknya memang mereka itu sudah gerakan-gerakan untuk perubahan pengelolaan sampah modern ini seharusnya juga sudah ada digelakkan oleh pemerintah kabupaten. Yeah. Jadi menurut saya kesadaran ini apa lebih cepat atau kesadaran untuk menggalakkan itu lebih awal itu lebih baik daripada kemudian membiarkan kota berkembang dan penduduk terus bertambah lalu kemudian hari itu tantangannya seperti yang apa yang dihadapi di Makassar saat ini. Ya, jadi keterbatasan TPA kemudian juga penduduk terus bertambah. Setiap hari di Makassar itu 1.200 ton sampah per hari. Jadi iya per hari itu di Makassar 1.200 ton sampah. Oh. Nah, dengan belajar dari misalnya merujuk ke Makassar, saya pikir di pemerintah kabupaten itu sudah harus menerapkan kesadaran itu secara dini. Baik. Jadi tidak perlu berpikir bahwa ini kan kita masih
0: ada lahan.
1: Penduduknya masih seberapa ya. Kita punya tanah masih luas, kita punya lokasi TPA itu yang masih bisa di mana membuat sebina. Itu saya pikir itu mindset yang salah karena ke depan itu lahan manusia ini tidak bertambah. Sementara manusia terus bertambah.
0: Baik. Oke, Pak Bukumar, terima kasih banyak Pak ulasannya bersama RRI Pak.
1: Ya, sama-sama ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.

0: Kelurahan Baru siapkan armada khusus angkut sampah organik. Aan Ariska melaporkan.
1: Pemerintah Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang mulai memanfaatkan armada khusus untuk mengangkut sampah organik. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pemilahan sampah sekaligus memastikan sampah organik yang telah dipisahkan warga dapat diangkut menggunakan sarana yang sesuai. Lurah Kelurahan Baru Fajar Aprianto mengatakan ketersediaan sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Menurutnya, Kelurahan Baru memiliki armada yang cukup memadai terlebih setelah mendapatkan tambahan satu unit kendaraan berwarna kuning. Armada tersebut kini dikhususkan untuk menjemput sampah organik dari rumah warga setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat.
2: Apalagi ada tambahan kemarin satu VR baru kuning, itu kami manfaatkan khusus untuk menjemput sampah dari warga organik hari Senin, Rabu, dan Jumat. Satu armada khusus untuk organik Senin, Rabu, Jumat. Kenapa berlompat-lompat? Karena walaupun tiap hari juga dijemput, organiknya masih sedikit. Jadi ember itu ditaruh depan rumah warga sedikit sekali sih. Jadi makanya warga minta per dua hari, Pak Lurah. Senin, Rabu, Jumat kami jadwalkan jam 9 sampai jam 11 itu waktunya.
1: Fajar menjelaskan, warga diminta menempatkan wadah berisi sampah organik di depan rumah sesuai dengan jadwal pengangkutan. Sementara armada lainnya tetap digunakan untuk mengangkut sampah residu yang telah melalui proses pemilahan. Menurut Fajar, sistem pengangkutan khusus sampah organik tersebut telah berjalan sejak Agustus dan diharapkan semakin mendorong keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya.
0: KPKNL Parepare selenggarakan forum konsultasi guna mendengar masukan pengguna pelayanan publik. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadel.
3: Forum konsultasi standar pelayanan publik yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Parepare Selasa lalu dengan tema bertajuk Membangun Standar Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif. Dalam forum tersebut menekankan bahwa pelayanan publik bukan sekedar persoalan prosedur administratif, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak masyarakat. Robi Laksmana, Kepala KPKNL Parepare, menjelaskan bahwa pelayanan yang inklusif tidak hanya berkaitan dengan akses bagi penyandang disabilitas, tetapi juga perlu memperhatikan masyarakat yang menghadapi hambatan geografis, keterbatasan teknologi, rendahnya literasi digital, serta kesulitan memahami informasi dan istilah teknis. Melalui forum ini, maka akan ada masukan positif dari pengguna layanan. Selain itu, kritik dan saran melalui forum ini akan menjadi evaluasi ke depan.
4: Nah, tujuan forum konsultasi publik ini, kita ingin mendapatkan feedback yang objektif. Pertama itu dari pengguna layanan terkait layanan yang kami sampaikan, kira-kira pengalaman mereka selama ini seperti apa, puas apa enggak, kami ingin mendengar secara langsung. Yang kedua, kami butuh kritik, masukan, saran untuk evaluasi perbaikan layanan kami ke depan. Itulah banyak tadi masukan, ada yang menyampaikan kendala, saran. Nah, sebagai komitmen kami, itu semua kami tuangkan tadi di berita acara dan ada tindak lanjutnya dan akan kami sampaikan tindak lanjut perbaikan ke depannya. Itu akan ada laporannya dan kita sampaikan ke publik tindak lanjutnya seperti apa.
3: Robi Laksmana menambahkan, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara KPKNL Parepare dan para pengguna layanan untuk mengidentifikasi kebutuhan, pengalaman, serta hambatan yang dihadapi masyarakat. Berbagai masukan dari peserta diharapkan menjadi dasar penyempurnaan standar sekaligus peningkatan kualitas pelayanan KPKNL Parepare. Ditambahkan, kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan antara lain unsur pemerintah daerah, perbankan, koperasi, instansi vertikal Kementerian Keuangan, kepolisian, kejaksaan, media, akademisi, serta masyarakat pengguna layanan. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satlantas Polres Bone memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi dalam mendukung tertib berlalu lintas. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
5: Satlantas Polres Bone memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi dalam mendukung tertib berlalu lintas, tepatnya di Jalan Lapatau dan Jalan DI Panjaitan Watang Pone, Kabupaten Bone. Edukasi tersebut dilaksanakan pada komunitas kurir dan angkutan barang. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sastra mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga perilaku tertib dan berkeselamatan dalam berlalu lintas. Dikatakan, selain mencatat pelanggaran, aplikasi TAR juga mencatat sikap dan kepatuhan pengendara sehari-hari. Menurut Sasram, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai pencatatan perilaku pengemudi berdasarkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Lanjut Sasram, dalam sosialisasi tersebut, petugas juga mengingatkan para pengemudi agar senantiasa mematuhi rambu dan aturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu, masyarakat juga diajak menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan memberikan contoh berkendara yang tertib dan bertanggung jawab.
6: Dengan melaksanakan sosialisasi kepada komunitas, kurir, dan angkutan barang terkait aplikasi Traffic Attitude Record atau TAR. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga perilaku tertib dan berkeselamatan dalam berlalu lintas. Sebagaimana diketahui, selain pencatatan pelanggaran, aplikasi TAR juga mencatat sikap dan kepatuhan pengendara sehari-hari.
5: Sasram menambahkan, berharap edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran pengemudi khususnya komunitas kurir dan angkutan barang untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas.
7: Kita ke informasi olahraga. Pendengar dan pemirsa, pembinaan Anggar Sulsel dinilai masih perlu ditingkatkan. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
8: Pembinaan cabang olahraga Anggar di Sulawesi Selatan dinilai masih perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan prestasi atlet. Mantan atlet Anggar Sulawesi Selatan Muhammad Herullah membandingkan kondisi pembinaan saat ini dengan pembinaan yang dilakukan pada masa sebelumnya. Menurutnya, pembinaan Anggar pada masa lalu dilakukan secara lebih rutin dan melibatkan atlet dari berbagai kelompok usia. Kondisi tersebut dinilai turut membantu atlet dalam meningkatkan kemampuan serta prestasi di tingkat daerah maupun nasional. Herullah mengatakan pembinaan yang dilakukan sejumlah daerah lain saat ini dinilai lebih rutin. Karena itu, Sulawesi Selatan diharapkan dapat kembali memperkuat program pembinaan agar atlet Anggar memiliki persiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai kompetisi.
9: Pembinaannya sekarang ini selain setelah saya dan senior-senior yang lain itu jauh masih jauh dengan dibandingkan dengan daerah-daerah provinsi yang lain di mana mereka itu pembinaannya rutin seperti yang kita ketahui dulu-dulu kan dengan adanya bantuan dari uang pembinaan seperti yang kita dapatkan dulu yang dilakukan oleh KONI sangat membantu sekali dalam meningkatkan prestasi atlet yang dulu dibanding sekarang untuk saat ini belum ada sampai sekarang uang pembinaan seperti itu gitu.
8: Herul menambahkan pembinaan yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga regenerasi dan prestasi Anggar Sulawesi Selatan. Ia berharap perhatian terhadap pembinaan atlet dapat kembali ditingkatkan sehingga Anggar Sulawesi Selatan mampu bersaing dengan daerah lainnya.
7: Masa depan pengelolaan persampahan di Sulawesi Selatan menjadi topik komentar pagi ini disampaikan Rahmadani.
10: Saudara, Makassar sedang menghadapi satu pertanyaan besar. Mau dibawa kemana sampah kota ini? Jawabannya tidak bisa lagi sekedar diangkut, ditumpuk lalu dilupakan di TPA.

0: mencapai 4.500 hingga 5.000 meter kubik. Angka ini menunjukkan satu hal, persoalan sampah Makassar bukan persoalan kebersihan semata tetapi sudah menjadi persoalan tata kelola kota. Karena itu, langkah pemerintah melakukan transformasi TPA Tama dari pola opera banting menuju sanitary landfill patut diapresiasi. Pada Agustus 2026 lalu, Menteri Lingkungan Hidup menilai proses transformasi tersebut layak menjadi contoh bagi kota lain. Tetapi kita harus jujur, sanitary landfill bukan jawaban akhir. TPA yang lebih modern tetap akan penuh jika produksi sampah terus meningkat sementara sampah yang masuk tidak dikurangi. Disinilah masa depan pengelolaan sampah Makassar harus dimulai dari rumah. Pemerintah kini mendorong pengolahan sampah dari sumber, penguatan bank sampah, TPS 3R, kompos, pengolahan organik hingga teknologi RDF. Bahkan pemerintah menyebut sekitar 60% sampah Makassar merupakan sampah organik. Artinya, sebagian besar masalah sebenarnya bisa ditangani sebelum sampah tiba di TPA. Maka jangan sampai kita membangun teknologi mahal di hilir, tetapi membiarkan sistem di hulu tetap berantakan. Rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan TPA Tamangapa juga menjadi peluang. Pemerintah kota telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar dengan kebutuhan fasilitas sekitar 7 hektar. PSEL diharapkan bukan hanya mengurangi timbunan tetapi menghasilkan energi. Teknologi pembakaran harus memenuhi standar lingkungan, transparan secara teknis dan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memilah sampah dari rumah. Pemerintah sendiri sebelumnya menyatakan fasilitas seperti insinerator masih memerlukan kajian teknis dan administratif. Masa depan persampahan Makassar seharusnya bukan sekedar waste to energy, tetapi waste to value. Sampah menjadi kompos, material daur ulang, bahan bakar alternatif, energi dan bahkan sumber penghasilan masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah ke depan jangan hanya berapa banyak truk mengangkut sampah atau seberapa cepat TPA dibersihkan. Ukuran keberhasilannya harus lebih sederhana dan lebih keras. Berapa banyak sampah yang berhasil dicegah? Berapa banyak yang dipilah? Berapa banyak yang didaur ulang? Dan berapa sedikit yang akhirnya harus dikubur di TPA? Tetapi syaratnya jelas, pemerintah harus konsisten, teknologi harus transparan, masyarakat harus dilibatkan, dan pemilihan dari rumah harus menjadi kebiasaan, bukan sekedar program musiman. Sebab masa depan Makassar yang bersih tidak ditentukan oleh luasnya TPA. Masa depan itu ditentukan oleh seberapa sedikit sampah yang akhirnya sampai ke sana. Sekian komentar.
1: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kita berjumpa di hari ini, di hari Kamis, tanggal 3 September 2026, di 91 FM RRI Bone. Dan untuk Anda yang tengah mendengarkan kami saat ini, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam melakukan aktivitas Anda. Untuk kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan hadirkan informasi dari laman BMKG dan juga rri.co.id. Dan mengawali sesi pertama hari ini, kami akan sampaikan dulu informasi dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id untuk perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Kabupaten Bone. Kita awali terlebih dulu dari Kepulauan Selayar. Bulukumba dan Bantaeng diprediksi cerah, suhu 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 88%. Kita lanjut ke Jeneponto, Takalar, Goa, dan juga Bone juga diprediksi cerah hari ini. Suhu 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara antara 38 hingga 91%. Sinjai diprediksi berawan, suhu 20 hingga 25 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 88 persen. Kita beralih ke Maros, Pangkep, dan Sopeng diprediksi cerah, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 42 hingga 77%. Baru cerah berawan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 43 hingga 81%. Wajo juga untuk hari ini berpotensi berawan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 48 hingga 83%. Masih berawan, kali ini diprediksi untuk Luwu, suhu 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 51 hingga 91%. Sidrap, Pinrang, Endrekang, dan Tanah Toraja diprediksi cerah, suhu 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 47 hingga 96%. Luwu Utara, Toraja Utara diprediksi berawan, suhu 17 hingga 24 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 99%. Luwu Timur, Kota Makassar, dan Kota Parepare diprediksi cerah, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara antara 44 hingga 91%. Dan untuk Kota Palopo diprediksi cerah, suhu 22 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 90%.
1: Dari kawasan Stadion Lapa Tau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
0: Kita lanjutkan lagi ke informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id. Setelah sebelumnya untuk Sulawesi Selatan, kali ini kita beralih ke Kabupaten Bone. Bontocani dan Kahu berawan, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 91%. Kajuara cerah berawan, suhu 23 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 72 hingga 90%. Salomeko dan Tondra diprediksi cerah, suhu 23 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 90%. Libureng, Mare, Sibulue, Barebo dan Cina juga diprediksi cerah, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 90%. Kita lanjut ke Bondre, Lapri, Lamuru, Ulaweng dan Palaka diprediksi cerah, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 91%. Kita beralih ke Awang Pone, Telus Yatinge, Ajangele, Dua Bocoe dan Cendrana berpotensi cerah, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 44 hingga 84%. Kemudian Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang Timur, Amali dan Telu Limpoe berpotensi cerah, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 47 hingga 90%. Untuk Bengo dan Patimpeng hari ini diprediksi cerah, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 53 hingga 91%.

0: Kita kembali di 91 FM RRI Bone, dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Pemkab Bone gelar Maulid Akbar, hadirkan 26.000 bunga Malehias. Pemerintah Kabupaten Bone bakal menggelar peringatan. Kami ulang, pemerintah Kabupaten Bone menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara akbar yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Kabupaten Bone. Kegiatan yang diproyeksikan menjadi salah satu peringatan Maulid terbesar di Kabupaten Bone ini menampilkan 26.000 bunga Malehias dari berbagai unsur instansi desa hingga pegawai yang ditempatkan di area podium. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM meninjau langsung lokasi untuk memastikan kelancaran acara. Ia menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan meneladani Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemerintahan. Ia menambahkan bahwa keteladanan Nabi Muhammad SAW harus menjadi landasan utama dalam mengelola daerah. Selain berdimensi religius, gelaran ini turut menggerakkan perputaran ekonomi lokal dan pelaku UMKM. Pendengar, kita cukupkan dulu informasi di sesi pertama Bone Menyapa Pagi, dan selanjutnya akan hadir Warta Bone untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 91 FM RRI Bone.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Puluhan peserta kontingen Kabupaten Bone mengikuti kemah pramuka Madrasah Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Goa. Bawaslu Sinjai mulai memetakan potensi pelanggaran netralitas ASN, kepala desa, dan perangkat desa. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Sebanyak 66 peserta kontingen Kabupaten Bone dilepas untuk mengikuti kemah pramuka Madrasah Provinsi KPMP Sulawesi Selatan 2026 di Kabupaten Goa. Firdaus Ghaffar melaporkan.
1: Peserta kontingen Kabupaten Bone dilepas untuk mengikuti kemah pramuka Madrasah Provinsi Sulawesi Selatan 2026 ke Kabupaten Goa, di mana pelepasan kontingen dilakukan di halaman kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bone, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kemarin. Kontingen Bone terdiri dari peserta didik madrasah yang telah menjalani persiapan untuk mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Kantor Kemenak Bone, Haji Ahmad Yani, mengatakan keikutsertaan dalam KPMP menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan potensi sekaligus memperoleh pengalaman di luar lingkungan madrasah. Dikatakan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada prestasi, namun kemah pramuka juga menjadi sarana pembentukan karakter melalui latihan kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, dan kerjasama. Menurut Haji Ahmad Yani, yang paling utama bukan hanya mengejar juara, tetapi bagaimana anak-anak mendapatkan pengalaman, membangun karakter, mempererat persaudaraan, serta menunjukkan nilai-nilai positif yang diajarkan di madrasah. Lanjut, Haji Ahmad Yani meminta seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh serta tetap menjunjung sportivitas, hingga peserta juga diingatkan untuk menghormati kontingen dari kabupaten dan kota lain yang ikut dalam kegiatan tersebut. Olehnya itu, jaga kekompakan, kedisiplinan, dan nama baik Kabupaten Bone. Selain itu, tampilkan kemampuan terbaik, tetap menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan.
2: Saya titipkan kepada para kakak pembina, mohon didampingi dengan harapan untuk melaksanakan pendampingan maksimal kepada anak kita. Tetap semangat anak-anakku, meskipun di situ ada perlombaan, juara itu adalah bonus. Yang terpenting adalah tetap maksimalkan melaksanakan seluruh kegiatan dengan penuh semangat. Juara itu merupakan bonus, tapi tentu harapan kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama sangat berharap juga mudah-mudahan ada piala yang kita bawa pulang, dan kalau perlu kita menjadi juara umum.
1: Ditambahkan, selain meningkatkan keterampilan kepramukaan, KPMP Sulsel 2026 diharapkan menjadi ruang bagi peserta untuk bertemu dan membangun persahabatan dengan pelajar madrasah dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Pengalaman selama kegiatan juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di madrasah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Jelang tahapan pemilu 2029, Bawaslu Sinjai mulai memetakan potensi pelanggaran netralitas ASN, kepala desa, dan perangkat desa. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Bawaslu Kabupaten Sinjai mulai menyiapkan langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN menjelang tahapan pemilu 2029. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sinjai. Ketua Bawaslu Sinjai Muhammad Arsal Arifin menyebut, mitigasi perlu dilakukan lebih awal agar ASN memahami batasan dan kewajiban menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Bawaslu dengan Bupati Sinjai Ratnawati Arif di rumah jabatan Bupati belum lama ini. Menurut Arsal, pengawasan tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga kepala desa dan perangkat desa.
4: Salah satu langkah start kita adalah bagaimana memitigasi pelanggaran terutama netralitas ASN. Ini akan kita lakukan MOU dengan pemerintah daerah bagaimana kegiatan sosialisasi terkait netralitas ASN. Dan yang kedua adalah terkait dengan netralitas kepala desa dan perangkat desa. Ini akan kita bicarakan lebih dalam dengan dan beberapa OPD yang terkait itu kalau bicara tentang netralitas ASN itu kan ada di BKD. Nah, tentu kalau bicara tentang perangkat desa kita akan berkoordinasi dengan Pemda.
3: Arsal menambahkan, koordinasi sejak dini ini diharapkan mampu mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sekaligus memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu 2029 di Kabupaten Sinjai.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Satlantas Polres Bone memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi dalam mendukung tertib berlalu lintas. Berikut laporan Firdaus Gafar.

0: Selain mencatat pelanggaran, aplikasi TAR juga mencatat sikap dan kepatuhan pengendara sehari-hari. Menurut Sasram, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai pencatatan perilaku pengemudi berdasarkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Lanjut Sasram, dalam sosialisasi tersebut, petugas juga mengingatkan para pengemudi agar senantiasa mematuhi rambu dan aturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu, masyarakat juga diajak menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan memberikan contoh berkendara yang tertib dan bertanggung jawab.
1: Dengan melaksanakan sosialisasi kepada komunitas, kurir, dan angkutan barang terkait aplikasi Traffic Attitude Record atau TAR. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga perilaku tertib dan berkeselamatan dalam berlalu lintas. Sebagaimana diketahui, selain pencatatan pelanggaran, aplikasi TAR juga mencatat sikap dan kepatuhan pengendara sehari-hari.
0: Sasram menambahkan berharap edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran pengemudi khususnya komunitas kurir dan angkutan barang untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas.
2: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Pendengar kita kembali di 91 FM RRI Bone, dan saat ini kita bersama dalam sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Kami akan isi dengan informasi dari rri.co.id. Peringatan Maulid di Bone, Basnas salurkan 500 paket konsumtif. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Lapangan Merdeka, Kabupaten Bone berlangsung penuh makna. Tidak hanya diwarnai suasana religius, momentum ini diisi aksi kepedulian sosial, mulai penyaluran 500 paket konsumtif bagi para mustahik. Penyerahan bantuan ini menjadi wujud sinergi nyata antara Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Bone, dan pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam menghadirkan manfaat zakat secara langsung di tengah masyarakat. Ketua Basnas Kabupaten Bone menyampaikan bahwa penyaluran ini merupakan bentuk peneladanan terhadap akhlak Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam memperkuat kepedulian sosial dan kasih sayang kepada sesama. Bagi para penerima manfaat, bantuan yang diserahkan di tengah suasana Maulid itu memberikan kebahagiaan dan kehangatan tersendiri. Paket konsumtif tersebut menjadi simbol bahwa mereka tidak berjalan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Salah seorang warga penerima bantuan mengungkapkan rasa syukur atas kepedulian yang diberikan Basnas dan pemerintah Kabupaten Bone. Menurutnya, paket bantuan pangan tersebut sangat berarti untuk menopang dapur keluarganya dalam beberapa hari ke depan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Kedepan, Basnas Kabupaten Bone berharap tradisi berbagi di hari besar keagamaan ini terus terjaga dan menginspirasi lebih banyak masyarakat berkecukupan untuk menunaikan kewajiban zakatnya. KPP Watampone, edukasi koperasi penuhi kewajiban pajak. KPP Pratama Watampone bersama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone menggelar sosialisasi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi koperasi se-Kabupaten Bone Rabu 2 September 2026. Kegiatan berlangsung di Aula KPP Pratama Watampone dan diikuti para pengurus koperasi dari berbagai wilayah di Kabupaten Bone. Kepala KPP Pratama Watampone, Dr. Amran S.E.A.K. M.P.A., mengapresiasi sinergi melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone dalam memberikan edukasi kepada para pengurus koperasi. Menurutnya, pemahaman mengenai pembukuan dan perpajakan penting untuk mendukung pengelolaan koperasi yang lebih profesional. Amran juga menghimbau pengurus koperasi agar tidak khawatir dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan tidak seluruh penghasilan koperasi dikenakan pajak, sehingga pemahaman mengenai ketentuan perpajakan menjadi hal penting bagi pengurus koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Haji Hamzah Sunusi Esos MSI, menyampaikan apresiasi kepada KPP Pratama Watampone yang telah menginisiasi dan memfasilitasi kegiatan tersebut. Ia menilai pembukuan yang tertib akan memperkuat koperasi, administrasi koperasi, sekaligus memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kita masih bersama di sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan informasi berikutnya ini terkait Bang Sulselbar serahkan bantuan 2 unit mobil sampah ke Pemkab Bone. Pemerintah Kabupaten Bone menerima bantuan 2 unit mobil pengangkut sampah dari Bank Sulselbar melalui program Corporate Social Responsibility, CSR. Penyerahan bantuan kendaraan operasional tersebut berlangsung di Rujab Bupati Bone pada Rabu 2 September 2026. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kepedulian Bank Sulselbar. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan sangat penting untuk memperkuat penanganan persampahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut. Bupati berharap armada baru ini dapat dimanfaatkan dan dirawat secara optimal oleh dinas terkait demi tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Bantuan 2 unit armada sampah ini diberikan Bank Sulselbar sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya Pemkab Bone dalam mengoptimalkan pengelolaan kebersihan kota dan penataan lingkungan secara berkelanjutan. Penambahan armada pengangkut sampah ini juga menjadi langkah strategis Pemkab Bone untuk mengantisipasi peningkatan volume sampah harian di area perkotaan maupun permukiman warga. Kemenak Bone bersama Polres deklarasikan pesantren ramah anak. Komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak diperkuat di Kabupaten Bone. Kantor Kementerian Agama Kemenak Bone bersama Polres Bone, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menandatangani Memorandum of Understanding MOU sekaligus mendeklarasikan pesantren dan madrasah ramah anak. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya lintas sektor untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren dan madrasah yang tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang pembentukan karakter. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bone Haji Ahmad Yani mengatakan deklarasi tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial. Menurutnya, komitmen itu harus diwujudkan melalui lingkungan pendidikan yang mampu memberikan rasa aman kepada seluruh peserta didik. Ia menilai pesantren dan madrasah harus menjadi ruang bagi anak untuk belajar, berinteraksi, mengembangkan potensi, serta mengejar cita-cita tanpa dibayangi kekerasan maupun diskriminasi. Melalui MOU dan deklarasi tersebut, Kemenak Bone bersama Polres Bone, DP3A, dan Dinas Kesehatan memperkuat koordinasi dalam pencegahan sekaligus penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena perlindungan anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak, pengelola lembaga pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, aparat keamanan, tenaga kesehatan, hingga masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Haji Ahmad Yani berharap komitmen yang telah dibangun dapat diterapkan secara nyata di seluruh pesantren dan madrasah di Kabupaten Bone. Setiap lembaga pendidikan diharapkan mampu membangun budaya yang menghormati hak dan kebutuhan anak. Ia juga mengajak seluruh pihak mencegah kekerasan, perundungan, diskriminasi maupun tindakan lain yang dapat menghambat tumbuh kembang peserta didik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Terima kasih masih mendengarkan kami di sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan informasi selanjutnya terkait inflasi beras Agustus 2026 turun, CBP salurkan 1,9 juta ton. Inflasi beras secara tahunan pada Agustus 2026 tercatat melandai hingga menyentuh angka 2,77%. Pemerintah menyalurkan beras cadangan pemerintah hampir 1,9 juta ton demi memperkuat stabilitas pangan nasional. Angka inflasi tahunan tersebut mengalami penurunan signifikan dari bulan Juli yang berada pada 3,10%. Laju inflasi bulanan komoditas utama tersebut juga susut menjadi 0,42% pada Agustus 2026. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan resmi mengenai ketersediaan beras. Penyaluran pasokan komoditas pangan masyarakat tersebut dikelola secara berkelanjutan melalui instansi perusahaan umum Bulog. Andi juga menegaskan pentingnya menjaga kelancaran seluruh pasokan komoditas dari rantai hulu sampai hilir. Realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan periode Maret hingga Agustus mencapai 731,23 ribu ton. Realisasi penjualan beras SPHP periode Januari hingga Februari sebelumnya telah mencatatkan angka 221,05 ribu ton. Penyaluran bantuan pangan tahap pertama serta tahap kedua masing-masing mencatatkan 662,86 ribu ton dan 207,47 ribu ton. Penyaluran bantuan bencana alam serta keadaan darurat tercatat menyerap alokasi sebesar 12,11 ribu ton. Pemerintah pusat juga menyalurkan sebanyak 56,14 ribu ton beras melalui skema alokasi golongan anggaran. Pengawasan secara ketat dilakukan terhadap peredaran beras fortifikasi yang ditemukan mengalami sejumlah ketidaksesuaian mutu. Tim pengawas telah memeriksa 178 sampel beras fortifikasi di 11 provinsi untuk memastikan kepatuhan standar. Hasil lab menunjukkan 93% sampel beras tidak memenuhi syarat klaim fortifikasi maupun gizi. Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras mulai dibentuk pada awal September untuk memperketat pengawasan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono memaparkan laporan statistik inflasi. Proyeksi produksi beras nasional hingga Oktober mendatang diperkirakan masih berada dalam kondisi relatif aman.

0: Polisi tetapkan 47 tersangka dan buru terduga pelaku pasca 27 Agustus. Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam penanganan rangkaian kerusuhan pasca 27 Agustus 2026. Polisi juga masih memburu terduga pelaku pengeroyokan atau penganiayaan yang menyebabkan BS meninggal dunia. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombespol Iman Imanuddin mengatakan penetapan tersangka berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. Penyidikan terus dikembangkan untuk mendalami peran setiap pihak dalam rangkaian perusakan dan penganiayaan tersebut. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik memperoleh berbagai alat bukti selama proses penyidikan perkara. Jumlah tersangka bertambah setelah polisi menangkap 3 orang baru berinisial RF, MH, dan FM. Ketiganya teridentifikasi memiliki peran dalam aksi perusakan yang terjadi di depan gedung DPR MPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto mengatakan ketiga tersangka ditangkap pada Rabu. Penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari penanganan sebelumnya yang menetapkan 44 orang sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami peran spesifik RF, MH, dan FM dalam rangkaian perusakan tersebut. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterlibatan masing-masing tersangka berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh. Penanganan juga berlanjut terhadap kematian BS dengan meminta keterangan dari 14 saksi terkait kejadian tersebut. Penyidik turut memeriksa rekaman CCTV dan sejumlah video yang beredar melalui media sosial. Hasil pemeriksaan kemudian dicocokkan dengan analisis digital untuk mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat. Dari proses tersebut, penyidik memperoleh 2 sketsa wajah yang mengarah kepada terduga pelaku. Selain perkara tersebut, polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain dalam rangkaian kerusuhan. Pendalaman mencakup kemungkinan pihak yang menggerakkan, menyediakan dana, maupun mempunyai peran lainnya. Pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan untuk Anda pagi ini dalam kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk kebersamaan Anda. Dan selanjutnya kita akan beralih untuk bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti penyampaian warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalam.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.

0: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3.